0: berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
1: Nek kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kan rakyat tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
0: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
2: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
4: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
3: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
5: Nanti akan ada berbagai kegiatan terkait pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
3: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Hari-hari ini solar
6: langka di dunia.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
6: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
7: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
8: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
7: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
9: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana, Pak? Ya.
10: Skemanya nanti cetak sawah.
9: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
11: Proses penyakit.
9: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat, bisa kita.
11: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
9: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
10: Berarti mulainya di tahun depan?
9: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
7: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan tanggapan mereka berikut ini.
12: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak, dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
13: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
14: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu, manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan trafika sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas didominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan

0: Apa kabar untuk pendengar kita yang masih tentunya bersama dengan Pro 1? Kabar Anda hari ini atau kabar aktivitas Anda yang sudah dikerjakan mulai dari pagi tadi, bahkan mungkin persiapannya sudah dilaksanakan dari subuh ya, sama dengan Umi. Dan untuk pagi hari ini kita akan bersiap-siap nantinya untuk mengikuti Sultan Menyapa. Topiknya untuk Anda yang mungkin yang masih belum sempat memberikan tanggapan di sesi yang pertama, kami masih membuka sembari menanti tersambung dengan rekan-rekan kami yang ada di SP Ampana ya. Nantinya akan bersama dengan host kita, rekan Novian Kalangu. Kemudian juga ada narasumber yang direncanakan akan hadir, ada Camat Ratulindo, kemudian juga Kepala Desa Saluaba ya. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 455442 atau di 0811-456-03908. Silahkan, tentunya Anda kami harapkan bisa beratensi dan masih ada waktu yang cukup untuk Anda bisa berbagi tanggapan dan juga komentar opini di line telepon yang kami sediakan 455442 atau di 0811-456-03908.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi untuk Sultan menyapa yang pagi hari ini akan hadir melalui SP Ampana. Untuk Anda yang sudah mengikuti dan bahkan memberikan tanggapannya juga pagi hari ini, semoga ini bisa menjadi masukan ya untuk kedepannya agar pelapan distribusian ataupun juga pemenuhan hak dari konsumen ya tidak ada yang dirugikan, karena dari apa yang disampaikan oleh pendengar kita di pagi tadi pada pukul 7 sampai dengan 8 ya di sesi yang pertama, di mana tentunya ada pertanyaan siapa yang mengawasi harga barang di pasar ya. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh pemerintah jika pedagang menaikkan harga yang tidak wajar, apakah ada sanksi? Kemudian bagaimana ada masukan bahwa untuk nantinya ke depan diharapkan ada pemisahan gitu ya, regulasi yang diatur bagaimana untuk pemenuhan hak dari konsumen seperti misalnya untuk rumah tangga itu dibedakan dengan misalnya kebutuhan penggunaan gas LPG ini untuk misalnya usaha atau UMKM. Apakah UMKM itu masuk dalam masyarakat atau kebutuhan masyarakat gitu sehingga bisa menggunakan gas 3 kilo gitu ya. Oke, topiknya adalah harga gas melon melambung, bagaimana pengawasannya. Kita sudah terhubung dengan rekan-rekan yang ada di RRI Ampana. Ada rekan Novian Kalangu sebagai host kita pagi ini. Selamat pagi rekan Novian.
1: Selamat pagi rekan Umi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Saya melihat ya, sangat luar biasa hari ini persiapannya. Cerah ya. Walaupun ini tanggal yang sudah tidak muda lagi, tapi auranya masih kelihatan bahagia ya. Oke, bagaimana dengan narasumber semuanya? Sudah siap di studio?
1: Ya, di studio yang pernah dua narasumber sudah hadir di yang akan menemani kita pagi ini di Sulteng Menyapa.
0: Baik, silahkan langsung saja Sulteng Menyapa langsung dari SP Ampana. Harga gas melambung, bagaimana pengawasannya?
1: Baik, terima kasih rekan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi pendengar RRI Ampana dan juga RRI Palu dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda semua di Sulteng Menyapa pagi ini. Pendengar, harga LPG 3 kg ya di tingkat masyarakat ini masih menjadi perhatian, terutama ketika ditemukan penjualan di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan. Kondisi ini tentu berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya rumah tangga dan juga pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada LPG bersubsidi. Karena itu pengawasan tentunya ini menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa LPG 3 kg ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dengan harga yang sesuai dengan ketentuan. Lalu bagaimana kondisi di lapangan pendengar, apakah kenaikan harga terjadi di pangkalan, pedagang eceran, atau di pengaruh rantai distribusi. Nah, persoalan inilah yang akan kita bahas di Sulteng Menyapa kali ini dengan topik harga gas melon melambung, bagaimana atau seperti apa pengawasannya. Nah, untuk membahas persoalan tersebut telah hadir bersama kita di studio Radio Pana dua narasumber yang akan memberikan pandangan dari sisi pemerintahan di tingkat desa dan juga kecamatan. Sudah bersama kita Pak Camat Hartilindo, Bapak Abdullah Dari Kalengi SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Ya, kemudian ada juga Kepala Desa Saloaba, Bapak Hafid Aba SE. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Baik, dan pendengar kita juga terhubung bersama Brand Manager Sulteng 4 ya, ada Ibu Ira Isana. Selamat pagi, Bu Ira.
3: Selamat pagi, Pak.
1: Pak Ira?
3: Iya.
1: Oke, baik. Oke, mungkin saya langsung ke Pak Ira ini. Ini Pak, belakangan ini masyarakat di sejumlah wilayah mengeluhkan harga gas LPG 3 kg ya, atau gas melon ini yang cukup tinggi, Pak. Bagaimana pihak Pertamina melihat kondisi ini di Sulawesi Tengah?
3: Ya, terima kasih, Pak. Perkenalkan, saya Ira selaku Sales Branch Manager Sulteng 4 Gas. Menanggapi hal tersebut, sebetulnya kita perlu cek lagi ya, di mana masyarakat melakukan pembelian LPG tersebut. Karena lembaga penyalur terakhir kami itu berada di pangkalan resmi LPG 3 kg yang ditandai adanya papan pangkalan. Namun apabila ditemukan harga yang tinggi, kemungkinan besar itu dijual di pengecer, Pak. alias sebuah tempat yang tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan LPG 3 kg. Nah, dari situ kita sudah bisa membedakan mana pihak yang menjual secara resmi dan tidak. Dan di sana pun otomatis yang tidak resmi ini pasti menjual di atas head karena mereka berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. Itu.
1: Oke. Okay. Sebenarnya Pak, ini berapa harga eceran tertinggi atau HET LPG 3 kg yang ditetapkan oleh Pak pemerintah di Sulawesi Tengah, dan apakah ada perbedaan HET di antar wilayah?
3: Ya. Untuk HET sendiri itu ditetapkan oleh Pemprov ya. Jadi tahun 2025 ada penyesuaian lagi HET oleh gubernur yang nanti akan disesuaikan lagi oleh masing-masing wilayah kabupaten kota. Dan untuk penentuannya itu kita kalau saya lihat dari SK-nya menggunakan radius 0 sampai 60 km. Jadi zona 1 itu 0 sampai 60 kilo, selanjutnya 61 sampai 120 km. Nah, di zona 1 sendiri itu mulai dari Rp20.000. Dan mungkin nanti ada turunannya lagi ya dari masing-masing kabupaten, mungkin menyesuaikan dengan ketetapan dari pemdanya masing-masing seperti itu.
1: Oke, jadi diserahkan ke pemda lagi Pak Ira ya. Oke, okay, kalau untuk mekanisme pengawasan Pertamina ini Pak Ira, mulai dari agen, kemudian pangkalan hingga LPG 3 kg diterima masyarakat, seperti apa Pak?
3: Ya. Untuk pengawasan ini sebetulnya dilakukan secara internal dan eksternal. Dalam artian agen LPG yang langsung membawahi pangkalan-pangkalan kami melakukan pengawasan ke pangkalan-pangkalan setiap bulannya sekali secara ini ya teratur seperti itu. Pun kalau secara eksternal kita melihat kepada permen bersama nomor 17 dan 5 tahun 2011. Ini peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Di sana disebutkan bahwa di pasal 25, 26, 27 yakni gubernur, bupati, wali kota, camat melakukan pengawasan terhadap HET LPG tertentu atau LPG bersubsidi. Dalam artian, dalam melakukan pengawasan, memang seyogyanya kita selalu ini ya, terlibat dengan teman-teman Pemda seperti itu. Dan praktiknya, kami sudah melakukan pengawasan bersama-sama di Sulteng, ya salah satunya kita sering ya turun dengan teman-teman teman-teman Satgas di Kota Palu. Seperti itu. Pun di Banggai juga kita pernah turun bareng juga. Dan di Morowali juga ya. Seperti itu. Okay. Mungkin di wilayah lain juga kita bisa turun bersama-sama sih. Seperti itu.
1: Nah, sejauh mana ini Pertamina bisa mengawasi harga LPG 3 kg Pak di tingkat pangkalan? Apakah ada sistem atau mekanisme khusus mungkin untuk memastikan pangkalan ini menjual sesuai dengan ketentuan?
3: Ya. Kita memiliki layanan aduan di 135. Silakan bagi masyarakat yang menemukan adanya temuan pangkalan yang menjual di atas HET tertentu, itu bisa melaporkan melalui aduan tersebut ya. Nanti kami akan tindak lanjuti dengan sanksi yang berlaku seperti itu.
1: Bagaimana dengan pengecer Pak yang menjual LPG 3 kg dengan harga mungkin yang jauh lebih tinggi, mungkin ada kewenangan dari Pertamina dalam menangani praktik tersebut?
3: Ya, untuk pengecer sendiri, Pertamina tidak memiliki wewenang Pak untuk melakukan sanksi ataupun tindak lanjut secara langsung, karena kami tidak ada bentuk kerjasama ataupun perjanjian apapun dengan pengecer ya. Jadi, distribusian terakhir kami itu levelnya di pangkalan. Jadi apabila ada temuan di pengecer ya sebetulnya kami tidak bisa menindaklanjuti. Namun apabila teman-teman Satgas dari Pemda-Pemda setempat ingin turun bareng-bareng ya untuk melakukan pengawasan, ya kami siap untuk mendampingi.
1: Pak, sejauh ini apakah kenaikan harga di masyarakat ini apakah ini berkaitan juga dengan mungkin ketersediaan atau distribusi LPG 3 kg di Sulawesi Tengah, Pak?
3: Alhamdulillah untuk penyaluran LPG di Sulawesi Tengah sampai saat ini selalu tersalurkan setiap harinya. Rata-rata kami menyalurkan sekitar 220 metric ton untuk satu provinsi. Artinya tidak ada putus penyaluran. Dan untuk sampai level pangkalan tentunya kita selalu menyalurkan secara bertahap. Seperti itu, Pak.
1: Nah, apakah ada mungkin langkah konkret dari Pertamina sendiri dalam waktu dekat ini untuk mencegah harga LPG 3 kg ini semakin melambung, khususnya untuk di Sulawesi Tengah sendiri?
3: Ya, kami mohon koordinasinya tentunya dengan teman-teman Pemda. Apabila ingin melakukan pengawasan secara bersama-sama dengan kami, kami sangat terbuka, sangat senang ya, di kabupaten mana saja. Adapun untuk pengawasan internal kami, kami juga tentunya rutin, Pak, melakukan pengawasan dan mendengar aduan dari masyarakat.
1: Nah, kalau dari Pertamina sendiri, Pak, ini bagaimana Pertamina mengantisipasi pembelian LPG 3 kg mungkin dalam jumlah besar oleh pihak-pihak yang kemudian menjualnya kembali dengan harga yang tinggi mungkin, Pak?
3: Baik, jadi dalam input transaksi LPG, kami menggunakan sebuah aplikasi bernama Merchant Apps.
1: Merchant Apps.
3: Ya, atau MAP ya, yang familiarnya. Di sana kami membatasi juga untuk pembelian LPG 3 kg itu untuk rumah tangga maksimal 10 tabung sebetulnya. Namun kita mohon support juga agar lebih merata pendistribusiannya. Mungkin bisa dibantu pengawasan dan pengaturannya di level rumah tangga. Ya sewajarnya aja gitu. Karena sewajarnya ya mungkin 4 tabung per kakak per bulan seperti itu.
1: Oke. Baik, terakhir ini Pak, mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat yang saat ini mungkin masih mendapatkan LPG 3 kg dengan harga di atas ketentuan, Pak.
3: Ya, untuk masyarakat silakan untuk membeli LPG 3 kg secara langsung di pangkalan resmi. Apabila mendapatkan temuan, silakan berikan pengaduan di 135. Sampaikan aja pangkalannya, pangkalan apa, atau kalau bisa ada evidence foto, boleh foto papan pangkalannya, tapi dengan evidence yang ini ya, yang real gitu.
1: Ya, dengan bukti, Pak, ya.
3: Atau dengan bukti, ataupun ingin menyampaikan video penyalahgunaan penyaluran ke pengecer, misal seperti itu. Boleh sampaikan saja, mungkin ada buktinya nanti ketika pangkalan menyerahkan ke pihak tertentu, ke apa ya, mungkin medianya melalui kendaraan atau apa gitu ya. Boleh disampaikan aja. Kita sangat terbuka dan kita akan menindak tegas untuk pangkalan-pangkalan yang tidak sesuai penyalurannya. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ira Isera, Sales Brand Manager Sulteng 4 atas penyampaiannya pagi ini di Sulteng Nggak Menyapa.
3: Ya, terima kasih.
1: Baik. Oke, pendengar RRI Pana dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kebersamaan di Sulteng Menyapa pagi ini. Dan di studio RRI Pana sudah hadir ada dua narasumber yang juga akan bersama kita hingga akhir kebersamaan kita di Sulteng Menyapa pagi ini. Saya menyapa untuk Pak Camat Ratelindo, Bapak Abdullah D. Kaleng SAG. Pak, ini bagaimana kondisi distribusi dan juga harga LPG 3 kg ini, Pak, di wilayah Kecamatan Ratelindo ini berdasarkan dengan pemantauan pemerintah kecamatan?
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kalau penyaluran LPG untuk Kecamatan Ratelindo sesuai dengan edaran Bupati bahwa harga eceran tertinggi untuk Kecamatan Ratelindo itu Rp25.000. Jadi kalau ada pangkalan yang melewati dari 25.000, ya jadi kami akan tindak lanjuti dengan memberikan SP1, 2, dan 3.
1: Nah, kalau berbicara soal harga ini, Pak, tentu suara masyarakat ini menjadi salah satu sumber informasi penting bagi pemerintah. Apakah pemerintah kecamatan ini menerima laporan masyarakat terkait dengan LPG 3 kg yang dijual di atas HET?
4: Iya, kalau sementara ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa masih ada yang menjual 27.000 sampai 30.000. Kalau yang menitip. Jadi saya bilang, saya sampaikan kepada masyarakat, kalau ada begitu kalian video di mana tempatnya, kemudian kami akan koordinasi dengan Kabak Ekbang. Kabak Ekbang nanti yang akan berkoordinasi dengan, karena kita di apa Kabupaten Tojo Una-Una ini ada dua, PT Asas dengan PT Miperko, nanti mereka berkoordinasi. Ya apakah dari PT Asas atau Niverco yang akan memberikan SP 1-2 atau dari pihak Kabak Ekbang untuk pemerintah kabupaten.
1: Seperti yang disampaikan oleh Pak Ira tadi, memang harus ada evidennya, Pak. Ada buktinya. Oke, lalu ketika ada laporan atau temuan di lapangan ini, Pak, masyarakat tentu ingin tahu seperti apa tindak lanjut dari pemerintah. Nah, jika ditemukan penjualan di atas HET, langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kecamatan?
4: Yang pertama, kami akan memberikan SP1 kepada pangkalan yang bermasalah. Kemudian ketika dia tidak mengindahkan ini, kita bikin SP2. SP2 juga tidak, SP3, kemudian kalau memang tidak mereka tetap melanggar, surat izinnya tetap dicabut. Karena ini sesuai dengan RDP kita kemarin di DPR bersama Bupati dan Ekban dan semua yang stakeholder yang terlibat di dalamnya.
1: Baik, Pak, ini tentunya pengawasan distribusi LPG ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, Pak. Ada pemerintah desa, kemudian pangkalan, dan juga agen hingga mungkin instansi terkait yang memiliki peran masing-masing. Nah, bagaimana koordinasi antara pemerintah kecamatan, kemudian pemerintah desa, pangkalan, agen, dan juga instansi terkait dalam melakukan pengawasan?
4: Alhamdulillah, Pak, kami kemarin sudah turun karena sudah ada satgas kecamatan kami buat untuk Kecamatan Ratu Lindo. Jadi pada waktu itu ada Forkopimcam, saya sendiri, kemudian Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek langsung, kemudian PT Asas, kemudian dari PT Niverco, kemudian lurah dan desa kita libatkan. Bagaimana caranya untuk menindaklanjuti harga ya. Jadi sudah ada kesempatan kita kemarin. Kalau ada yang melanggar hal-hal ini memang kita, tapi alhamdulillah kita sudah turun, Pak, dalam semua desa dan kelurahan, karena di Kecamatan Ratu Lindo ada 6 kelurahan dan 4 desa. Ya, jadi kami sudah turun kemarin tim satgas kecamatan.
1: Baik, saya ke Pak Kades Saluaba ini, Pak Hafid Aba. Pak Kades, ini bagaimana kondisi penjualan LPG 3 kg di Desa Saluaba saat ini? Apakah masyarakat ini masih mendapatkan LPG dengan mudah?
5: Baik, terima kasih. Untuk kami yang ada di Desa Saluaba, untuk yang masyarakat yang mendapatkan LPG 3 kg ini cukup baik. Cuman ada beberapa hal-hal yang prinsip yang sesuai dengan pelaporan-pelaporan masyarakat terhadap kami. Tentunya mungkin penyaluran gas LPG tersebut di pangkalan yang mengecer ini ada tahapan. Tahapan pertama mungkin nama si A ini yang mendapatkan, terus yang tahapan kedua si A lagi dapat, ya sehingga masyarakat si B ini yang belum dapat. Nah, itu yang kami dapatkan laporan ke kami, ke masyarakat. Terus selanjutnya juga ada juga masyarakat kami yang memang tidak dapat di desa, jadi dia membeli di luar pengecer, yang dengan harga itu mungkin 50.000-an itu. Nah, sehingga pada kesempatan ini yang cukup baik ini memang kami selaku pemerintah desa sudah berkoordinasi juga dengan Pak Camat kami juga, satgas yang ada di wilayah Kecamatan Panakota. Sehingga bahwasanya di desa ini, kalau di Desa Saluaba ini ada dua pengecer, ya mungkin di pengecer yang pertama yang di wilayah Dusun Dua kami itu aman-aman saja, cuman mereka minta penambahan itu mungkin. Penambahan
1: kuota. Oke. Nah, ini berdasarkan informasi yang diterima pemerintah desa, kira-kira berapa kisaran harga LPG 3 kg yang dibeli masyarakat, Pak, khususnya di tingkat pangkalan juga pengecer?
5: Alhamdulillah, kalau di tingkat pengecer atau desa yang mengambil langsung di pengecer yang 2 pengkarnya ke desanya yang dia tetap masih agak head, itu harga 25.000 belum ada kenaikan. Dan sampai hari ini juga masyarakat dan pengecer ini baik-baik saja. Nah, cuma itu tadi yang sudah tadi, mungkin kalau yang berada di musim 2 itu mungkin butuh penambahan. Nah, kalau yang berada di musim 1 ini bukan penambahan, mungkin caranya lah. Caranya mungkin kita akan data dulu supaya di tahap 2 untuk penyaluran itu yang tidak dapat itu bisa dapat kembali. Nah, sehingga masyarakat yang yang belum dapat di tahap 1 itu dia bisa membeli di tahap penyaluran di tahap 2. Nah, supaya tidak masyarakat tidak akan berjauhan lagi untuk membeli gas tersebut. Sehingga ada beberapa masyarakat yang bilang saya sudah dapat itu harga yang di tahap 2 mungkin dengan harga yang tadi itu.
1: Lihat saya itu tadi itu Pak. Yeah. Oke, baik. Nah, ini kalau berbicara soal harga Pak, biasanya masyarakat juga cukup aktif untuk menyampaikan keluhan ketika menemukan harga yang dianggap tidak sesuai ini Pak. Apakah pemerintah desa sendiri ini pernah menerima keluhan masyarakat terkait LPG 3 kg ini yang mungkin dijual di atas HET?
5: Untuk sementara
1: sejauh ini Pak belum ada ya Pak. Oke, baik. Nah, jika ada warga yang menemukan Pak LPG 3 kg ini dijual di atas HET, mekanismenya seperti apa ini pengaduan di tingkat desa?
5: Itu tadi saya bilang tadi Pak, untuk selama ini keluhan-keluhan masyarakat untuk penjualan di atas dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu dia mereka mungkin beli di tempat lain mungkin, saya tahu di mana dia beli, cuma sesuai dengan apa yang saya berkoordinasi dengan masyarakat saya yang tadi dia berada di dusun 1, itu tadi, ya mungkin beli di tempat pengecer yang mungkin tidak resmi atau gimana, itu dapatkan mungkin dari head yang 25 mungkin lebih atas lain.
1: Nah, jika ke sananya ditemukan Pak di atas HET, pengaduan seperti apa kalau dari tingkat desa sendiri?
5: Jelas kami juga tetap berkoordinasi juga dengan pihak kecamatan Malang Kota, bahwa kita akan lapor juga ya supaya masyarakat kami tidak dapat penjualan-penjualan yang sudah ditutup oleh pemerintah tersebut. Sehingga akses atau pembelian itu bisa terjangkau juga bagi masyarakat saya.
1: Oke, okay. Nah ini Pak untuk memastikan LPG ini sampai kepada masyarakat dengan harga yang wajar, tentunya pengawasan di lapangan menjadi tidak kalah penting ya Pak. Sejauh mana pemerintah desa ini melakukan pemantauan terhadap distribusi LPG 3 kg di wilayah seluas Bapak?
5: Untuk sementara saya punya kepala dusun. Kepala dusun itu yang saya memberikan ruang untuk mencari keluhan-keluhan oleh masyarakat supaya kita bisa tampung dan ini kita rapatkan bersama sehingga tidak terjadi miskomunikasi karena memang Pak kalau di desa saya ini selama ini kan biasanya antara komunikasi A dengan si B ini agak beda sehingga kita terjun ke lapangan rupanya tidak seperti apa yang sudah dibicarakan sehingga pada kesempatan ini memang saya selaku kepala desa memerintahkan kepada kepala dusun untuk monitoring hal-hal ini dan supaya kita mendapatkan informasi yang
1: akurat. Oke, saya kembali ke Pak Camat ini Pak, selain persoalan harga ini Pak Camat, yang juga tidak kalah penting adalah memastikan LPG bersubsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerima. Apakah terdapat kendala mungkin Pak dalam memastikan LPG 3 kg yang bersubsidi ini benar-benar diterima oleh masyarakat?
4: Kalau untuk sementara tidak ada kendalanya untuk penerima LPG. Cuman Pak, memang apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi yang Desa Saluaba, begitu juga yang terjadi di Desa Semuli kemarin. Karena mereka di sana ada shift. Minggu ini 40 orang yang dapat, minggu depan 40 orang. Nah, itu kemarin mereka ada menelpon, jadi saya akan turun siapa-siapa saja yang berhak menerima. Karena ini kan sesuai dengan desil 1 sampai desil 5. Itu saja menerima. Untuk keluhan anu belum ada Pak.
1: Oke, jadi saat ini masih aman-aman, Pak.
4: Aman.
1: Oke, luar biasa. Baik, di sisi lain ini, Pak, masyarakat terkadang memilih LPG melalui pengecer karena mungkin lebih mudah untuk dijangkau, meskipun harganya bisa berbeda dengan harga pangkalan. Nah, bagaimana pemerintah kecamatan sendiri untuk menyikapi penjualan LPG 3 kg melalui pedagang eceran yang harganya mungkin biasanya lebih tinggi dibandingkan pangkalan, Pak?
4: Iya, kemarin kami sudah turun. Pas turun di kelurahan dan desa, memang kalau di Kecamatan Ratu Lindo itu saya lihat ada di depan lapangan bola Dondo, kemudian ada di pasar sore. Kemarin kami sudah sampai kepada pengecer itu, mereka menjual memang harga 50.000. Kemudian saya berkoordinasi dengan Kabak Ekbang. Solusinya bagaimana nih, Pak Kabak? Yang menjual di atas head dan mereka mendapatkan dari mana? Cari tahu di mana pangkalannya, kemudian kita akan memberikan sanksi kepada pangkalan. Kemudian yang menjual itu buatkan surat pernyataan agar supaya mereka tidak menjual lagi dengan harga tidak sesuai head. Mereka ambil di mana? Kemudian buat surat pernyataan. Itu sudah kami akan. Ini kami turun, kami akan buat surat pernyataan. Kalau mereka melanggar lagi, Pak, tabungnya kita ambil. Kita sita tabungnya, kita taruh di, apakah di Polsek? Ya, kita taruh di Polsek.
1: Jadi itu sudah, solusinya. Sudah ada sanksi yang disiapkan, Pak, ya?
4: Sudah siap.
1: Oke. Okay. Nah, menurut Bapak ini, apa kira-kira faktor utama ini, Pak, yang menyebabkan harga LPG 3 kg ini di tingkat masyarakat bisa melebihi dari HET?
4: Ini, Pak, yang menjadi masalah itu yang tadi. Kuotanya itu tidak sesuai satu desa. Misalnya di desa Smoli itu ya begitu. Karena ada sip-sip, jadi mereka mencari di tempat yang lain. Kemudian yang kedua, macam di D5 itu, jalan D5 itu ke atas sampai di kantor. Kemarin saya mendapat laporan dari masyarakat, ya mereka bilang, Pak, kita di sini tiada pangkalan. Jadi, Pak, bagaimana solusinya? Cuman ini saya belum berkoordinasi dengan Kabak Ekbang bagaimana caranya supaya di situ ada pangkalan, ya supaya mereka ini bisa membeli di situ, karena itu, Pak, sesuai dengan sekarang ini memang kuotanya yang tidak cukup untuk kecamatan.
1: Jadi ada beberapa tempat mungkin kuotanya belum cukup.
4: Ya.
1: Oke, baik. Nah, untuk memperkuat pengawasan ini, Pak, tentunya pemerintah daerah membutuhkan gambaran yang jelas mengenai jalur distribusi LPG 3 kg ini di wilayah kecamatan. Apakah pemerintah kecamatan ini memiliki data mungkin atau pemetaan terkait pangkalan LPG 3 kg yang melayani masyarakat di setiap desa, Pak?
4: Alhamdulillah kami kalau data-data untuk pangkalan-pangkalan itu kita sudah bekerja sama dengan Ekbang. Kemudian setiap hari itu ada di grup kami di mana semua dijual. Misalnya di desa Smoli berapa pangkalan, di kelurahan Dondo Barat apa semua kita sudah siap data. Ada dari PT Niverko, PT Asas semua ada data.
1: Datanya tetap ada semua, Pak.
4: Ada semua untuk pangkalan-pangkalan di Kecamatan Ratu Lindo ada.
1: Oke. Okay. Nah, dari berbagai persoalan yang terjadi ini, Pak, yang sudah kita bahas tadi, tentu ada langkah-langkah yang perlu untuk terus diperkuat agar masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan LPG. Nah, kalau dari pemerintah kecamatan sendiri, Pak, mungkin ada langkah yang perlu diperkuat agar distribusi LPG 3 kg ini lebih tepat sasaran begitu, Pak, sekaligus juga menjaga harga tetap terjangkau.
4: Langkah-langkah kami pertama bahwa LPG ini harus yang menerima ini adalah desil 1 sampai desil 5 memang orang-orang yang kurang mampu, ya. Kemudian tidak dibenarkan oleh P3K, ASN, TNI, Polri untuk membeli itu. Kemudian yang disalurkan kepada UMKM. Ya, yang bisa menerima, yang bisa mereka membeli sesuai dengan harga eceran tertinggi.
1: Nah, jika ditemukan tadi, Pak, ASN mungkin atau TNI Polri yang Bapak katakan tadi membeli 3 kg ini, mungkin ada sanksi yang akan diberikan.
4: Ya, jelas kami membuat surat kepada mereka sesuai dengan edarannya Pak Bupati. Memang ASN dan Tenpur itu memang tidak bisa membeli. Yang bisa membeli itu adalah desil 1 dan desil 2. Itu ada edaran dari Bapak Bupati Kabupaten Tojo.
1: Sudah ada edarannya, Pak. Ya? Oke. Saya kembali ke Pak Hafid Abay ini. Pak Karis ini berbicara mengenai distribusi ini, Pak. Apakah pemerintah desa mengetahui siapa saja pangkalan melayani masyarakat terhadap distribusi LPG 3 kg di khususnya di wilayah Saluaba?
5: Baik, untuk distribusi pangkalan yang resmi itu cuma dua saja. Dua saja untuk di wilayah Saluaba. Tidak melebihi dari apa. Yang cuma kalau dalam sesal saya di satu dusun dua yang berada pangkalan yang pertama itu sejumlah 50 buah. Yang mungkin di dusun satu juga mungkin 50 buah. Nah, sehingga untuk sekarang di desa Saluaba itu yang pangkalan resmi cuma dua pangkalan yang resmi.
1: Hanya ada dua pangkalan yang resmi, Pak. Oke. Okay. Nah, di lapangan ini, Pak, masyarakat tentu berharap LPG ini bisa diperoleh dengan harga yang sesuai dengan ketentuan. Namun ketika sampai di konsumen, harganya ini mungkin lebih tinggi. Tentu ada berbagai kemungkinan yang perlu dilihat bersama ini, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri sebagai pemerintah desa, apa yang kira-kira menjadi penyebab LPG 3 gram di desa ini bisa dijual sampai lebih mahal mungkin kepada masyarakat? Kalau menurut pribadi Bapak sendiri.
5: Baik, memang ini kalau menurut pribadi saya, dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, dari kemarin yang berapa kalau tidak salah 30 ribu lah ya, sekarang sudah 25, ini untuk selama ini masyarakat kami tidak ada bikin pengeluhan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan itu meringankan para penjual UMKM dan masyarakat yang sesuai apa Pak Camat bilang tadi, yang sesuai desil tadi itu, itu cukup membantu masyarakat. Cuman ada beberapa memang ini banyak keluhan juga, saya juga tidak tahu mau ambil sikap bagaimana, karena biasa ada pemerintah desa juga. Pemerintah desa ini kan bilang, saya kan tidak P3K, saya tidak PNS, kenapa kami tidak dikasih ini? Nah, saya bilang ya mungkin ini perhitungan dari gaji atau apa, ya itu mungkin yang pertimbangan-pertimbangan itu ya. Karena walaupun tidak P3K, tapi kalau melihat mungkin gajinya sudah di atas golongan 2A, ya mungkin itu 2 juta lebih, ya mungkin ya itu pun dapat. Tapi selama ini juga perangkat desa tidak juga bikin pengeluaran yang bagaimana, cuma dia bilang nanti tanyakan saja bagaimana kira-kira bisa kalau dia perangkat desa juga dapat itu aja.
1: Jadi selama ini di wilayah Bapak masih aman-aman aja.
5: Aman-aman.
1: Oke. Nah, ini Pak, pengawasan tentunya tidak selalu mudah, Pak, terutama ketika LPG ini sudah berpindah dari pangkalan dan juga kemudian diperjualbelikan kembali. Apakah ada kendala ini, Pak, dalam pengawasan terutama ketika LPG sudah berada di tangan pedagang pengecer?
5: Berkaitan dengan kendala ini memang ada kendala. Kendalanya kita begini, biasanya data yang kita bikin di desa yang di masing-masing dusun ini, nah, yang mendapatkan itu bertentangan dengan data sepengecer. Nah, itu memang makanya pada hari ini kesempatan yang cukup baik yang kita diundang di RRI bersama Pak Camat Tertulindo. Ini sepulang sementara nanti saya akan memerintahkan kadus saya supaya ambil nama-nama yang ada di pengecer itu supaya terkontrol dengan masyarakat kita yang ambil sesuai data yang ada di desa. Itu mungkin ini mohon izin, ini mungkin ini kekeliruan kami juga karena tidak sinkron data yang ada di desa dengan pengecer, sehingga biasanya masyarakat yang seperti apa tadi itu ada yang didapat di tahap 1 mungkin tahap 2 dapat lagi. Jadi mereka, jadi masyarakat yang lainnya tidak dapat lagi itu, sehingga mereka kasihan kalau tidak beli di tempat lain ya mungkin tidak bisa masak atau apalah gitu, sehingga terjadi itu.
1: Oke, Pak, ini terkait dengan peran pemerintah desa ini, Pak, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi dan tidak melalui jalur penjualan yang tidak sesuai ketentuan. Seperti apa perannya, Pak?
5: Peran kami ya biasanya saya ada rapat umum, rapat umum di desa itu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa tolong nanti kalau ada yang penjualan-penjualan yang melebihi dari standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, ini tolong dilaporkan kepada kami sehingga tidak panjang lebar, karena kalau kita menyelesaikan masalah lewat Facebook, lewat WA atau lewat status apa semua itu terjadikan masalah pala biasa antara si penjual pengecer ini dengan masyarakat ya, ujungnya pemerintah juga kita yang urus juga ini, menteri saya juga urus juga ini. Sehingga pada kesempatan ini memang di setiap apa kumpulan masyarakat saya tetap memberitahukan kepada masyarakat bahwa kalau ada didapat yang tidak sesuai dengan penjualan yang sudah ditetapkan pemerintah ya tolong dilapor kepada kami dan supaya sama-sama kita bahas sehingga tidak berkepanjangan ini persoalan. Terima kasih.
1: Oke, saya kembali ke Pak Camat ini Pak. Ke depan ini Pak, apa komitmen atau langkah konkret dari pemerintah Kecamatan Ratu Lindo agar persoalan harga LPG 3 kg ini tidak terus berulang dan tentunya masyarakat juga mendapatkan LPG dengan harga yang wajar Pak?
4: Langkah kami yang pertama, kami tetap berkomitmen setiap satu bulan dua kali kami akan turun di lapangan bersama Satgas Kecamatan, kemudian Satgas Desa. Ketika misalnya ada di Labuan bersama Satgas Labuan dan Satgas Kecamatan, supaya hal-hal ini yang tidak diinginkan oleh masyarakat, harga head ini sesuai dengan surat keputusan dari Bapak Bupati Kabupaten Tudung.
1: Nah, kalau upaya pemerintah kecamatan sendiri nih Pak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengetahui harga sesuai HET dan juga memahami siapa saja yang berhak sebenarnya untuk mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi seperti apa Pak?
4: Kami biasanya melalui medsos. Ya, baru kemudian kami sudah semua turun di pangkalan, kami sampaikan kepada pangkalan dan masyarakat pas ada yang membeli kami bilang yang dibeli di sini harus harga 25. Kemudian kami sampaikan ketika ada pangkalan yang menjual tidak sesuai head, tolong difoto pangkalan mana, kemudian kami akan turun untuk memberikan sanksi kepada pangkalan tersebut.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Kades ini. Terakhir Pak Kades ini, apa yang diharapkan pemerintah di sini Pak kepada pangkalan mungkin atau agen dan juga pemerintah daerah agar harga LPG 3 kg ini tetap sesuai dengan ketentuan?
5: Baik, harapan kami selaku pemerintah desa yang ada di Desa Salwaba kepada pangkalan-pangkalan ini atau yang apa yang mendistribusi ya, kepada pangkalan ini, yang pertama ya harga tetap dijaga supaya berimbanglah dengan ekonomi masyarakat hari ini. Terus yang kedua, ya mungkin seperti apa camat bilang tadi itu ada penambahan lah untuk kota yang berada di Desa Salwaba, karena menghitungnya memang itu tidak cukup memang. Kalau kita melihat sudah beberapa tahun ini dua pangkalan ini ya mungkin tidak cukup. Cukupnya kotanya itu aja. Kalau mungkin ditambah ya tambah sedikit lah. Mungkin di sana mungkin ditambah 20 atau di 10 ya mungkin bisa. Bisa aja. Itu cuma itu harapan kami untuk kedepan-kedepan ini. Itu saja.
1: Baik. Terakhir dari Pak Camat sendiri Pak, ke depan seperti apa yang komitmen atau langkah konkret pemerintah Kecamatan Ratu Lindo agar persoalan harga LPG 3 kg ini tidak terus berulang dan masyarakat mendapat LPG harga yang wajar Pak? Silakan. Harapannya seperti apa?
4: Harapan kami kepada masyarakat, kalau ada memang ditemukan pangkalan yang menjual tidak sesuai harga head yaitu 25.000, silakan dihubungi kami tim Satgas Kecamatan langsung ke Kecamatan Ratu Lindo dan masyarakat harus ada bukti supaya di foto pangkalan mana, kemudian kami bisa menindaklanjuti pangkalan tersebut.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak sudah hadir di RRI Ampana dan pendengar, demikian dialog Sulteng Menyapa pagi ini dengan topik harga gas melon melambung bagaimana pengawasannya. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir, ada Bapak Hafid ABSE dan juga Bapak Abdullah Dekaling SAG atas informasi dan juga penjelasannya. Semoga dialog ini pendengar memberikan informasi dan manfaat juga bagi masyarakat. Saya Novian Kalango pamit dari ruang dengar Anda, kembali bersama rekan Umi di RRI Palu. Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
2: Dedi Dukun.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Sekitar 3 juta.
9: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
10: RRI Ampang FM
9: 93 MHz.
11: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapai badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Nope.
1: Ce foto nu s-a de pagar kapal? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin su terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal lebih bagus tipe mobil, tapi yang babawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ya.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz. You're listening.

cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah,

0: Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Tentunya kami berharap Anda tetap bersama kami dalam siaran ini karena ada banyak hal yang akan kami sampaikan. Topik-topik yang menarik tentunya. Saat ini hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa, Bapak.
2: Salam jumpa kembali. Bagaimana Bapak Ibu, sudah tidak sabar ya menunggu siaran pembelajaran kita pada saat ini? Saya berharap tetap semangat, antusias, dan menjadi orang yang luar biasa.
1: Luar biasa, ya. Pendengar, kali ini kita akan berbincang tentang lunturnya sikap saling menghargai. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak, apa yang dimaksud dengan saling menghargai? Walaupun kita juga udah tahu, nyapa, saling hormat, tetapi mungkin perlu penjelasan dan hubungannya dengan sikap toleransi.
2: Ya, baik, ini pertanyaan yang menarik ya, tentu kok sikap bisa luntur ya? Ya, memang namanya sikap itu kan sebuah respon seseorang terhadap sesuatu yang dia terima. Nah, saling menghormati itu adalah sikap menghargai perbedaan pendapat, hak, dan keberadaan orang lain tanpa merendahkan atau menyinggung perasaan mereka. Ini berarti kita tidak hanya menuntut penghormatan dari orang lain, tetapi juga memberikan penghormatan kepada mereka. Nah, kita bisa lihat ya contoh saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu bisa karena kita menjadi pendengar yang baik terhadap pendapat orang, kita belajar menghargai perbedaan, kita tidak memaksakan kehendak, kita menggunakan suatu bahasa yang sopan, yang berbicara itu penuh dengan komunikasi yang baik, ya. Agar apa? Agar kita menyadari bahwa sikap kita itu bisa berbeda, berubah, bergantung kepada siapa dan bagaimana kita menghadapi seseorang dengan kita sendiri.
1: Ya, Pak, ini kalau bicara tentang luntur-meluntur, rasanya menghargai itu gak perlu, gitu ya. Tadi Bapak bilang bahwa dalam kehidupan setiap hari itu kita perlu juga mendengar pendapat orang lain. Nah, pertanyaan saya, apakah ada hubungannya dengan toleransi sikap menghargai ini? Lalu ketika seseorang merasa bahwa menghormati, menghargai sudah gak zaman gitu loh. Dia kan udah tahu apa yang dia sampaikan, saya responsnya baik, tidak perlu terlalu berlebih-lebihan. Bagaimana pendapat Bapak?
2: Ya, seringkali munculnya sikap intoleransi itu kan oleh karena sempitnya pemahaman kita tentang sesuatu yang menyangkut terhadap emosi atau keberadaan orang lain yang membuat kita merasa ada punya perbedaan. Nah, jadi saling menghormati, saling menghargai dengan sikap bertoleransi itu memiliki hubungan yang sangat erat. Toleransi adalah sikap menerima dan menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, pendapat, maupun cara hidup orang lain. Sementara itu, saling menghormati adalah tindakan konkret dalam menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan tersebut. Jadi dengan demikian, terhadap kita dengan orang lain, toleransi itu tidak bisa terwujud tanpa adanya sikap saling menghormati. Jadi itu dua hal yang saling berkaitan. Ciri orang yang punya sikap bertoleransi itu karena dia menghormati dan menghargai perbedaan. Dari menghargai dan menghormati perbedaan itu, itulah sikap toleransi kita.
1: Ya, lalu Pak, mengapa saat ini terjadi sikap kurang atau lunturnya rasa saling menghargai? Dan menurut Bapak, apa penyebabnya?
2: Ya, memang muncul hari-hari ini atau beberapa waktu itu ya, sampai terjadi satu sikap intoleransi, kemudian maaf kata kalau dalam konteks agama merusak rumah-rumah ibadah, kemudian menjadi antisosial, kemudian dalam dunia pendidikan terjadi diskriminasi antara si kaya dengan si miskin, rumah apa itu sekolah favorit dan sekolah yang tidak favorit, wah begitu banyak macam. Nah, problemnya ternyata adanya kurangnya kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika. Bahwa kalau saya beda dengan kamu ya berarti musuh. Nah, itu ya. Jadi nilai-nilai moralnya kadang malah menganggap merusak itu sebagai tindakan pembenaran. Padahal itu kan sudah tidak ada nilai-nilai moralitasnya. Ya, yang kedua, sifat individualisme yang berkelebihan, gitu ya, merasa dirinya ditokohkan, merasa dirinya itu sebagai yang dipuji, merasa yang terbangun sebagai orang yang paling berkuasa di suatu daerah, suatu tempat atau satu areal dan sebagainya. Jadi membuat dia menganggap dirinya itu kehilangan sikap untuk menghargai orang lain, ya. Kemudian juga kurangnya karena pendidikan karakter. Dia berpikir bahwa
1: itu perlu ya pendidikan karakter.
2: Iya, pendidikan karakter itu sangat penting sekali karena di situ dilatih disiplin, tanggung jawab, dilatih belajar menghargai pendapat orang, bagaimana dia dilatih menampilkan diri sebagai orang yang suka mendengar, suka menghargai pendapat orang dan sebagainya itu. Nah, itu yang mesti harus dipelajari. Atau juga karena juga bisa jadi karena pengaruh media sosial, ya. Betapa sekarang masyarakat kita beberapa waktu yang lalu mudah sekali terprovokasi oleh hasutan-hasutan yang muncul di media sosial, padahal itu hanya berita abal-abal atau berita hoax. Nah, makanya penting bagi kita nilai itu muncul ketika kita punya berpikiran atau punya analisis kritis yang baik dalam setiap munculnya suatu berita-berita seperti itu.
1: Ya, untuk mencegah lunturnya sikap saling menghormati itu, Pak. Tadi Bapak bilang bahwa pentingnya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter, apakah karakter itu bisa dibentuk di luar pendidikan awal di dalam keluarga? Jadi ada begini, kita nggak bisa menyangkal juga ya, Pak ya. Banyak keluarga-keluarga di Indonesia itu hidup di bawah rata-rata garis kemiskinan ya. Nah, seperti mereka yang tinggal di bantar-bantar sungai gitu. Bahkan bukan mereka saja, ada orang-orang di middle class juga kadang-kadang mengabaikan karakter itu, sehingga katakanlah anaknya teriak-teriak gitu ke pembantunya, "Hei monyet, mana makanan gua dari tadi?" Misalnya, itu kan tidak baik, Pak, karakter buruk itu. Nah, juga orang yang dibantar-bantar sungai taunya melahirkan melulu, tetapi ya gimana cara mendidik anak-anak sehingga berkarakter yang baik? Menurut Bapak, apakah pendidikan itu bisa dapat di luar daripada lingkungan di mana dia dibesarkan, dalam hal ini keluarga?
2: Ya, dalam teori pendidikan ya, itu kan seorang ketika dilahirkan itu ada tiga pengaruh. Pengaruh yang pertama yang disebut nativisme. Nativisme itu anak ini menjadi apa bergantung di mana dia lingkungannya berada. Yang kedua, empirisme. Itu anak dilahirkan dari apa yang ada di dalam pengalaman hidupnya. Itu. Nah, yang terakhir itu behavior. Behavior itu daripada tingkah laku perbuatan yang muncul dalam keluarga. Nah, di Indonesia kan istilahnya pendidikan itu bisa mempengaruhi anak dalam tiga faktor. Formal itu di sekolah, informal itu di keluarga, formal itu di masyarakat. Nah, tiga ini saling memperebutkan terhadap tumbuh kembangnya karakter daripada seseorang yang punya kepribadian. Contoh, mungkin di keluarga itu dia sudah ditanamkan sesuatu yang baik, ya, tentang kejujuran dan sebagainya. Tetapi karena pola pergaulannya lebih banyak pada lingkungan orang-orang yang tidak jujur sebagai satu kebiasaan, orang-orang yang tidak menghormati orang tua itu sebagai gaya hidup dan pola perilakunya, itu bisa mempengaruhi sikap karakternya. Ya, contohnya, anak saya itu dulu masih kecil, itu kalau panggil orang tuanya itu papa mama, itu kan. Nah, ketika dia ada dalam lingkungan sekolahnya di SD itu kan pakai bahasa Jawa kasar, namanya bahasa Jawa pergaulan di pasar itu ya. Kalau panggil temannya itu kowe, ngopo dan sebagainya. Nah, ketika dia pulang, dia enggak tahu bahwa kata kowe itu kasar. Tapi ketika dia pulang, karena dia menghafal perbendaharaan kata kowe itu, dia panggil papahnya, panggil saya itu, kowe mau makan orang. Bayangin saudara, saya kaget setengah mati. Ya, loh, kok panggil papa kowe itu piye? Loh, teman saya bilang kowe itu enggak apa-apa kok gitu. Wah. Ya. Ya, itu hanya baru satu contoh ya.
1: Iya.
2: Ayo, Pak, mangan. Warna di bahasa Jawa itu kan ada pasaran, ada kromo inggil, ada petengahan, ada bahasa perbedaan bahasa membahasakan.
1: Lah, Bapak treat mereka di rumah pakai kromo inggil atau
2: kan bahasa Indonesia.
1: Oh, bahasa Indonesia.
2: Indonesia. Ya. Jadi dari pergaulannya dia ketemu dengan anak-anak yang bahasanya itu ngoko kalau orang bilang begitu. Nah, bagi dia itu benar.
1: Iya.
2: Nah, ketika pulang karena kenapa kita membiasakan bahasa Jawa? Kan juga istri saya terbatas bahasa Jawanya dan apa namanya saya sendiri untuk bahasa yang bahasa Jawa kromo inggil kan juga tidak terlalu pintar.
1: Iya.
2: Ya, bahasa kasar. Nah, itu dipikir itu benar bahwa kowe wis mangan urung. Bayangin itu. Ya.
1: Saya, jadi mempengaruhi ya, Pak.
2: Ya, jadi memang makanya di lingkungan itu bisa mempengaruhi kebiasaan kita, di sekolah itu juga bisa atau di rumah. Nah, tiga-tiganya itu memang punya pengaruh yang kuat.
1: Ya.
2: Tetapi ingat ya, selalu saya katakan bahwa pendidikan orang tua, pendidikan di rumah itu harusnya menjadi pendidikan yang pertama dan yang utama. Anak mengenal pendidikan.
1: Iya.
2: Ya, jadi itu makanya perlu selalu dievaluasi tentang tumbuh kembangnya anak itu di sekolah seperti apa, di lingkungan itu seperti apa gitu.
1: Ya, menarik Pak. Nanti saya nanya lagi nih. Ya, pendengar, kami selalu mendapat hal-hal yang baru. Walaupun secara teori kita seringkali membahas, memperbincangkan hal-hal ini. Tetapi dalam contoh-contoh kasus yang dikemukakan oleh Pak Sukamdi tadi, mendorong kita sebagai orang tua, bahkan mungkin sebagai wanita, sebagai pria, bagaimana kita berhati-hati menggunakan bahasa terhadap teman atau di lingkungan pergaulan, bagaimana karakter kita sebenarnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau membutuhkan masukan yang baik, apakah sesuai dengan topik ini atau juga ada masalah-masalah lain, Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-157-11811. Pak Kamdi, contoh kasus tadi menarik sekali ya, gitu ya. Ternyata dalam hal ini anak-anak atau mungkin kita juga tanpa sadar menggunakan hal-hal yang kasar. Makanya pentingnya pasangan kita untuk menegur kali ya, memberikan catatan, oh ya jangan, bagi orang tua kalau menghadapi anak-anak yang mereka juga gak ngerti kali ya Pak ya, yeah. Itu penting untuk ditegur. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan sikap menghargai dan toleransi itu sekalipun saat ini terjadi degradasi moral dan nilai-nilai budaya termasuk adat istiadat. Jadi gini Pak, ini kebanyakan di permasalahan agama ya Pak ya. Itu hujat menghujat itu luar biasa gitu ya. Kadang-kadang yang dihujat itu merasa begini, ya gak usah ditanggapi gitu ya, terima aja memang kondisinya udah seperti saat itu. Tapi lama-lama itu kan menyakitkan. Kemudian si penghujat ini, apakah dia gak merasa bersalah ketika sikap-sikap seperti itu akan memicu dampak yang lebih dalam? Mungkin saat itu orang tidak perlu membalas, atau mungkin saat itu sebagai pasangan ya sudahlah, misalnya suami kesel gitu bilang, kamu ini jadi istri kok gak bisa ngatur keuangan, boros lah, anakku terlantar, uang sekolah berbulan-bulan gak dibayar, saya nyesel ya menikah dengan perempuan kayak gini. Ini menyakitkan ya Pak.
3: Iya.
2: Tapi di satu sisi, seorang suami pernah bicara dengan saya, Bu, saya bosen, capek berkali-kali dari yang baik sampai yang kasar itu gak digubris. Malah galakan dia. Melihat ini, bagaimana Bapak?
3: Ya, jadi memang problematik dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dipahami itu adalah nilai-nilai yang dia percayai dalam spiritualnya, ya kan tidak mungkin satu ajaran nilai-nilai agama itu mengajarkan tentang sesuatu untuk merusak dan merugikan orang lain. Tetapi kenyataannya aspek-aspek di dalam aplikasinya, ketika dia membangun satu nilai spiritual yang sempit, seolah-olah kalau tidak seperti saya maka orang lain itu berarti salah, tidak benar, atau maaf sampai dalam bahasa yang kurang bijaksana itu mengkafir-kafirkan. Nah, justru itulah yang sebenarnya menimbulkan persoalan di dalam masyarakat sosial itu. Nah, itu bisa dibayangkan kalau itu ada di dalam suasana juga keluarga kita. Ya, ketika kita sudah mulai menuntut, menyalahkan, merasakan ketidakpuasan sampai kepada aspek kejenuhan. Betul. Dalam menghadapi pasangan satu dengan yang lain karena masalah selera, masalah pendapatan atau masalah komunikasi. Maka hal yang penting, yang prinsip yang harus kita pahami dalam aspek ini adalah bahwa masing-masing di dalam diri kita itu kan selain kita punya harga diri, tetapi juga belajar menghargai orang lain. Ya.
2: Iya.
3: Makanya seseorang yang merasa percaya diri dan memiliki harga diri yang sehat akan lebih mudah menghormati orang lain. Mereka tidak merasa perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Nah, ini prinsip yang baik bahwa orang yang memiliki harga diri tinggi cenderung mudah menghargai orang lain. Nah, coba dalam kehidupan suami istri, kalau seorang suami istri itu masing-masing memiliki nilai harga diri yang tinggi, pasti dia tahu bagaimana ia belajar menghargai pasangannya. Kenapa? Kalau kita ingin dihargai, cobalah kita belajar juga menghargai orang lain. Kalau kita ingin diterima, belajar kita menerima orang lain. Kalau kita mau orang lain berubah, ya berubahlah mulai dalam diri kita sendiri. Nah, prinsip ini mestinya harus dibangun, ya. Namanya problem, pergumulan, perbedaan selalu ada. Tetapi kalau kita menuntut orang lain berubah dan kita tidak mau berubah, nah itu yang disebut baru konflik batin di dalam diri kita. Akhirnya kita menjadi kecewa, akhirnya kita merasa, aduh nikah sekali saya kok ya dapat si ongol-ongol kayak begini gitu ya.
2: Ongol-ongol. Ya.
3: Nah jadi yang satu pasangan satu dengan yang lain saling akhirnya apa? Saling merendahkan, saling tidak dianggap sesuatu yang penting dan bernilai. Dan itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang gagal menghormati atas keputusan yang sudah diambil.
2: Nah, begitu ya. Ya, Pak, kalau misalnya itu terlanjur, lalu ada keputusan begini, ini dalam relasi pasangan, weh, lebih baik kita cerai aja. Karena kamu tuh berkarakter buruk. Tadi Bapak pernah katakan ada ibu atau istri yang hobinya tuh ngutang kredit, kredit, kredit. Yeah. Itu kan bikin pusing para suami. Yeah. Sehingga tanpa sadar melontarkan kalimat-kalimat begitu. Menurut Bapak solusi terbaik ya ketika orang itu mengatakan bahwa lebih baik kita pisah untuk baik. Itu sesuatu atau bagaimana Pak?
3: Iya. Yeah. Problem seperti ini di dunia masyarakat keluarga itu saya sangat banyak menemukan kasus-kasus seperti ini. Ya. Contohnya istrinya yang kerja setengah mati,
2: suaminya
3: hanya minta uang untuk kesenangannya sendiri,
2: ngopi
3: sambil merokok,
2: judo.
3: Anaknya dicuaki dan sebagainya. Tahun pertama disabar-sabar ke, pertama sabar. Tahun kedua disabar-sabar ke. Tahun ketiga, wah sudah itu ya. Bahkan perang Bronto Yudo itu bisa seperti itu. Nah, kalau kita menemukan kasus-kasus seperti ini, nah kita mesti harus mempelajari apa yang menjadi penyebab yang sampai terjadi seperti itu. Saya kasih tahu selalu begini, suami istri kalau ingin menemukan satu solusi dalam hidupnya, maka tempat tidur atau kamar tidur itu harus menjadi tempat menyelesaikan masalah, tempat rekreasi, dan tempat menemukan sebuah kepuasan jawaban.
2: Loh, katanya kalau di kamar itu sebaiknya gak usah membicarakan persoalan-persoalan yang terjadi.
3: Nah, itu dia. Itu karena apa? Itu menunjukkan sebuah paradigma pemikiran yang kebalik, yang keliru.
2: Nanti kalau berantem di kamar tidur dia itu Pak.
3: Nah makanya kita mesti kan satu aspek dengan satu yang lain itu mesti dipahami. Kenapa saya lebih mengusulkan begitu? Karena seorang istri kan kita sudah memutuskan bahwa si laki on itu tadi kan pasangan kita. Ya. Biar bagaimana kan sudah keputusan. Ternyata iya. Setelah menikah kan baru tahu on-nya.
2: On-nya, ongol-ongol.
3: Ongol-ongolnya. Maka buatlah sebuah pertanyaan pribadi, apakah yang paling disenangi seorang laki-laki di tempat tidur? Itu mesti harus ditanya dulu, apa sih gitu.
2: Ya semua tahu lah Pak.
3: Nah, itu dulu.
2: Masa sambil berekreasi itu terus omong-omong-omong.
3: Ya,
2: kacau jadi, deh.
3: Jadi kan kita sering kali membangun persepsi. Itu sudah keliru dulu.
2: Oh gitu.
3: Ya, dianggap itu gak akan mungkin berubah. Oh, nggak akan mungkin bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah menghakimi dulu. Ya, kita sudah membangun prasangka, asumsi yang sudah keliru.
2: Kadang-kadang dipikir gini Pak, wah, kamu cuma perlu saya aja untuk tidur.
3: Ah, jadi itu namanya kita sudah mempersempit sebuah solusi yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diselesaikan.
2: Okay.
3: Biar bagaimana, itu kan keputusan kita.
2: Mm-mm.
3: Si suami juga begitu.
2: Mm-mm.
3: Apa sih yang paling disenangi seorang istri di tempat tidur? Sama-sama kan?
2: Mm.
3: Ini contoh.
2: Jablay.
3: Contoh, ada istri itu sudah sangat capek, jenuh, dan hampir pada keputusasaan karena suaminya ini cuma bisanya pergi pulang bawa pakaian kotor, kemudian pergi lagi, kemudian minta uang sangu. Sementara istrinya, aku sampai bilang begini, saya ini kurang apa ya? Pergi kamu saya sanguni, pulang bapak kotor aku diem, aku capek sekali. Rasanya kamu itu cuma datang dan pergi sesuka hatimu. Oke lah. Nah, aku sekarang mulai hari ini saya mau diam. Terserah kamu. Nah, suaminya pergi nih. Kemudian dia pergi ke pasar untuk cari kaset satu penyanyi yang dia suka yang judulnya Kau Datang dan Pergi Sesuka Hatimu. Nah,
2: akhirnya, bukan kaset Pak, udah gak zaman kaset sih.
3: Zaman, nah, dulu kan kaset ya.
2: Oh iya, kaset.
3: Kaset itu, pita itu. Nah,
2: pita.
3: Akhirnya dia punya tape itu ya, taruh di depan pintu kamar dia, powerful, volumenya dibesarkan, semua dibesarkan. Nah, kasetnya itu masukkan hanya khusus di setel di rapnya Kau Datang Pergi Sesuka Hatimu. Ya, dia tiduran, kemudian ketuklah ini suaminya, ketuk pintu. Halo, istriku, laki lu datang gitu. Waduh, gitu. Ya sudah, dibawa. Lakinya kan enggak dibukakan pintu. Tapi istrinya ngintip dulu. Oh, tenang, betul-betul ini laki saya ini datang. Kemudian dia buka pintu sedikit. Ketika suaminya masuk, mulai-mulai mendekati belakang pintu, maka tipnya tadi itu
2: dibunyikan.
3: Dipencetkan suaranya keras. Dan itu refnya. Bukan di saya pertama. Maka di setel aku, Kau datang dan pergi sesuka hatimu, kejamnya di kau.
2: Wah,
3: suaminya tersinggung nih.
2: Mm-mm.
3: Oh, menghina ini, pelecehan ini. Mm-mm. Berarti lebih baik aku pergi, wong aku dianggap kejam. Kejamnya di kau padaku. Akhirnya suaminya apa? Pergi langkah pelan-pelan mau buka pintu, istrinya lupa kasih mati tape-nya tadi. Dan lagunya itu tetap berlangsung. Sakitnya hati ini, namun aku rindu.
2: Bukan mainan.
3: Lah, suaminya itu kaget loh, katanya aku kejam. Tapi kenyataannya walaupun benci dia rindu.
2: Balik lagi.
3: Sakitnya hati ini. Namun aku tahu nih. Akhirnya dia masuk kembali, lihat istrinya sudah pingsan di depan pintu. Akhirnya suaminya angkut dia, dibawa masuk kamar, pintunya ditutup. Nah, ceritanya tuh sampai di situ.
2: Oh gitu.
3: Nah, suami mau melakukan apa? Ya nanti cerita selanjutnya.
2: Gitu.
3: Yang jelas suaminya tahu apa yang dia mau.
2: Waduh.
3: Nah, coba bayangin ini.
2: Waduh.
3: Ini adalah sebuah solusi kelihatannya kayak perang tanding, ya. Tapi sebenarnya ada hati kecil masing-masing itu punya hati kecil yang sebenarnya sama-sama tidak mau kehilangan.
2: Oke. Okay.
3: Tapi seringkali kita ini karena sudah berpikir lebih besar masalah daripada mencoba mencari jalan keluar, akhirnya buntu. Nah, makanya harus punya waktu menjadikan tempat tidur, kamar tidur itu sebagai rekreasi kehidupan suami istri.
2: Nah, oke.
3: Itu dia.
2: Pendengar, menarik sekali. Pak Sukamdi ini penuh dengan cerita-cerita, dan ketika Anda tahu bahwa sementara kami bersiaran, saya ini sedang menahan tertawa, bahkan tertawa terpingkal-pingkal. Tetapi itulah sebuah realita, itulah sebuah anjuran yang mana ketika Anda menelaahnya dengan baik, ini hal yang baik tentunya. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, tanpa terasa kita harus mengakhiri perjumpaan ini dengan topik yang sangat menarik. Lunturnya sikap saling menghargai. Setiap orang tentu mempunyai ego yang tinggi. Wah, saya lebih benar, kenapa saya disalah-salahkan? Mari dengar siaran ini sehingga Anda boleh mulai menyadari bahwa ternyata sikap saling menghargai dan toleransi sangat diperlukan di muka bumi ini. Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini?
2: Ya, satu tip yang penting dalam hidup kita agar tidak luntur sikap kita menghargai orang lain. Ya, yang pertama, mari kita berlomba-lomba memberikan keteladanan yang baik. Kedua, juga membangun komunikasi yang sopan dan kita belajar terbuka. Ya, menghargai perbedaan pendapat, mengajarkan keberagaman sejak dini, mendorong kerjasama dalam kehidupan berkeluarga, bahwa ingat istri itu bukan pembantu gratisan, tetapi juga bukan teman dapur, teman kamar, tidur, dan seterusnya, tetapi juga menjadi satu teamwork yang baik. Suami tahu apa yang menjadi fungsinya, sedemikian juga dengan istrinya. Menghindari ucapan atau perilaku yang sifatnya diskriminatif, yang mendorong sebuah kegiatan bersama-sama, ya. Jadikan rumah itu sebagai area untuk berekreasi, ya. Ini penting sekali supaya kita saling menghargai. Jangan sampai istri itu, aduh, pakaiannya itu satu gudang. Nah, kita hanya duduk-duduk. Saya mengajar kepada diri saya sendiri, apa yang dilakukan istri saya, biasanya apa yang saya lihat dulu, oh itu dia sedang cuci pakaian. Biasanya saya temani dulu, belum ada mesin cuci dan sebagainya itu ya. Oh, masak, apa yang saya bisa dampingi ketika istri saya itu masak. Apa yang bisa dilakukan anak-anak saya setelah dia makan. Nah, itu mengajar kepada kita supaya kita punya sikap bisa menghargai satu dengan yang lain. Bahwa ketika orang lain mengerjakan sesuatu untuk kepentingan kita, untuk penyajian kepada kita, tentu rasa syukur dan ucapan terima kasih dan penghargaan itu adalah sesuatu yang harus menjadi ciri sikap kita sebagai orang yang bisa menghargai orang lain.
1: Baik, pendengar, susah-susah gampang, tapi gampang ketika Anda mempunyai niat yang luar biasa untuk mengubah bagaimana selama ini jika Anda kurang menghargai pasangan Anda, anak Anda, lingkungan di sekitar Anda. Dengarkan pesan hari ini untuk membangun keluarga, niscaya paradigma itu akan berubah. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini dan kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

Kami awali informasi dinamika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van

0: Bomo dan Zivai Zekil ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Safi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manchester selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis Mac Allister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.

0: menos yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
1: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, back tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesharus Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wahyu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end. Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami. And then,
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan punya atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekipula. Kalau yang beachnya kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

RI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya.

Abia, nyaku ina si Maturandang. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia wia untana tonsea minaksa amian. Karya ule osenangku samerot RRI ai ketutup lako. Betoro baterangan ule os tetap.

0: Ferry ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
7: Indonesia menyapa siang.
9: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda, pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore ya, nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang kita siapkan dan akan kita bahas ya, dan sudah dipersiapkan oleh tim kami, diantaranya soal Kementerian Agama resmi melarang guru dan santri main HP di lingkungan pesantren dan madrasah. Kemudian juga ada topik nanti usulan UMP naik 9% di 2027. Yang ketiga kita bahas juga nanti soal BPS yang melaporkan harga cabai merah tinggi di pekan ketiga September. Ada juga nanti topik mengenai Kemenkes menyiagakan ribuan tenaga medis imbas karhutla. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ya, ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081 399 399 888, di 081 399 399 888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek, ataupun juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik, seperti biasa kami hadirkan kembali potensi dari berbagai daerah. Kami awali dengan informasi mengenai wisata air panorama di Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, menawarkan tempat rekreasi seluas 4 hektar yang mampu menampung ribuan pengunjung dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Berikut disampaikan Joko Putro.
10: RRI Net, saat ini saya sedang berada di lokasi wisata panorama yang ada di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Di sini banyak sekali spot wisata air yang bisa dikunjungi dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Mau lihat keseruannya seperti apa? Ikuti saya.
11: Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali menyimpan salah satu daya tarik wisata alam berbasis air yang kian menggeliat, yakni wisata air panorama. Mengusung konsep kerakyatan dan kebangsaan, lokasi wisata ini menawarkan tempat rekreasi seluas sekitar 4 hektar yang mampu menampung ribuan pengunjung dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Perjalanan wisata air panorama untuk bisa menjadi salah satu destinasi terpercaya di Boyolali tidaklah instan. Kisah pengelolaan tempat ini dimulai pada tahun 2021 melalui kerjasama atau MOU antara pihak pengelola dan pemerintah Desa Nepen untuk masa kelola selama 15 tahun. Pada masa awal-awal pembangunannya, banyak pihak yang meragukan potensi lahan tersebut. Namun, keraguan tersebut dijawab dengan inovasi dan kreasi yang tiada henti. Berkat konsistensi pengelola, wisata air panorama resmi dibuka untuk umum pada tahun 2023. Joko Mulyono, selaku manajer operasional, mengatakan kini wisata air panorama mampu membayar keraguan banyak pihak.
10: Kalau dari kami, kebetulan kami dari Panorama, itu tahun 2021 masuk ke sini, MOU, jadi MOU kerjasama dengan pemerintah desa, dan lahan ini kita kelola selama kurang lebih 15 tahun. Di awal ya semua meragukan, adanya potensi ini kurang ini, dan akhirnya dengan kita terus berinovasi, kita terus berkreasi, akhirnya di tahun 2023 kita buka, dan alhamdulillah sampai saat ini kita salah satu wahana atau tempat wisata paling terpercaya di Boyolali.
11: Daya tarik utama wisata air panorama terletak pada kejernihan airnya yang berasal langsung dari sumber mata air alami tanpa menggunakan kaporit. Wahana yang ditawarkan pun sangat beragam, mulai dari kolam renang anak dan dewasa, terapi ikan, mandi grojokan, river tubing sepanjang 400 meter dan 1 km, berkuda hingga wahana ATV. Pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk yang terjangkau sebesar Rp10.000 untuk menikmati fasilitas kolam renang, terapi ikan, mandi grojokan, serta penggunaan gazebo secara gratis. Keasrian dan kelengkapan fasilitas ini menyedot perhatian banyak wisatawan dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga wilayah Jawa Timur seperti Ngawi, Magetan, dan Madiun. Pada hari kerja atau weekday, jumlah pengunjung berkisar antara 300 hingga 700 orang per hari. Angka tersebut melonjak tajam saat akhir pekan atau weekend, di mana kunjungan dapat mencapai 1.000 hingga 2.000 orang. Puncak kepadatan pengunjung biasanya terjadi pada momen-momen liburan tertentu.
10: Padahal pengunjung terbanyak akhir tahun itu bisa mencapai berapa biasanya total?
12: Total, ya lumayan mas, kurang lebih ya. Adalah kalau 5.000-7.000-an.
10: 5.000-7.000 dalam satu hari atau dalam?
12: Dalam sehari.
10: Dalam satu hari?
12: Tapi ini gih, dalam kurang lebihnya, kurang lebihnya.
10: Range-nya segitulah ya mas?
12: Ya?
10: Range-nya segitulah?
12: Iya, iya.
10: Harapan kedepannya mungkin seperti apa mas?
12: Ya mudah-mudahan, gih, mudah-mudahan kami selalu dipercaya sama pengunjung, khususnya yang di area Jawa Tengah, DIY, dan umumnya untuk warga masyarakat Indonesia, monggo kalau mau berkunjung ke Panorama. Dan kedepannya mudah-mudahan kami selalu bisa memberikan yang terbaik untuk pengunjung yang datang ke Panorama.
11: Dengan area yang luas dan berbagai pilihan fasilitas kuliner hingga hiburan keluarga, wisata air Panorama terus membuktikan diri sebagai destinasi rekreasi air andalan di Boyolali. Pihak pengelola pun terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pengalaman terbaik bagi seluruh wisatawan yang datang.
10: Ya itu tadi pemirsa dan pendengar RRI Net, keseruan yang ada di lokasi wisata yang ada di Panorama, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Jika kalian ingin menikmati wisata air, bisa langsung datang ke sini. Dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tradisi saparan di Keraton Kecerbonan menjadi bagian dari Rebo Wekasan yang terus diwariskan setiap bulan sabar. Tradisi ini tidak hanya menghadirkan doa bersama, tetapi juga pembagian apem, safar, dan curak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rena Savira.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di Keraton Kacirbonan dan saat ini juga sedang ada tradisi saparan. Apa itu tradisi saparan? Mari ikuti liputan selengkapnya. Rangkaian tradisi saparan di Keraton Kacirbonan diawali dengan doa bersama. Doa dipanjatkan sebagai wujud permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masyarakat senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, serta dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Bagi masyarakat Cirebon sendiri, momen ini menjadi bagian dari Rebo Wekasan, tradisi yang diwariskan dan dijalankan setiap bulan safar. Namun, Rebo Wekasan bukan sekedar sebuah kegiatan tahunan. Di balik rangkaiannya terdapat sejarah dan makna yang membuat tradisi saparan tetap dipertahankan hingga sekarang.
14: Saya salah satu penggerak kesejarahan yang ada di Cirebon. Pada kesempatan ini kita sekarang sedang berada di kompleks Keraton Kacerbonan. Jadi pada hari ini ya, masyarakat Cirebon meyakini sebagai hari Rabu Wekasan. Jadi Rabu Wekasan itu artinya Rabu terakhir di bulan Safar. Bulan Safar itu bulan yang kedua dalam kalender Hijriah.
13: Salah satu rangkaian yang kemudian dinantikan masyarakat adalah pembagian apem safar. Apem menjadi bagian dari tradisi sebagai simbol permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membawa harapan akan kehidupan yang penuh keberkahan dan kerukunan. Dari tangan penyelenggara, apem kemudian dibagikan kepada masyarakat yang hadir dalam rangkaian saparan. Bagi masyarakat yang datang, tradisi saparan bukan hanya tentang mengikuti sebuah rangkaian acara. Tradisi ini juga menjadi ruang untuk berkumpul, mengikuti doa, serta menjaga hubungan dengan warisan budaya yang telah dikenal dari generasi sebelumnya.
15: Saya Ibu Ceva Kaviana. Saya dari Motekar Kota Cirebon, yang mana baru menghadiri dalam undangan dari keraton. Ini yaitu acara di Rabu Kasan, yang mana Rabu terakhir di acara ke bulan Mulud. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun saya di sini sudah lama di Kota Cirebon, saya baru melihat lihat sendiri tradisi yang ada di Keraton Kecirebonan. Dari Keraton Kesepuhan pun sudah dilaksanakan, Keraton Kanoman, dan ini Keraton Kecirebonan, saya baru melihat sendiri, Masya Allah.

0: dan pemirsa RRI, demikian liputan kegiatan tradisi Saparan yang dilaksanakan di Kraton Kacerbonan. Yang diawali dengan kegiatan doa bersama, dilanjut dengan pembagian apem, dan diakhiri dengan curak, yaitu sedekah kepada masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Museum Bank Mandiri di wilayah Kota Tua merupakan salah satu warisan edukasi yang kerap menjadi incaran. Selain karena nilai historis yang menjadi bagian edukasi, museum tersebut juga menjadi daya tarik bagi anak muda generasi Z karena modernisasi yang relevan untuk mereka. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
3: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
4: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
5: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
6: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang

Kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Dinas Pariwisata Tojo Una-Una dorong pengembangan pusat jajanan serba ada dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau. Tidak tergantung pada gaji dan honor, pemerintah desa diminta memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan desa. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Dan berita yang pertama, Dinas Pariwisata Tojo Una-Una dorong pengembangan pusat jajanan serba ada dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau.
1: Dinas Pariwisata Tojo Una-Una mendorong pengembangan kuliner pusat jajanan serba ada Puja Sera di kawasan ruang terbuka hijau RTH sebagai strategi terpadu untuk meningkatkan potensi pariwisata serta memberdayakan UMKM dan menyediakan ruang publik yang nyaman bagi pelaku industri kecil menengah IKM. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Asrin Soga, mendorong pemerintah Desa Pusungi, Kecamatan Ampanatete, untuk memanfaatkan RTH Bandara Tanjung Api sebagai kawasan pariwisata diperuntukkan bagi IKM setempat mengembangkan dan meningkatkan status IKM menjadi eksklusif.
2: Kuliner Puja Sera di bandara RTH-nya Tanjung Api, high class ya, istilahnya ini brand Tojo Una di bandara ini. Maka dia harus sistem eksekutif, karena barometer orang melihat dari luar itu di bandaranya. Kalau tidak eksekutif, high class-nya penjual itu otomatis akan menurunkan kepuasan dari masyarakat luas.
1: Puja Sera RTH Bandara Tanjung Api Ampana Tojo Una-Una, tutur Asrin, tidak hanya difokuskan untuk menampung pelaku UMKM menjajakan makan dan minuman khas Touna, sehingga mendongkrak perekonomian sektor ekonomi kreatif RTH seperti taman kota atau kawasan hijau lainnya, sehingga keberadaan RTH di beberapa titik di Ampana Kota dan Ratolindo tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru bumi, namun juga dapat mendukung pertumbuhan pelaku UMKM. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Tidak tergantung pada gaji dan honor, pemerintah desa diminta manfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan desa.
1: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu menghimbau seluruh pemerintah desa untuk memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa sangat penting sehingga tidak hanya bergantung pada pendapatan lewat gaji atau honor. Ia berharap Pemdes mampu mandiri dalam mengelola pembangunannya. Di samping itu, Bupati juga mendorong pemerintah desa memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Badan Permusyawaratan Desa BPD merumuskan dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa. Menurut Bupati Touna, jika pemerintah desa mampu mengelola potensi di wilayahnya, dirinya optimis desa akan mampu mandiri dalam perekonomian. Ia juga mengaku mendorong investor luar daerah untuk berinvestasi di Tojo Una-Una sebagai bentuk penguatan perekonomian daerah.
3: Desa juga harus ada PAD-nya. Banyak yang kita gale untuk mengangkat PAD kita, sehingga kita tidak tergantung hanya kepada gaji, kita tergantung hanya kepada honor, tidak tergantung hanya di SPPD. Jadi tidak tergantung terhadap itu. Jadi harus ada pendapatan. Apa sumber daya alamnya kita yang bisa menghasilkan pendapatan sehingga ada hasil.
1: Pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk mempermudah perizinan dan menyiapkan infrastruktur dasar. Langkah ini diyakini bisa menarik minat para pelaku usaha untuk berinvestasi di Touna. Namun untuk mewujudkan pengelolaan potensi yang ada, Bupati Touna Ilham Lawido pun berharap dukungan dari semua pihak guna mewujudkan keinginan tersebut memajukan kesejahteraan masyarakat Touna. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir, potensi energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya di Tojo Una-Una menjanjikan untuk dikembangkan.
1: Mendukung peningkatan perekonomian, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya, seperti di wilayah terpencil di Tojo Una-Una, pengembangan energi alternatif sebagai solusi ketahanan kelistrikan di Touna sangat mendukung. Menurut manajer unit layanan pelanggan PLN Ampana Imran, potensi kelistrikan di luar tenaga mesin khususnya di Touna sangat menjanjikan, seperti PLTA Bongka, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, atau pembangkit listrik tenaga bayu.
5: Melihat potensi-potensi yang ada, kalau saya lihat di sini cukup banyak bisa kita kembangkan, seperti PLT air, pembangkit listrik tenaga air di Sungai Hulu Boka, kemudian matahari juga bisa berpotensi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, kan kita ada potensi-potensi matahari, tata surya di sini cukup besar juga. Kemudian tenaga angin juga bisa, pembangkit listrik tenaga bayu. Kalau saya melihat iklimnya cukup lumayan juga dari sisi anginnya, bisa juga berpotensi seperti itu.
1: Namun ia mengaku pengembangan tersebut membutuhkan sarana-prasarana yang memadai dan membutuhkan dukungan dari investor yang berasal dari luar daerah untuk mensupport pembangunan energi alternatif.
5: Kalau sarana dan prasarana sih cukup sih, yang penting ada investor-investor yang bisa masuk mendukung, mensupport untuk terkait sarana dan prasarana itu. Saya kira bisa sih mendukung.
1: Menurut manajer ULP PLN Ampana Imran, ketersediaan potensi energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya PLTS atau pembangkit listrik tenaga bayu di Tojo Una-Una sangat menjanjikan. Akan tetapi untuk mengembangkan semua potensi alternatif energi kelistrikan ini membutuhkan dukungan dari pemerintah, baik daerah, provinsi, pemerintah pusat, dan pihak swasta seperti investor. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Pariwisata Tojo Una-Una dorong pengembangan pusat jajanan serba ada dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau. Tidak tergantung pada gaji dan honor, pemerintah desa diminta manfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan desa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmotitane, editor Ibnu Abbas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandipayuk. Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 東京スマイル。
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI 4 dimanapun Anda berada. Kembali lagi di siang ini saya Yuni Safir yang menemani Anda di Pro Dangdut, Dangdut Kelak Kita, hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut di siang ini, Anda dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, saya akan menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati di Pusumi saya.
0: Neneknya Zura atau Ibu Megawati dan ini ada bapak ini.
1: Kita mau dibilang Uni.
0: Kenapa itu? Panas kah atau?
1: Panas. Ada batola deng cendol.
0: Gitu ya. Tetap ada di PSS berarti.
1: SS ada panas Uni. Kenapa tadi mulu ujan di sini tidak bisa ujan Uni?
0: Beda. Beda deh cuaca ini.
1: Ini cuaca panas sekali Uni. Pokoknya mandi terus.
0: Mandi terus pokoknya.
1: Air jalan.
0: Lancar air ya?
1: Jalan.
0: Alhamdulillah. Silakan dan mau ditemani lagunya siapa ini?
1: Mau minta lagunya Valen sama Robi gue. DA, Valen DA, Robi DA. Mertua dan menantu.
0: Mertua dan menantu. Oke, disyarikan ya.
1: Iya, nanti kalau tiada mau tanya ya, baru mau minta yang lain. Ya mau kirim-kirim dulu
0: Oke.
1: Kirim-kirim buat ibu yang baru masuk ini. Ibu Iam, Inci Iam di SDN 30 ini. Baru mama tua, assalamualaikum mama tua sekeluarga. Baru lagi Papa Ros, Pak Nursin, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ece, semuanya di Bailo. Baru Ibu Timang sama Ibu Rahma. Omanya Zena sama opanya Zena di Tombo. Baru lagi buanglah koro sekeluarga. Ibu Ratna sekeluarga. Baru Ibu Lina tetangga idolaku sekeluarga di Pusumi. Dan ada lagunya Uni?
0: Dia ada lagunya, boleh diganti?
1: Oh mau ganti Jo
0: saja. Tidak ketemu dan lagunya ini.
1: Anu Jo.
0: Apa itu?
1: Ini Farid. Farid siapa itu nama ini?
0: Judulnya apa dan?
1: Stecu.
0: Hah? Stecu. Oke, dicarikan ya.
1: Anu yang bawa itu dia ada yang Valen juga yang bawa.
0: Oke dan siap.
1: Makasih Uni. Ditunggu-tunggu tidak mau datang juga. Jalan yang terjaga aspal. Tidak mau datang cuma jalan yang tepat mall yang jelek Uni mau seperti ini. Yo, abang muter ketawa badannya.
0: Oke dan
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Megato dan Nek Zura sudah bergabung di Pro Dangdut yang ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat memi kami kembali di 0821-2850-2652. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna Labuan, ada bapak ini Ibu Ratna dan
2: lagi angin-angin.
0: Bangin-angin. Angin sepoi-sepoi. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Arafi karena lirikan.
0: Karena lirikan?
2: Iya. Okay. Soalnya lo disinggir balirik-lirik.
0: Aduh. Siapa itu balirik-lirik ya?
2: Iya, siapa?
0: Dikirim-kirim dan
2: kirim ada Ibu Megawati, terima kasih bapaknya. Ada Abang Mutar, ada Mas Rizal, ada Ibu Ida, Ibu Lina, Ibu Uga,
1: ada Ibu Timang, Ibu Rahma, Ibu Eli, Ibu Ria, Ibu Ike, Oma Zena, Panasrun, Pan Mursin, Papa Ros, Papa Puspa. Ada juga Ustazah Rukmin sama Ibu Fatma. Salam hormat, salam sehat buat kakak saya yang di Kepulauan Bomba. Semoga berjumpa dengan lagi ini. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Ratna di Ujung Labuan sudah bergabung ya di Pro Dangdut yang ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ya, saya akan Pandalengi, Om Zain.
0: Oh, Om Zain, di Pandalengi ada apa ini, Dan?
3: Hah? Ini lagunya anu saja.
0: Lagunya siapa, Dan?
3: Maimunah.
0: Maimunah? Oke, Maimunah. Dikirim-kirim?
3: Pokoknya sama semua saja, sama kesehatan. Mbak Ayah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Sabar, ntar makan pisang goreng ambil sih.
0: Oh, mantap. Oke.
3: Oke, ada lagunya?
0: Ada, Maimunah.
3: Oke,
0: ditunggu Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Om Zain di Pandelengi. Dan terima kasih juga tadi doanya untuk Mbak Aya. Tapi ini yang lagi siaran Mbak Yuni. Tapi gak apa-apa ya, tetap didoain semuanya. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon dan 3 lagu tentunya. Langsung saja kita dengarkan 3 lagu berikut ini.

0: kasih masih mendengarkan Pro Satu Riampana dan masih di Pro Dangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang semua.

0: sama keluarga, ada dan semua aja pendengar RRI tanpa terkuliah. Ada ibu Lina,
1: mm-hmm.
0: Lina bersama keluarga, juga tak lupa juga Pak Ketuk kita buang laporan bersama keluarga.
1: Okay.
0: Dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali di mana saja berada, salam saya semuanya. Pada Yuli dan operator ucapan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhtar di Pusungi sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Nursin.
1: Pak Nursin di Bonerato. Ada apa ini dan Pak Nursin?
2: Baring-baring.
1: Lagi baring-baring ya. Mau dengar lagunya siapa Pak Nursin?
2: Lagunya Muksin.
1: Muksin, judulnya apa itu?
2: Nurlela.
1: Nurlela, oke. Dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim ada Bung Muhtar, Bung Megawati yang barusan. Semoga sehat selalu. Ada Bapak Rosmelo baru, Ibu Ria. Surat Nalambuan. Ada juga Ustaz Rukmin bersama Ibu Fatma. Ada juga Opa Jena dan Oma Jena yang ada di Pabrik Es. Ada Ibu Lina di Pusungi. Ada juga Ibu Uga dan Bung Rijal di Kejer. Dan semua saja pendengar Prodan, semua dalam keadaan sehat saja.
1: Mm-hmm.
2: Ucapan yang sama untuk Mbak Yuni dan Uprasut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
3: Halo. Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Ibu Ria ini ya. Di Belo, iya. Ibu Ria. Bapak ini Ibu Ria?
3: Lagi baring-baring.
1: Baring-baring juga. Pokoknya semuanya lagi rebahan ini.
3: Iya, mau keluar kepanasan.
1: Panas, jadi di rumah saja baring-baring. Mau dengar lagunya siapa ini Ibu Ria?
3: Lagunya Rita Sugiarto, Bercanda.
1: Bercanda, oke. Dicarikan iya. Ya, dikirim-kirim.
3: Oke, dikirim-kirim buat Ibu Fardan, Sansarino, salam hormat, salam kompak. Ada Ibu Uga juga di Kajulangko bersama Abang Rijal. Ada juga Ibu Ratna di Labuan, ada Bunda Rukmi Moratoba. Ada Ibu Megawati bersama Mama Muhtar, Ibu Lina juga di Pusungi.
1: Okay.
3: Ada juga Ibu Eli, Ibu Papa Ros, Papa Nursin juga, ada Ibu Fatma. Ada Buti Imang, Ibu Rahma, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kom. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria sudah bergabung di Prodangdut, dan semoga sehat selalu juga buat Ibu Ria sekeluarga ya. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon dan kita langsung saja ke lagu berikut dengan judul Bercanda dari Rita Sugiarto.

93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan masih di Pro Dangdut. Di sore ini pendengar masih kurang lebih 40 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821 2850 2652.

0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala dan Dia tidak akan meminta-minta hartamu.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 dari Ampana dan masih di Pro Dangdut sore hari ini. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

dan keraguan. Tak pernah saling bersapaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

Baik pendengar Pro Satria Riampana, di sesi terakhir ya perjumpaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Dan karena waktu kita terbatas juga, kami hadirkan dua lagu berikut untuk sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Riampana.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bak apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lu mbak ganggu. Lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: So itu kau. Baru sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Dumaran lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi. Harga baras so tambah naik. Belum mau bayar koperasi. Kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga. So ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa. Ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo coba orang singgah dulu.
0: Oh Carlota, masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Ada baru kok serang obatin pasiennya. Pesta kari cairin.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
2: Oke. Betul, kita suka Ngana cat 100.
3: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
4: Last one.

0: goreng.
1: Hama Ijat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti nyana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan, biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Ijat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Ijat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pengen ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari. Hari ini edisi Selasa 22 September 2026 untuk Gemah Saripati Maju, langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Dan Gemah Saripati Maju sore hari ini kita awali dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Jasmine. Selamat sore rekan Jasmine, silakan.
1: Baik, selamat sore rekan Jihan di RRI Kendari. Baik, untuk informasi dari RRI Toli-Toli, memudahkan masyarakat mendapatkan sembako dengan harga murah dan terjangkau, Kodim 1305 Buol Toli-Toli bersama Dinas Perdagangan serta Bulog melaksanakan Bazar TNI dalam rangka HUT ke-81 TNI tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Ahmad Mukadas.
2: 1305 Buol Toli-Toli melaksanakan pasar dengan menggandeng sejumlah instansi terkait yang ada di daerah ini, diantaranya Dinas Perdagangan, Bulog, dan sejumlah retail modern serta pengusaha telur, di mana harga yang ditawarkan dalam bazar TNI tersebut memiliki selisih dengan harga yang ada di pasaran saat ini. Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infantri Arianto Rolando saat diwawancara RRI usai melaksanakan video konferensi terkait bazar TNI tersebut mengungkapkan, sebelum pelaksanaan acara puncak pada 5 Oktober mendatang, sejumlah kegiatan digelar Kodim 1305 Buol Toli-Toli, di antaranya Panran, Bazar TNI, Bakti Sosial, Pertandingan Domino, hingga acara puncak berupa upacara bendera yang akan digelar di daerah ini. Khusus kegiatan Bazar TNI, harga yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat memiliki perbedaan dengan harga pasar pada umumnya. Seperti telur, hanya dijual dengan harga Rp50.000 per rak, sementara di pasaran harganya mencapai Rp55.000 per rak. Bazar TNI yang dilaksanakan di Aula Manggala Kodim tersebut tidak hanya menjual telur, namun juga minyak goreng, beras, hingga mie instan.
3: Ini beraneka ragam jenis UMKM di sini yang dijual, terutama untuk beras, kemudian minyak, kemudian barang-barang sembako lainnya yang dijual di sini. Beraneka ragam jenis yang kita jual hari ini. Iya, kita dalam rangka membantu masyarakat sehingga masyarakat yang merasa kurang mampu ya atau merasa pengen belanja memiliki kedekatan dengan TNI. Jadi yang kita ambil di sini adalah bagaimana untuk menciptakan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Bustaman Saliwacara RRI sangat mendukung sepenuhnya program Bazar TNI yang dilaksanakan Kodim 1305 Buol Toli-Toli dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun, sebab kegiatan itu mampu menghadirkan sembako kepada masyarakat dengan harga yang murah serta terjangkau. Melalui Dinas Perdagangan, Bulog, retail modern hingga pengusaha telur yang ada di daerah ini, diharapkan dengan Bazar TNI itu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang murah.
4: Itu salah satunya, kemudian untuk menstabilkan harga ini Pak, dengan adanya ini saya sangat berterima kasih. Ini kebetulan kita ini Toli-Toli ini, ya harga sembako ini agak-agak naik sedikit karena adanya pasar ini, ya alhamdulillah akan terbantukan.
2: Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli ini berharap masyarakat memanfaatkan secara maksimal Bazar TNI yang digelar dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun untuk memperoleh sembako dengan harga yang murah serta terjangkau.
1: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli.
2: Saudara, dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2026, Kodim 1305 Buol Toli-Toli melaksanakan pasar dengan menggandeng sejumlah instansi terkait yang ada.
1: Kembali ke RRI Kendari bersama rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli, dan kita menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Silakan.
5: Baik, selamat sore Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Informasi dari RRI Mamuju kami hadirkan. Kepala Baperida paparkan pencapaian daerah di momentum hari ulang tahun ke-22 Provinsi Sulawesi Barat. Di antaranya ekonomi tumbuh 5

0: 5,27% dan kemiskinan turun di angka 10%. Laporannya bersama dengan reporter Nur Asmi Saleh.
1: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
2: Iya. Refleksi 22 tahun perjalanan Provinsi Sulawesi Barat diwarnai capaian pertumbuhan ekonomi yang menembus 5% lebih. Hingga semester 1 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,27%, sementara angka kemiskinan pada Maret 2026 berada di level 10%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida Sulawesi Barat, Amuji, saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju Senin 21 September 2026 mengatakan capaian tersebut merupakan gambaran statistik yang menunjukkan perkembangan ekonomi Sulawesi Barat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 juga tercatat cukup tinggi, yakni 5,36%, dan menjadi salah satu capaian yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat telah mampu berada di atas level 5% dalam 2 periode terakhir.
1: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
0: Iya.
1: Dalam tahun kedua, ternyata dengan kepiawaian beliau, dengan dukungan seluruh birokrasi dan tentunya tidak terlepas dari 6 kabupaten ini dan seluruh masyarakat, ternyata Sulbar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di semester 1 2026 ini, kita sudah berada di angka 5,27. Bahkan kita berada di 2025 itu kita mencapai 5,36%. Artinya apa? Kita mampu untuk bisa jauh lebih dari pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Dan ini pertama kali kita melampaui angka 5,sekian%. Demikian juga dengan kemiskinan. Ini menargetkan bahwa angka kemiskinan itu nggak boleh 2 digit. Di Maret di 2026 ini ternyata kemiskinan kita itu sudah berada di angka 10%. Sekali lagi saya ingin bahasakan bahwa kita harus melihat angka-angka ini adalah angka-angka statistik.
2: Selain pertumbuhan ekonomi, Amujib menyoroti perkembangan indikator kemiskinan. Berdasarkan data Maret 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat tercatat 10%. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena target pembangunan diarahkan agar tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga tidak lagi berada pada level 2 digit. Amujib menegaskan, berbagai capaian tersebut perlu dibaca berdasarkan data statistik sebagai indikator pembangunan, bukan semata-mata berdasarkan penilaian personal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Baik, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada RRI Kendari.
3: Ya, terima kasih rekan Nita Wahyuni. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa Pro 1, kita akan menuju RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar memastikan tidak ada barang yang dilarang dalam kamar warga binaan. Lapas kelas 2 Palu secara rutin melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dok warga binaan.
5: Menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 14 September lalu mengenai peningkatan kewaspadaan dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia, lapas kelas 2 Palu sebanyak 2 kali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kamar seluruh warga binaan untuk memastikan tidak ada narkoba disimpan dan diedarkan dalam lapas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah, Herman Mula Warman, mengatakan setelah melakukan penggeledahan sebanyak 2 kali, pihaknya tidak... menemukan adanya narkoba. Namun sejumlah barang yang dilarang masih ditemukan, di antaranya handphone, pisau, dan kabel. Kondisi ini jelas Herman menjadi evaluasi pihaknya agar ke depan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan dan yang dimiliki seluruh warga binaan.
6: Dengan adanya barang-barang yang masih bisa masuk ke dalam lapas, kami akan berupaya terus untuk memberikan sosialisasi, arahan, dan surat-surat yang harus disesuaikan dengan SOP-nya bahwa barang-barang itu tidak bisa masuk. Jadi nanti kita akan selalu memberikan arahan kepada seluruh petugas bukan hanya di lapas ini, tapi seluruh lapas yang ada di Sulawesi Tengah.
5: Selain melakukan penggeledahan lapas kelas 2 Palu, juga melakukan pemeriksaan urin secara acak terhadap warga binaan dan petugas lapas untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Dari sekitar 760 warga binaan, 10 diantaranya dilakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif. Hasil yang sama juga ditemukan pada petugas yang mengikuti pemeriksaan urin. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Baharudin, memberi apresiasi atas komitmen Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah dalam memerangi narkoba khususnya di lingkungan lapas dan rutan. Menurutnya, lapas dan rutan masih menjadi wilayah yang rentan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mengingat adanya warga binaan kasus tindak pidana kasus narkoba.
7: Ya, harapan kita sih, selama mereka di sini, mereka bisa lepas dari itu. Tapi kan barang ini namanya candu, bisa saja dia akan selalu mencari. Oleh sebab itu, komitmen dari teman-teman untuk senantiasa tidak memberikan ruang ke mereka untuk menyalahgunakan, ini adalah hal yang luar biasa.
5: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu, Makmur, menjelaskan kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan rutin dilakukan pihaknya. Namun diakui masih tetap menemukan barang yang dilarang digunakan di dalam kamar warga binaan. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan himbauan dan penyitaan barang yang dilarang milik warga binaan. Diakui kegiatan persuasif menjadi prioritas pihaknya dalam menertibkan barang warga binaan sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan pembinaan berjalan dengan kondusif.
8: Kami tetap beserta jajaran tetap melakukan evaluasi, tetap melaksanakan evaluasi secara menyeluruh, kenapa masih ada barang-barang seperti ini yang masuk ke dalam. Tapi tentu inilah komitmen kami bersama. Semoga kedepannya tidak ada lagi temuan-temuan seperti ini di lapas, khususnya di lapas kelas 2 Palu.
5: Ketiganya berharap dari berbagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan lapas bebas dari peredaran narkoba, pungli, dan barang yang dilarang, masyarakat, khususnya keluarga warga binaan, diminta tidak berupaya memasukkan barang yang dilarang. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan menjalani proses pembinaan dengan baik dan maksimal, sehingga saat dinyatakan bebas tidak kembali melakukan pelanggaran.

0: RRI Palu, kita menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Zuda. Silakan rekan Bu Zuda.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan di program Masati RRI Kendari. Berdasar dari Kota Bau-Bau, Wali Kota Bau-Bau sampaikan rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Tercatat kenaikan belanja daerah sebesar 64,26 miliar rupiah. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
2: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester.
3: Rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 mencatat kenaikan belanja daerah sebesar 64,26 miliar rupiah. Kondisi tersebut mendorong defisit anggaran menjadi 46,11 miliar rupiah dari sebelumnya 5 miliar rupiah. Dalam rancangan perubahan yang disampaikan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pada rapat paripurna DPRD pada Senin 21 September mengatakan belanja daerah naik dari 790,98 miliar rupiah menjadi 555,24 miliar rupiah atau meningkat 8,12%. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah memproyeksikan kenaikan dari 785,98 miliar menjadi 809,12 miliar atau bertambah 23,14 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan, peningkatan belanja harus diikuti pengendalian yang kuat, jadwal pelaksanaan yang realistis, dan pengukuran hasil yang jelas. Setiap perangkat daerah diminta memastikan program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan tepat waktu, memenuhi standar pelayanan dan menghasilkan keluaran sesuai alokasi anggaran.
2: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama dan prognosisnya sampai akhir tahun. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan asumsi pendapatan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, perubahan kebutuhan pelayanan publik.
3: Lebih lanjut, Yusran Fahim mengatakan selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit 46,11 miliar rupiah. Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan meningkat signifikan dari 10 miliar menjadi 66,11 miliar. Sumbernya berasal dari penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Bau-Bau tahun anggaran 2025, termasuk sisa lebih pada Badan Layanan Umum Daerah. Sementara itu pengeluaran pembiayaan meningkat dari 5 miliar menjadi 20 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Jihan di program Masatu Kendari. Silakan rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih rekan Bu Zuda dan pendengar dan juga pemirsa dari RRI Bau-Bau. Kita menuju RRI Ampana. Selamat sore rekan yang ada di Ampana.
4: Selamat sore.
0: Ya, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih rekan Jihan. Informasi dari RRI Ampana, Dinas Pariwisata Tojo Una-Una dorong pengembangan pusat jajanan serba ada dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
5: Dinas Pariwisata Tojo Una-Una mendorong pengembangan kuliner pusat jajanan serba ada Puja Sera di kawasan ruang terbuka hijau RTH sebagai strategi terpadu untuk meningkatkan potensi pariwisata serta memberdayakan UMKM dan menyediakan ruang publik yang nyaman bagi pelaku industri kecil menengah IKM. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Asrin Soga, mendorong pemerintah Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, untuk memanfaatkan RTH Bandara Tanjung Api sebagai kawasan pariwisata diperuntukkan bagi IKM setempat mengembangkan dan meningkatkan status IKM menjadi eksklusif.
6: Kuliner Puja Sera di bandara RTH-nya Tanjung Api, high class ya, istilahnya ini tren Tojo Una-Una di bandara ini. Maka dia harus sistem eksekutif karena barometer orang melihat dari luar itu di bandaranya. Kalau tidak eksekutif, high class-nya penjual itu otomatis akan menurunkan dan kepuasan dari masyarakat luas.
5: Pujasera RTH Bandara Tanjung Api Ampana Tojo Una-Una Tutur Asrin tidak hanya difokuskan untuk menampung pelaku UMKM menjajakan makan dan minuman khas Touna sehingga mendongkrak perekonomian sektor ekonomi kreatif RTH seperti taman kota atau kawasan hijau lainnya sehingga keberadaan RTH di beberapa titik di Ampana Kota dan Ratolindo tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru bumi namun juga dapat mendukung pertumbuhan pelaku UMKM. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih. Dan pendengar serta pemirsa Pro 1, selanjutnya kita akan mengupdate informasi dari RRI Bone. Selamat sore rekan yang ada di RRI Bone.
7: Selamat sore Jihan.
0: Iya, silakan informasinya.
7: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Bone Bramal FC mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026 setelah menaklukkan Sidrap lewat drama adu penalti. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Bone Bramal FC sukses mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026 setelah menaklukkan Sidrap di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare, Senin 21 September 2026. Pertandingan berakhir imbang 1-1 hingga waktu normal sebelum Bone Bramal menang lewat adu penalti dengan skor 5-4. Manajer Bone Bramal FC, Edi Saputrasya, menyebut gelar juara diraih melalui perjuangan berat setelah timnya harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Ia mengapresiasi perjuangan pemain serta strategi pelatih yang mampu meredam permainan Sidrap.
9: Ini salah satu pencapaian kami yang luar biasa. Tentu perjuangan ini tidak mudah. Kami kehilangan satu pemain di babak pertama, tentu itu tidak mudah bagi rekan-rekan di dalam lapangan. Tetapi alhamdulillah berkat keputusan-keputusan pelatih mampu merahirkan strategi yang mampu membendung lini tengah Sidrap yang selama ini kita kenal sangat luar biasa dan rapi. Tentu yang paling menarik adalah akselerasi Enal ya, yang cetak gol itu. Ah, itu sangat luar biasa itu. Itu tentunya kan kami ke posisi ketinggalan, dapat umpan terupas langsung menyelesaikan dengan sendirinya. Alhamdulillah itu luar biasa.
8: Pemain Bone Bramal FC, Sainal Basri, mengakui bermain 10 lawan 11 membuat timnya kewalahan menghadapi Sidrap yang merupakan juara bertahan. Namun dikatakan program recovery yang dilakukan manajemen membantu pemain menjaga kondisi hingga final.
10: Kami tidak sangat berharap untuk mencetak gol karena permainan Sidrap sangat baik. Kita jujur tertekan karena kartu merah dari pemain kami. Tapi Debi Bertuna masih beruntung untuk Kabupaten Bone. 10 lawan 11 tidaklah mudah untuk Kabupaten Bone karena Kabupaten Sidrap memiliki pemain yang berkualitas. Mereka adalah juara bertahan tahun lalu, jadi kami sangat kewalahan dengan 10 pemain. Jajaran manajemen melakukan recovery dengan baik, melatih pemain dengan baik. Akhirnya pemain yang banyak cedera bisa diatasi dengan baik di partai final.
8: Trofi Piala Gubernur Sulsel 2026 diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada Bupati Bone Andi Asman Sulaiman. Penyerahan trofi disaksikan jajaran pemain, pelatih, manajer, dan ofisial, serta supporter Bone Bramal FC.
7: Demikian informasi dari RRI Bone. Terima kasih dan kita kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan mengupdate informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Hermala Sari. Silakan.
12: Baik, terima kasih rekan Jihan untuk informasi dari RRI Makassar. Pembatasan anggaran dana desa dinilai akan menghambat produktivitas desa. Demikian dalam wawancara disampaikan pengamat kebijakan publik Kafrawi Sainong di Pandu Ramadhani.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kafrawi Sainong.
14: Waalaikumsalam, Pak Kafrawi.
13: Ini kita berbicara mengenai pembatasan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pembatasan dana desa ini bisa berpotensi menghambat program-program produktif yang selama ini menjadi sumber penggerak ekonomi masyarakat desa, Pak?
14: Ya, tentu jika kalau kita melihat adanya kebijakan pemerintah yang ingin membatasi anggaran dana desa, tentu ini akan paling tidak ini akan membatasi ruang gerak produktivitas dan aktivitas yang ada di desa ya. Kenapa demikian ya? Karena tentu teman-teman di desa dengan berbagai macam perangkat struktur yang ada, mereka telah melakukan musyawarah dari awal ya, kemudian mengajukan permohonan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan, dan memang ini sudah dalam anggaran yang berjalan itu sudah memang sudah ditentukan beberapa anggaran desa yang akan diterima oleh desa, dan itu adalah tujuannya untuk pembangunan dana desa. Kemudian jika ada kebijakan yang langsung diputuskan bahwa itu semua diatur oleh pemerintah pusat, ini tentu sangat mengganggu aktivitas yang ada di tingkat paling bawah yaitu desa, sehingga bagaimana pemerintah perlu melakukan perubahan dengan betul-betul dana desa ini bisa diberikan secara penuh untuk bagaimana pemanfaatan dana desa secara maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Inilah yang kita harapkan dari pusat RK baru-baru ini adalah menjadi ruang untuk bagaimana betul-betul penggunaan desa itu betul-betul bisa kembali kepada objek utama yaitu desa.
15: Ya, nah menurut Anda sektor produktif apa yang paling terdampak jika terjadi pembatasan dana desa, Pak Raskari?
14: Ya, tentu aktivitas utama ini adalah pelayanan-pelayanan yang ada di desa, itu adalah bagian yang tidak terhindarkan dari adanya anggaran dana desa. Masyarakat yang ada di desa ketika misalnya butuhkan pelayanan-pelayanan yang sangat urgent misalnya, ketika dana itu bersumber dari dana desa, kemudian dana desanya terbatas atau mungkin terhambat, ini juga akan menjadi hambatan yang vital bagi pelayanan publik di desa. Selain itu tentu proyek pembangunan-pembangunan yang ada di desa, ketika pemberian anggaran terbatas atau bahkan mungkin kurang, ini juga pembangunan desa akan tidak menjadi nampak, dan apa yang menjadi janji pemerintah untuk membangun masyarakat sampai di tingkat di level terbawah ini akan menjadi terhambat. Dan itu tentu bantuan-bantuan yang bisa dengan desa digunakan untuk memberikan insentif atau pembangunan-pembangunan jangka panjang bagi ekonomi masyarakat, tentu ini akan menjadi terhambat karena tidak adanya anggaran yang desa yang telah mereka alokasikan, yang telah mereka musyawarahkan secara bersama melalui badan musyawarah desa, namun ternyata anggaran desa tidak betul-betul termanfaatkan atau tersalurkan sesuai anggaran yang disediakan oleh pemerintah, seperti itu.
15: Apakah indikator yang dapat digunakan untuk bisa menilai apakah penggunaan dana desa itu benar-benar mampu untuk meningkatkan produktivitas, bukan hanya menghasilkan pembangunan fisik gitu, Pak?
14: Ya, tentu dengan adanya dana desa ini, mereka telah memiliki objek-objek yang mereka akan gunakan untuk selama setahun. Dan dana setahun itu sudah memang mereka rencanakan, kemudian ada pelaporan yang tidak evaluasinya di akhir tahun, dan ini yang betul-betul bisa menjadi ruang ketika apa yang menjadi anggaran utama misalnya yang sesuai mereka berencanakan dari tahun sebelumnya, kemudian ternyata tidak turun dengan sesuai anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya, ini yang menjadi dilema dan akan menjadi masalah baru nantinya di akhir tahun, dan apa yang harus dipertanggungjawabkan, apa yang harus dibangun ketika tidak ada anggaran yang turun ke desa. Inilah yang sejatinya pemerintah pusat perlu pikirkan bagaimana betul-betul penggunaan dana desa bukan hanya sekedar tepat waktu, tepat sasaran, tapi betul-betul bisa sampai di desa sesuai dengan proyek yang ingin diharapkan di desa. Dan kita tentu masyarakat ada pengawasan, dan pemerintah juga bisa mengawasi melalui badan-badan tingkat pemerintah desa seperti badan perencanaan desa, dan ada perwakilan provinsi yang di masing-masing provinsi ada untuk mengawasi sampai ke tingkat desa seperti itu.
15: Baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam.
0: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kami dari RRI Makassar dan rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Kendari bersama rekan Jihan.
16: Ya, terima kasih rekan Hermala Sari, dan pendengar mengakhiri Gemah Saripati sore hari ini. Berikut kita akan ikuti program feature dari RRI Kendari dengan judul Ladang Harapan Budidaya Jamur Tiram Deden Sutopo bersama Aisyah Zaharani.
17: Musik. Menyulap lahan sempit dan teriknya matahari menjadi pundi-pundi rupiah. Itulah kisah inspiratif dari Pak Dedem Sutopo, seorang akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Haloleo yang sukses membudidayakan jamur tiram di Baruga dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Di balik rak-rak kayu sederhana yang lembab, jamur tiram tumbuh perlahan. Tidak banyak yang melirik pembudidayaan ini di Kendari, padahal nilai jualnya tergolong tinggi dibanding daerah lain.
18: Kenapa saya tertarik dengan jamur tiram? Pertama, di Kendari itu budidaya jamur tiram itu masih sedikit. Dan saya lihat untuk pasarnya ini masih terbatas juga, tapi harganya itu dia tinggi dibandingkan di Jawa.
17: Di Pulau Jawa, harga jamur tiram relatif terjangkau. Per kilogramnya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Seiring banyaknya petani dan distribusi yang sudah mapan, kondisi berbeda justru terlihat di Kendari. Di kota ini, jamur tiram dijual dengan harga jauh lebih tinggi, yakni Rp55.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
18: Kalau di Jawa dia harganya mungkin kisaran sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000 per kilo. Di sini bisa tembus sampai dari Rp55.000 sampai dengan Rp70.000 kurang lebih itu.
17: Selisih harga jamur tiram yang cukup tinggi antara daerah menjadi motor penggerak utama bagi Pak Dedem untuk menekuni budidaya ini. Namun, ia tidak serta-merta menjual jamur mentah ke pasar luas. Di Kendari yang belum terlalu akrab dengan jamur tiram, Pak Dede memilih jalan yang lebih strategis.
18: Dan sekarang saya untuk saat ini untuk jamur tiram saya fokuskan untuk di rumah makan, supaya di rumah makan itu dia kita olah menjadi jamur crispy dan jamur tumis jamur.
17: Di balik dapur dan rak-rak jamur itu, Pak Dedem juga menyimpan rahasia teknis yang tak kalah menarik, terutama soal pengelolaan modal di tengah iklim Kendari yang panas. Menurutnya, tantangan suhu bukan alasan untuk menyerah. Ia menyiasatinya dengan cara sederhana namun efektif.
18: Kendari ini, walaupun panas, produksinya tetap bagus dikarenakan dia mengatur suhu ruangnya supaya dia berada di bawah 30 derajat Celcius dengan memperbanyak mungkin kelembaban air di bawah tanah supaya dia tidak terlalu panas, dengan pasang atap rumbia supaya dia tidak terlalu panas di dalam gitu.
17: Dengan modal awal baklok sekitar 9 juta, Pak Deden berhasil mengumpulkan dana hingga 18 juta hanya dalam waktu 2 bulan.
18: Kalau untuk kemarin kita baklok itu sampai kita modal itu 9 juta, ini sudah terkumpul dana kemarin itu sudah 18 juta ini selama 2 bulan.
17: Dari rumah makan ke meja makan, dari strategi sunyi hingga peluang besar, Pak Dede membuktikan bahwa usaha kecil bisa berkembang asal tahu cara membaca pasar. Aisyah Zaharani melaporkan.
16: Ya demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Selasa 22 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh RRI Korwil 4, saya Jihan Benazir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

sadar, kita sering terjebak dalam sifat-sifat dengki, seperti iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain dan sangat menginginkan hilangnya kelebihan orang tersebut, atau memperlakukan orang tersebut atas dasar sifat iri kita. Rasulullah sangat menganjurkan agar umatnya menghindari dengki. Dengki dapat menimbulkan penyakit hati, bahkan menghapus kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Hati-hatilah kamu terhadap sikap dengki, karena sifat dengki itu akan memakan semua amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar."

Tidak dapat dipungkiri, manusia ternyata memiliki sifat dasar yang tak pernah puas. Dalam batas tertentu, ketidakpuasan ini dapat memacu manusia untuk berusaha sekuat tenaga menggapai segala cita-citanya. Namun ketika melewati ambang batasnya, ketidakpuasan seseorang akan menjadi sifat tamak. Memperturutkan sifat tamak dalam hidup, walaupun pada awalnya nampak menyenangkan, akan membawa kesengsaraan di badan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika seorang manusia memiliki dua lembah yang berisi harta, maka ia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan penuhlah perut manusia itu kecuali dengan tanah, dan akan bertaubat

0: مسلمون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan ahli kerabatnya sekalian. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat pembagi rezeki. Tidak ada setetes pun air yang masuk ke mulut kita kecuali atas izin darinya. Karena itu, jika Allah sampai menahan rezeki kita, pasti ada prosedur yang salah yang telah kita lakukan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas setidaknya ada 4 hal yang bisa menghalangi aliran rezeki seseorang. Yang pertama adalah lepasnya ketakwaan dari hati. Atau dengan kata lain, kita berharap dan menggantungkan diri kepada sesuatu selain dari Allah. Memang betul para pendengar, kita telah berusaha mati-matian, namun usaha yang kita lakukan itu tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bekerja keras, kita tidak memasrahkan apapun hasil pekerjaan kita kepada Allah. Padahal Allah telah mengingatkan kita, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kata Allah, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Selain itu para pendengar, kita juga suka berprasangka tidak baik kepada Allah. Meskipun apa yang kita sangkakan itu belum terjadi, kita lupa bahwa Allah telah berpesan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai persangkaan hamba padaku, kata Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang berprasangka buruk kepada Allah, maka boleh jadi keburukanlah yang akan ia terima. Pendengar yang dimuliakan Allah, hal kedua yang menyebabkan aliran rezeki kita tersumbat adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya." Hadis riwayat Ahmad. Bila dosa telah menyumbat aliran rezeki kita, maka taubat adalah cara untuk membuka saluran rezeki yang tersumbat itu. Kalau kita simak kembali beberapa penggalan doa-doa yang sering kita baca, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa pada intinya doa-doa tersebut isinya adalah permintaan taubat. Sebut saja misalnya doa meminta hujan dan doa Nabi Yunus saat berada di perut ikan. Demikian halnya doa memohon anak dan Lailatul Qadr. Kesemuanya adalah doa yang berisi kalimat taubat. Oleh karena itu, bila rezeki kita terasa tersumbat, perbanyaklah taubat, baik dengan hati, ucapan, dan terutama dengan amal perbuatan kita. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hal ketiga yang menyebabkan rezeki kita tersumbat adalah perbuatan maksiat yang dilakukan saat kita mencari nafkah. Kita harusnya bertanya kembali, apakah pekerjaan yang saya geluti dihalalkan oleh agama? Jika benar dihalalkan, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dalam mencari rezeki itu, kita telah menggunakan cara-cara yang benar? Para pendengar, tanyakanlah selalu hal ini, sebab kecurangan dalam mencari nafkah, entah itu dalam bentuk korupsi, memanipulasi timbangan, praktik markup dan sebagainya, akan membuat rezeki kita menjadi tidak berkah. Mungkin saja kita berhasil memperoleh uang yang banyak, namun ironisnya kita selalu merasa kekurangan. Bila itu yang terjadi para pendengar, maka bisa dipastikan bahwa berkah dari uang tersebut telah hilang atau dicabut oleh sang pemberi yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu bertanya, apa ciri-ciri rezeki yang tidak berkah? Rezeki dapat digolongkan tidak membawa berkah apabila ia mudah habis atau hanya dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia belaka. Rezeki juga dianggap tidak berkah jika membawa penyakit, tidak memberikan ketenangan, dan sulit dipakai untuk taat atau mendekatkan diri kepada Allah. Bila kita merasa telah terlanjur melakukan perbuatan maksiat, maka segeralah bertobat dan kembalikan harta yang kita peroleh secara tidak sah kepada mereka yang berhak menerimanya. Pendengar yang dimuliakan Allah, yang keempat, aliran rezeki kita bisa tersumbat jika pekerjaan yang kita geluti membuat kita melalaikan diri dari mengingat Allah. Kita perlu bertanya, apakah aktivitas kita selama ini membuat hubungan kita dengan Allah makin menjauh? Karena terlalu sibuk, para pendengar, kita terkadang lupa untuk sholat atau minimal sholat kita telah dilakukan di akhir waktu. Gara-gara pekerjaan, kita tidak punya waktu lagi untuk membaca Al-Quran. Kita juga lupa untuk mendidik keluarga. Dan semua itu merupakan sinyal-sinyal bahwa pekerjaan kita tidak membawa berkah. Jika sudah demikian, jangan heran bila rezeki kita akan tersumbat. Yang paling ideal, pendengar, adalah semua pekerjaan yang kita jalani harus membuat kita semakin dekat kepada Allah. Sibuk boleh-boleh saja, namun jangan sampai hak-hak Allah kita abaikan. Karena yang perlu kita camkan adalah bahwa bencana sesungguhnya bukanlah bencana alam yang menimpa orang lain. Bencana sesungguhnya adalah saat kita semakin jauh dari Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, demikianlah apa yang dapat disampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita sekalian, terutama buat diri kami pribadi. Akhirul kalam, Allahul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita sadar bahwa tak satu pun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah."

Masyarakat kita sebagian mungkin disebabkan oleh karena langkanya sikap lemah lembut terhadap sesama. Padahal dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita.

0: Bener. Batul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini. Mak, ini.

0: Di bola ke bola, kok makin asyik. Di bola ke bola, kok makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh ada Ustaz Eko ini ya.
2: Ada Ustaz Eko. Oh. Yuk ngaji dulu ngaji. Yuk.
3: Sikap tenang dan selalu berpikir positif merupakan sikap yang didambakan setiap manusia. Sikap tenang dapat membuat segala urusan kita terselesaikan dengan baik. Ketenangan dan cara pikir positif dapat terlihat pada seseorang ketika ia menghadapi keberhasilan, kegagalan, atau kemalangan. Dan sikap seperti ini, menurut sebuah hadis, dapat tercapai ketika seseorang mencapai peringkat mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh ajaib perihal seorang mukmin itu. Semua perkaranya baik dan ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur dan itu merupakan kebaikan. Dan jika ia ditimpa kemalangan, ia akan bersabar dan itu juga

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, dapat merambat dalam diri tanpa kita sadari. Beliau mengumpamakan syirik sebagai semut hitam yang berjalan di batu yang berwarna hitam kelam di malam hari. Walau kita sudah berusaha untuk tidak menyekutukan Allah, namun masih seringkali kita terjebak berbuat syirik karena kita diperhamba oleh kedudukan, harta, dan wanita. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia dengan tak menyekutukan Allah sedikitpun, maka dia akan masuk surga." Nah, bila kita ingin menjadi ahli surganya, waspadalah agar kita tidak berbuat syirik.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RM Pana dan masih bersama saya Nisa Fira yang menemani Anda di malam hari ini hingga di jam 8 malam ya. Untuk hari ini dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan beberapa informasi terkini untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

Baik, terima kasih pendengar. Anda masih mendengarkan Pro 1 dari Rampana dan masih bersama saya tentunya Yuni Safira menemani Anda malam hari ini. Kami hadirkan beberapa informasi terkini untuk Anda. Kementerian Kesehatan atau

Kemenkes memastikan peningkatan kasus influenza A yang terdeteksi di sejumlah daerah masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah terus memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan Sentinel untuk mendeteksi lebih dini apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun merupakan pola musiman yang biasa terjadi. Berdasarkan hasil surveillance, kelompok anak usia 0 sampai 4 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdampak pada peningkatan kasus kali ini. Dan Budi menjelaskan influenza memiliki pola musiman sehingga peningkatan kasus pada periode tertentu perlu diantisipasi pemerintah secara berkala. Dan pemantauan pemerintah menunjukkan peningkatan kasus didominasi influenza A disertai sedikit kasus rinovirus di sejumlah wilayah. Dan Budi memastikan virus yang terdeteksi saat ini belum menunjukkan karakteristik strain yang berbahaya, pemerintah tetap melakukan pemantauan dan meminta daerah segera melaporkan apabila menemukan peningkatan kasus dengan kondisi yang berat.

informasi ekonomi, pendengar, Bank Indonesia memastikan uang rupiah yang bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbayayu Desadewa merupakan alat pembayaran yang sah. Dan Bank Indonesia menegaskan hal tersebut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang tersebut. Uang rupiah tersebut, tambah RAM dan D ini, merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengelola uang rupiah.

Kita ke informasi selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memastikan pembangunan Gedung Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Selatan dilanjutkan. Pembangunan tersebut akan kembali dilaksanakan setelah proses hukum terkait proyek memperoleh kekuatan hukum tetap atau INKRA. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan Papua Selatan merupakan daerah otonomi baru atau DOB yang membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Menurutnya, pembangunan tersebut menjadi bagian program strategis nasional atau PSN untuk memperkuat pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Dan sebagai informasi pendengar, proyek pembangunan gedung MRP Papua Selatan sebelumnya terhenti karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu. Dan kontraktor PT Tureloto Batu Indah seharusnya menyelesaikan pekerjaan tersebut pada 10 Desember 2025. Dan Kementerian PU telah memberikan 3 kali peringatan kontrak kritis kepada penyedia jasa tersebut.

Tirto Batu Indah, namun Pengadilan Negeri Jayapura menolak gugatan tersebut karena pihak dalam perkara dinilai belum lengkap pada 3 September 2026.

Baik, benar, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengarahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin luas. Sejak Agustus 2026, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Jumlah tersebut terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Selain dukungan udara, sebanyak 54.394 personel gabungan juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Personel tersebut berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni Relawan, serta masyarakat. Dan Teddy menegaskan personel gabungan tersebut bergerak menjangkau titik-titik kebakaran sekaligus mencegah api semakin meluas. Penanganan dilakukan secara terpadu antara operasi pemadaman dari udara dan upaya di lapangan. Dan pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan untuk menekan penyebaran api dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat, dan operasi tersebut mencakup pengerahan sumber daya udara dan personel gabungan di wilayah terdampak.

Berita selanjutnya, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI mengerahkan tim komunikasi lapangan untuk membendung penyebaran kabar bohong di lokasi bencana. Langkah strategis ini diambil guna memastikan masyarakat terdampak menerima pasokan data yang valid dan transparan. Penyebaran informasi palsu di tengah situasi darurat berpotensi memperburuk kepanikan serta mengganggu penanganan di lapangan. Pemerintah bergerak cepat mengonsolidasikan saluran komunikasi lintas kementerian untuk memberikan kepastian informasi. Tenaga ahli Bakom RI Dr. Muhammad Hidayat menjelaskan bahwa tim lapangan bertugas menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan perkembangan penanganan secara jujur. Dan kehadiran petugas komunikasi secara langsung di daerah bencana menjadi benteng utama dalam menangkal disinformasi publik. Ia juga mengungkapkan bahwa hoaks kebencanaan seringkali memanfaatkan tingginya ketidakpastian informasi di tengah masa krisis. Karena itu, konferensi pers berkala digelar hingga 3 kali sehari untuk menjawab keraguan publik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo

0: Sampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
2: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
3: Apa aja Pak?
2: Akhir-akhir ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
0: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
5: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar, sudah selesai, sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardedi turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas,

0: pinjaman hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
2: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita
4: jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
5: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
6: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan kluster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
5: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
7: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengumpan-pengumpan.
8: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
7: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
5: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
10: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
11: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
9: Sementara itu El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun pada tahun 2026 sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Adasina juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Krux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
12: At Krux, we believe that education should ultimately prepare us not simply for
13: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Krux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Krux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Krux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
14: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
13: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Krux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
15: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga menjadi satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
13: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Krux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun, kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Itoldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Pas dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara, 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Itoldi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia.

RI semakin strategis, bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Dengar, dukungan terhadap Palestina di PBB menguat, sementara 12 negara Eropa dan Amerika Utara bersiap membatasi perdagangan dari permukiman ilegal Israel. Sejumlah pihak di tanah air menyambut perkembangan tersebut dan mendorong langkah yang lebih konkret untuk menekan Zionis Israel serta menghentikan kejahatan terhadap rakyat Palestina. Mereka mendorong Indonesia segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS terhadap Zionis Israel. Dorongan sanksi dagang untuk Zionis Israel, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Wakil Ketua MPR RI, Pak Hidayat Nur Wahid.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hidayat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya, Pak Hidayat ya?
2: Alhamdulillah, kita harus sehat. Kita kasihan saudara kita di Gaza yang terus mengalami tindakan binatang yang sangat tidak manusiawi, membuat mereka tidak sehat.
0: Ya, ini tentunya menjadi sambut baik oleh masyarakat Indonesia, di mana dukungan terhadap Palestina di PBB ini menguat, Pak Hidayat. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana juga ini 12 negara Eropa dan Amerika Utara juga sudah bersiap ini ya, membatasi perdagangan dari pemukiman ilegal Israel, Pak Hidayat.
2: Iya, jadi dunia sekarang menyaksikan satu arus balik ya. Kalau dulu hampir semuanya berbondong-bondong mendukung Israel dan memberikan justifikasi atas apapun yang dilakukan Israel. Sekarang justru negara-negara yang dulu termasuk pendukung utama justru sudah mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengkoreksi apa yang dulu mereka sikapi dan bahkan sudah mengarah kepada adanya pengakuan terhadap negara Palestina seperti yang dilakukan oleh Prancis, yang dilakukan oleh Inggris gitu ya. Termasuk juga sudah mulai menggalang kerjasama untuk membatasi perdagangan dengan Israel, terutama dari daerah berdagang dari produk daerah-daerah yang dijarah atau diduduki oleh Israel seperti yang dilakukan juga oleh Inggris, Prancis, bahkan juga Kanada gitu ya. Negara-negara besar yang dulu dikenal sebagai pendukung Israel yang sangat-sangat vokal, tapi sekarang mereka melakukan tindakan karena itu begitu vulgarnya kejahatan dilakukan Israel yang kemudian menghadirkan korban-korban yang sangat-sangat buat miris ya. Lebih dari 174.000 warga Palestina yang terluka, lebih dari 74.000 warga Palestina yang syuhada insya Allah yang ditewas oleh Israel. Sebagian besarnya adalah justru anak-anak gitu ya, dan juga perempuan. Dalam catatan human rights-nya orang-orang Israel sendiri, ternyata jumlah anak-anak korban dari kejahatan Israel dari tahun 2023 sampai sekarang ini sudah melampaui jumlah dari korban akibat Holocaust yang dulu terjadi dan dijadikan dalih oleh pihak Israel. Sementara dunia internasional juga semakin terbuka ketika media menyampaikan fakta-fakta kejadian Israel ini kepada publik. Dan apalagi banyak sekali tokoh-tokoh seni, baik itu para pemain film maupun juga para penyanyi gitu ya.
0: Iya.
2: Yang mereka secara terbuka menyampaikan dukungan kepada Palestina, menolak kinerja Israel terhadap Palestina, dan itu menimbulkan satu arus yang luar biasa ya. Kalau kita lihat pada apa yang terjadi di Amerika Serikat dalam pemilihan wali kota New York misalnya, atau iya, pemilihan calon anggota Senat dari Michigan misalnya, justru yang menang adalah mereka yang secara vokal mendukung Palestina, menolak genosida terhadap rakyat Palestina, menolak bantuan dari lobby Yahudi. Satu hal yang tidak pernah terjadi sebelum peristiwa 7 Oktober tahun 2023. Jadi masyarakat dunia semakin terbuka dan semakin tercerahkan gitu ya. Dan akibatnya salah satu di antaranya ya tadi, negara-negara yang dulu sepenuhnya mendukung Israel sekarang bahkan sudah menyepakati untuk melakukan pembatasan dengan Israel. Bahkan secara terbuka mereka mengakui kemerdekaan bangsa Palestina. Yang terjadi dengan Inggris dan Perancis adalah satu fakta yang sangat-sangat terang benderang ya.
0: Yeah.
2: Dan ini kita juga dalam konteks kita di Indonesia ada dua peristiwa yang menurut saya perlu juga menjadi perhatian. Pertama, di media sosial ramai nih kemarin berita tentang beberapa tweet Israel yang justru memanfaatkan keberadaan mereka di Bali untuk membuka beragam usaha bisnis di Bali. Ini tentu satu hal yang tidak sesuai ya dengan sikap Indonesia yang memang tidak mempunyai hubungan dagang, tapi secara prinsip kan kita tidak mengakui adanya kejahatan yang bernama penjajahan itu. Dan sementara kita kemarin mendapatkan satu pernyataan terbuka gitu dari Presiden Prabowo ketika beliau mengunjungi pondok pesantren Gontor ya, yeah, dan saya ada di sana. Dan beliau secara terbuka menyampaikan dukungan kepada Palestina Merdeka dan bahkan beliau terlihat sangat sangat emosional gitu sampai beliau terisak gitu ya. Dan ketika kami bertanya mengapa beliau sampai terisak, beliau menyampaikan beliau sangat prihatin ya dan sangat berduka dengan nasib yang diperlakukan terhadap warga Palestina.
0: Yeah.
2: Itu artinya adalah sudah sangat sewajarnya bila Indonesia juga membersamai negara-negara yang tadinya bahkan sangat berbeda, tapi sekarang sudah mulai mengakui Palestina dan bahkan mulai mewacanakan tentang kebijakan untuk menghentikan perdagangan dengan Israel.
0: Baik.
2: Sebab berdagang dengan Israel atau memberi ruang perdagangan dengan Israel itu kan langsung atau tidak langsung memberi dukungan atas kondisi ekonomi dan atau kemudahan atau kemampuan Israel untuk tetap bertahan dengan ekonomi mereka untuk kemudian membeli senjata atau apapun. Dan kalau itu dibiarkan, ya otomatis yang senjata yang dimiliki Israel, ekonomi yang dimiliki Israel, ternyata bukan untuk menghadirkan perdamaian, tapi justru untuk melanggar hukum internasional, untuk mengingkari kesepakatan internasional, untuk kemudian melanjutkan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Gaza, penjajahan terhadap. Dan sekarang bahkan melebat selain di Gaza, bahkan ke West Bank, bahkan ke Jerusalem, semuanya sudah menjadi korban daripada Israel. Jadi segala hal yang kemudian membantu konspirasi dan atau teror Israel itu memang sudah seharusnya bila warga dunia memang betul-betul menolak terorisme, mencintai perdamaian, seharusnya memang tidak mendukung Israel dengan cara apapun, termasuk dengan perdagangan.
0: Ya, Pak Hidayat, ini Bapak juga meminta negara-negara Arab dan Islam mengambil langkah serupa, sekaligus mendorong pemerintah segera membahas mengesahkan RUU BDS atau boikot divestasi dan sanksi terhadap Zionis Israel. Perkembangannya sejauh ini bagaimana, Pak Hidayat?
2: Ya kalau kaitan dengan negara-negara Arab ya, tadi saya sampaikan dalam rilis saya bahwa ada 8 negara anggota OKI, di antara juga adalah Indonesia, yang mereka secara terbuka menolak beragam hal ya, termasuk menolak upaya untuk pengusiran terhadap warga Gaza atau warga Palestina secara umum, termasuk juga menolak perluasan kejahatan Israel terhadap West Bank, menolak juga terkait dengan perdagangan ya terhadap perdagangan yang mempergunakan ataupun yang bersumberkan kepada produk-produk Israel dari tanah yang mereka duduki seperti di West Bank. Ini tentu satu langkah yang okelah, sekecil apapun pasti didukung karena dia membawa manfaat. Tetapi semestinya sebagai negara-negara yang adalah negara-negara, mereka adalah negara-negara OKI, yaitu negara Arab maupun termasuk Indonesia. Negara OKI ini kan dulu didirikan karena menolak kejahatan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa. Dan sekarang kejahatan mereka terhadap Masjid Al-Aqsa jauh lebih parah ketimbang apa yang mereka lakukan dari tahun 1969 yang lalu ketika OKI kemudian didirikan. Sekarang lebih parah lagi, bahkan kemarin di medsos tampil itu Netanyahu dan istrinya jalan-jalan di terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Dan kalau itu dibiarkan, itulah yang mengkhawatirkan bahwa konspirasi Israel untuk mengusul Al-Aqsa dan diganti dengan Solomon Temple sudah sangat jauh. Dan itu artinya kondisinya lebih parah ketimbang tahun 69. Jadi kalau tahun 69 negara-negara bersatu padu untuk kemudian mendirikan OKI untuk melakukan penyelaman terhadap Al-Aqsa, sekarang harusnya lebih bersatu padu lagi. Dan apalagi kalau dulu negara-negara kayak Perancis, kayak Inggris, kayak Kanada, kayak Spanyol belum ada kepedulian kepada Palestina, sekarang mereka sudah berpihak penuh kepada Palestina. Jadi sudah sangat seharusnya bila negara-negara OKI bersatu padu gitu ya, yang terlanjur mempunyai apa yang normalisasi atau hubungan diplomatik dengan Israel, ya seharusnya kembali kepada sikap dasar daripada OKI, yaitu menolak kejahatan Israel terhadap Al-Aqsa dan penjajahan terhadap Palestina. Dan terhadap rancang undang-undang BDS ini memang sudah diusulkan di DPR. Kita sedang terus mendorong gitu ya, agar bisa masuk dalam prolegnas, program legislasi nasional dalam bentuk yang prioritas. Dan ini terusnya sedang berjalan. Dan tapi sambil proses itu berjalan, sesungguhnya kalau untuk memboikot kan tidak harus juga menunggu adanya produk undang-undang. Karena kita semuanya mempunyai kebebasan untuk membeli dan atau tidak membeli. Kita tidak ada pihak manapun yang bisa memaksa kita untuk membeli produk-produk Israel. Dan sebaliknya juga tidak akan ada pihak manapun yang bisa menghukum kita kalau kita tidak membeli produk-produk yang terkait dengan Israel. Dan karena kesadaran publik yang sudah sangat-sangat tercerahkan ini secara umum tentang relasi antara dagang dengan membantu kejahatan kemanusiaan Israel terhadap Palestina, sudah sangat sewajarnya bila warga Indonesia baik apapun agamanya, karena pastilah semuanya menolak kita seeda gitu ya, untuk kemudian tidak membantu Israel dengan membeli dan atau mempopulerkan atau memberikan keuntungan bagi Israel, yang keuntungan itu pada ujung akhirnya akan dipakai untuk mempertahankan eksistensi Israel termasuk juga untuk melakukan penjajahan terhadap Palestina.
0: Ya, Pak Hidayat, kita ketahui Indonesia dan Israel kan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi ya Pak Hidayat, namun tetap menjalankan hubungan dagang tidak resmi dengan nilai impor Indonesia dari Israel ini cukup besar gitu. Pada Januari 2026 saja ada 5,3 juta US dollar dan ekspor impor kita masih berjalan secara B2B. Ini bagaimana Pak Hidayat?
2: Ya itulah yang tadi saya sampaikan di depan gitu ya. Kalau Presiden secara terbuka sudah menyampaikan Free Palestine gitu. Artinya adalah semua yang kemudian mengakibatkan Free Palestine tidak terjadi, harusnya kan dikoreksi atau dihentikan gitu ya. Dan nomor berikutnya adalah terkait dengan ekspor-impor ini kan, kalau merujuk pada real tentang pasar ya. Pasar di luar Israel kan luar biasa, sangat terbuka juga. Pasar Timur Tengah saja itu kan pasti jauh lebih besar daripada pasar Israel. Sementara keperluan Indonesia dari barang-barang Israel juga sesungguhnya masih akan sangat mudah untuk dicari alternatif atau penggantinya. Jadi saya kira kembali kepada kesadaran terkait dengan kalau ukurannya adalah bisnis, alternatif pasar di luar Israel amat sangat terbuka gitu. Kalau ukurannya adalah nasionalisme, kalau kita sejalan dengan kebijakan negara, dalam konteks ini adalah konstitusi yang sudah dilakukan sejak zaman Bung Karno sampai zaman Pak Presiden Prabowo sekarang, ya harusnya kita semuanya satu sikap gitu ya. Dan kalau ukurannya adalah apa? Kalau ukurannya adalah keagamaan, agama manapun tidak ada yang kemudian membolehkan adanya membantu untuk terjadi genosida. Nah, tadi saya sampaikan bahkan negara yang dulu sangat pro Israel bahkan dikenal sebagai yang membidani lahirnya Israel yaitu Inggris, yang mayoritasnya adalah non-Muslim, mereka saja sudah melakukan koreksi terhadap sikap politik perdagangannya terhadap Israel. Nah, bila demikian maka sudah sangat seharusnya menurut saya, misalnya negara juga tampil lebih tegas lagi gitu ya, untuk kemudian mengkoreksi tetap terjadinya perdagangan. Sementara kalau saya mitra dagang kita itu tidak melakukan kegiatan kemanusiaan yang demikian sangat vulgar, yang bahkan sudah diberikan vonisnya oleh ICC, oleh ICG, oleh Human Rights International gitu ya. Seandainya mereka hanya, katakanlah mungkin hanya beda agama, beda etnis, tapi mereka tidak melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak ada masalah kita berdagang dengan siapapun. Tapi ketika sudah jelas bahwa perdagangan ini ujungnya akan dipakai untuk menguatkan eksistensi, dan eksistensinya dipakai untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, sudah sangat seharusnya bila dengan pendekatan apapun, para pebisnis Indonesia tidak lagi melakukan hubungan bisnis dengan pihak Yunus Israel yang melakukan kejahatan kemanusiaan, yang itu pada ujung akhirnya akan juga tidak membantu untuk hadirnya kondisi ekonomi global yang stabil gitu ya. Karena bila terus kondisinya ada perang, kondisinya ada kejahatan kemanusiaan, ya pastilah bisnis itu tidak bisa terjalankan dengan cara-cara yang bermartabat.
0: Pak, ini terkait dengan RUU BDS tadi ya. Ini kan sebenarnya Pak Hidayat juga sudah menyampaikan di 2025 kemarin ya, atau tahun lalu, ini telah masuk prolegnas jangka menengah gitu ya. Dan saat ini juga pembahasannya belum dilakukan. Ini bagi apa sih yang menjadi kendala untuk RUU BDS ini, Pak Hidayat?
2: Jadi memang kita di DPR itu memang ada semacam kuota gitu ya, setiap tahun itu berapa rancangan undang-undang yang akan dibahas. Dan setiap tahun itu juga ada rancangan undang-undang yang akan dibahas itu juga dibagi, mana yang diusulkan oleh komisi, mana yang diusulkan oleh badan legislasi, mana yang diusulkan oleh fraksi-fraksi. Itu ada pembatasannya. Sebab kalau tidak dibatasi memang juga susah juga untuk membahasnya ya. Dan apalagi dalam politik pembahasan rancangan undang-undang itu kan tidak hanya melulu dilakukan oleh DPR, itu harus juga mempertimbangkan terhadap pemerintah dan eksekutif. Jadi ya karena memang antrean terkait dengan rancangan undang-undang itu nggak bisa dipungkiri memang panjang gitu. Berakibat kepada bahkan saya punya usulan ya tentang rancangan undang-undang tentang bank makanan untuk kesejahteraan sosial. Itu sudah sejak periode yang lalu belum bisa masuk ke dalam prolegnas yang bersifat prioritas. Sementara sesungguhnya keperluan kita terhadap RUU ini juga sangat tinggi, karena Indonesia itu dikenal sebagai negara yang ternyata membajakan makanan terbesar kedua sedunia setelah Saudi Arabia. Dan itu harusnya ada koreksi. Saya ingin mengatakan lagi bahwa problem kita terkait dengan masalah RUU adalah tadi antrean yang sangat panjang, yang bertemu dengan adanya keterbatasan atau pembatasan terkait dengan berapa yang bisa kita bahas pada setiap masa sidang, dan itu berakibat kepada tadi memang data tunggu yang berbanyak. Mudah-mudahan perkembangan global bisa kemudian membantu untuk kemudian kawan-kawan kita di balik untuk memprioritaskan. Tapi tadi saya katakan bahwa memboikot atau tidak membeli produk Israel itu kan sesungguhnya tidak juga harus menunggu nanti Jadi saya katakan bahwa ini ada kebebasan kita untuk membeli atau tidak membeli, tapi juga sekaligus ada tanggung jawab sosial, moral, keagamaan. Dan alternatif dari produk-produk yang terkait Israel itu luar biasa banyak kok. Apa sih yang tidak ada alternatifnya? Latar minuman, makanan, biskuit, produk apapun itu alternatif di luar itu sangat banyak gitu.
0: Baik. Ya, Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
2: Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Jazakumullah
0: khairan. Pendengar, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, kami berbincang bagaimana dorongan sanksi dagang untuk Zionis Israel. Wawancara

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, yang mendesak TNI dan Polri mengambil langkah serius, terukur, dan optimal untuk menyelamatkan 9 warga perempuan, termasuk anak-anak, yang masih disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. TB Hasanuddin meminta Kapolri dan Panglima TNI memberikan perhatian penuh terhadap penanganan kasus tersebut. Seluruh sumber daya yang tersedia harus dikerahkan untuk menemukan dan membebaskan para korban dengan selamat. TB Hasanuddin juga mendesak Menteri Pertahanan RI dan Menteri Hak Asasi Manusia untuk terus turun tangan secara langsung serta tidak hanya menunggu laporan dari aparat di lapangan. Menurutnya kedua kementerian harus menjalankan tanggung jawab masing-masing secara konkret karena penyanderaan tersebut telah mengancam keselamatan warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Selasa 22 September 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Kondrat.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP.

0: harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp32.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp21.000 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.800 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp31.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.300 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp24.900 per kilogram di Nusa Tenggara Barat, harga tertinggi Rp90.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp32.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp38.400 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp124.200 per kilogram di Maluku Utara. Cabai merah besar, harga terendah Rp24.200 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp115.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp55.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp149.100 per kilogram di Gorontalo. Bawang putih, harga terendah Rp28.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp84.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 22 September 2026.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Inggris meluncurkan torpedo berat dari kendaraan tanpa awak atau drone bawah air.
2: Baik, pendengar, demikian untuk dari Pro 3 Jakarta. Dan kami kembali menyapa Anda di 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar RRI yang baik dimanapun Anda berada. Ya, jumpa kembali kita malam hari ini di Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas yang tentunya hadir setiap malam menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi dan juga komunitas-komunitas yang ada di sekitaran Tojo Una-Una. Nah, kali ini pendengar, kami hadir dengan organisasi yang tentunya ini menjadi organisasi, salah satu organisasi terbaik juga di Tojo Una-Una, dan bisa juga mungkin Anda yang belum mengenal seperti apa sih organisasi dari PC Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una. Nah, kita akan bahas dengan kedua narasumber saya yang sudah standby di studio malam hari ini pendengar. Ya, saya sapa dulu kedua narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Siti Maryam Daeng Manaseh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Baik, kayaknya agak kecil suaranya nih ya. Mungkin sedikit didekatkan mic-nya. Iya. Iya, jadi narasumber saya malam ini cantik-cantik ya. Masih muda juga. Cerdas-cerdas juga. Ya, Siti Maryam Daeng Manaseh ini wakil dari Fatayat Nahdlatul Ulama ya. Dan selain itu ada juga hadir di sini saya cari dulu namanya ya. Nurhayati Samangka SM. Iya. Yes. Sekretaris PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una-Una. Ini sapaan akrabnya Hilda ya. Lisda, Lisda. Oh, Lisda ya.

0: Lisda, apa kabar? Selamat malam, Lisda.
1: Selamat malam, kakak. Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Luar biasa ya. Ya, mereka berseri-seri ya. Dan informasi mereka juga masih jomblo ya. Oke, pendengar malam hari ini kita akan bahas ya. Kita akan ngobrol santai hingga di pukul 10 nanti, pukul 22. Ya, dengan si gadis-gadis cantik ini terkait dengan Fatayat Nahdlatul Ulama. Nih, saya ingin tahu dulu, mungkin bisa diinformasikan juga ke pendengar kita di luar sana, apa sih sebenarnya Fatayat ini gitu? Mungkin dari sekretaris dulu.
1: Oke, baik, terima kasih kakak sebelumnya. Kalau dari Fatayat sendiri merupakan lembaga pemberdayaan perempuan yang mohon maaf ya kakak. Okay. Fatayat sendiri merupakan organisasi perempuan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Dia bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan anak. Kalau secara internal sendiri, Fatayat itu kurang lebih berdiri di tahun 2019, di mana ketua awalnya itu Kak Saria Maragau. Namun saat ini kami sudah dua kali pergantian ketua, di mana sebelumnya Kamarni Lamaniu, namun sudah diresafel kepengurusannya di tahun kemarin, sehingga saat ini ketuanya sudah menjadi Kak Nur Intan Entaher.
0: Oke. Ya. Dan kalau dari wakilnya sendiri, ya, Fatayat.
2: Secara garis besar ya, Fatayat Nahdlatul Ulama itu sebenarnya lebih lengkapnya lagi dia adalah badan otonom. Badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Jadi beberapa badan otonom yang dibawa naungan Nahdlatul Ulama itu sebenarnya ada beberapa. Ada Muslimat NU, ada GP Ansor, Fatayat NU. Nah, Fatayat NU ini memang ormas atau organisasi masyarakat yang memang berfokus pada perempuan, yaitu pemberdayaan perempuan, yang dimana memang bukan hanya pemberdayaan perempuan, tapi kaderisasi, pendidikan, dakwah, di situ ada di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar pemberdayaan perempuan saja, di dalamnya juga ada lain-lain selain dari pemberdayaan perempuan itu sendiri.
0: Oke, kalau boleh tahu untuk Fatayat sendiri di tujuh naungnya dari tahun berapa tadi?
1: Dari awalnya tuh dari tahun 2019.
0: 2019.
1: Secara internalnya.
0: Berarti hingga 2026 itu sekitar berapa tahun loh?
2: 8 tahun ya.
0: Jalan 8 tahun. Nah, hingga saat ini seperti apa perkembangan Fatayat dari tahun ke tahun?
1: Oke, dari siapa dulu ini, Kak?
0: Mungkin dari sekretaris dulu deh.
1: Oke. Kalau dari secara histori, dari tahun 2019 itu mereka juga melakukan beberapa kegiatan ya. Contohnya itu seperti aktif di kegiatan ibu-ibu pengajian. Namun di kepengurusan Kak Saria Maragau itu kan kita belum terlibat langsung di dalam kepengurusan ya Kak. Jadi kita tidak terlalu update terkait kegiatan mereka. Namun di tahun 2021 di saat kami jadi kepengurusan itu, kami melakukan beberapa kegiatan di mana ketuanya itu Kamarni Lamaniu. Kami di dalam program Fatayat itu selain aktif pada kegiatan advokasi, kami juga aktif dalam pemberdayaan ekonomi. Seperti kegiatan kemarin pada saat kegiatan International Women's Day, kami berkolaborasi dengan Basnas Kabupaten Tojonauna dalam kegiatan digital marketing, di mana kegiatan tersebut itu pesertanya pelaku UMKM muda. Jadi para pelaku UMKM itu diajarkan terkait promosi produk mereka di media sosial, dan mereka juga diajarkan terkait personal branding. Mereka juga diajarkan terkait pembuatan video-video menarik untuk mempromosikan produk-produk mereka. Nah, selain pemberdayaan ekonomi, kami juga kemarin pada saat kegiatan Hari Internasional Perempuan, kami bekerja sama dengan komunitas hobi, di mana kami bekerja sama dengan Ampana Book Party. Itu ya, karena kami menganggap bahwa literasi itu juga bagian dari pemberdayaan perempuan. Karena ketika perempuan memiliki akses penuh terhadap pengetahuan, maka mereka secara tidak langsung lebih banyak memahami diri mereka, sehingga mereka memilih untuk tetap bertumbuh dan mampu berkontribusi kepada masyarakat banyak. Seperti
0: wow,
1: itu.
0: Wow, keren sekali ya. Yeah. Ternyata hingga saat ini Fatayat banyak terjun langsung dengan berbagi kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung dengan masyarakat. Dan dampaknya memang langsung dirasakan masyarakat. Yeah. Ya. Ya, nah kalau dari wakil ya, Iam, sebenarnya apa sih peran utama dibentuknya organisasi Fatayat ini?
2: Peran utama dari dibentuknya organisasi Fatayat NU ini adalah sebenarnya tidak lain tidak bukan dari tujuan itu sendiri, gimana pemberdayaan perempuan, bagaimana kita memberdayakan perempuan, tapi bukan hanya kita yang di dalam Fatayat, bagaimana melibatkan perempuan yang ada di lingkungan kita. Makanya kita fokus kegiatannya itu di desa-desa pun juga kita seperti itu, memberdayakan perempuan, kemudian terkait juga perlindungan anak itu kita menyasar seperti itu. Kemudian juga tujuan dari Fatayat itu kan sebenarnya ada kaderisasi, makanya kita di ini sudah masuk ke pengurusan yang ketiga, dan itu juga setiap terganti ke pengurusan itu kita melakukan kaderisasi supaya apa, supaya ini sustain atau berkelanjutan. Jadi orang-orang kayak beberapa ini kan badan otonom, jadi ada memang organisasi kemahasiswaan yang itu memang juga bisa masuk ke dalam Fatayat NU. Jadi di Fatayat NU ini kita terbuka untuk siapapun perempuan di luaran sana yang memang ingin bergerak bersama untuk pemberdayaan perempuan. Jadi Fatayat ini merupakan wadah itu sendiri. Jadi itu tujuan utama dari Fatayat itu sendiri. Kemudian juga kayak untuk dakwah, saya pun sendiri di Fatayat itu, kita itu bukan harus menjadi ustazah, tapi sebenarnya bagaimana kita sebagai perempuan Nahdlatul Ulama juga itu mencerminkan di kehidupan-kehidupan kita bagaimana dakwah itu dijalankan. Jadi bukan harus menjadi ustazah untuk bisa berdakwah, gitu. Makanya peran-peran penting kita yang ada di masyarakat itu sangat penting menurut saya pribadi, karena memberikan kebermanfaat untuk umat itu sebenarnya tujuan utama dari Fatayat atau bahkan Nahdlatul Ulama itu sendiri.
0: Iya, iya. Saya tertarik tadi Maryam sempat memberikan sedikit pernyataan bahwa di Fatayat itu tidak harus menjadi ustazah ya, apalagi karena Fatayat itu menggandeng nama NU di belakang.
1: Iya, benar.
0: Iya. Yang tentunya bukan hanya organisasi biasa seperti organisasi-organisasi mungkin di kampus. Ini kan organisasi yang tentunya mengarah pada ajaran agama Islam ya. Pasti ada dakwah juga di dalam. Nah, bagaimana Maryam dan juga Lisda menyeimbangkan antara dakwah dan juga modernisasi ini?
1: Siapa dong? Mungkin ibu ke
2: jadi bagaimana kita menyeimbangkan antara modernisasi dan dakwah? Sebenarnya dakwah itu kan tergantung bagaimana pembawaan kita sesuai dengan zaman. Nah, jadi sebenarnya kan dalam bentuk dakwah ini tidak harus tentang bagaimana itu Islam, bagaimana itu sholat. Bahkan kita mencerminkan nilai-nilai keberagaman, bagaimana perempuan, bagaimana itu. Kayak program kita kan saat ini kita menjalankan program perkawinan anak. Nah, kita juga itu dalam bentuk dakwah kita, bagaimana sebenarnya perkawinan atau pernikahan itu yang sebenarnya yang tepat itu yang seperti apa. Nah, gitu kan. Jadi sebenarnya secara sederhana itu adalah bagaimana kita menggabungkan modernisasi dakwah ini, yaitu dengan cara-cara seperti itu tadi, mulai dari sosialisasi, kemudian pembawaan kita tidak harus selalu di masjid. Nah, itu kan. Jadi berdakwah itu tidak harus selamanya kita berada di masjid, bahkan di tengah-tengah masyarakat, di kantor desa, di lingkungan anak, itu pun dalam bentuk kita berdakwah seperti itu. Walaupun nilai-nilai Islam tidak secara langsung kita sampaikan. Nah, tapi setidaknya kebermanfaat untuk umat itu sudah bentuk ladang dakwah buat kita sendiri.
0: Oke, keren sekali. Terima kasih. Kalau dari Lisda sendiri seperti apa?
1: Iya, saya sepakat tadi bahwa yang dikatakan oleh Wakil Ketua bahwa sebenarnya dakwah itu tidak hanya disampaikan di ruang-ruang keagamaan. Jadi secara garis besar kan Fatayat itu merupakan ruang belajar bagi perempuan muda yang memilih untuk belajar berkontribusi dan hadir di tengah-tengah langsung di masyarakat. Nah, kalau berbicara terkait dakwah ini kan ada beberapa hal yang perlu kita bahas, terutama juga antara hubungan dengan Allah dan hubungan antara manusia dan manusia.
0: Hablu minannas
1: dan hablu minallah. Nah, kalau hubungan kita dengan Allah ya biarlah kita dengan Allah saja yang tahu gimana ibadahnya kita. Namun kita lebih memfokuskan hubungan kita dengan manusia. Sebagaimana tadi yang disampaikan kepada Siti Maryam bahwa memang kita di Fatayat juga aktif pada edukasi, mengadvokasi, karena di PC Fatayat sendiri selain kita itu ya, selain kita aktif dalam mengadvokasi, kami juga mendorong adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada perempuan dan anak. Walaupun kami memang aktif pada edukasi, namun di bagian namun ketika edukasi itu memang penting, namun kita juga perlu mendorong adanya sistem yang mendukung khususnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Karena ketika perempuan dan anak itu hanya sebatas sekedar kegiatan habis, itu kayaknya Fatayat sendiri tidak punya kontribusi di dalam. Karena setiap kegiatan itu, bagaimana kami berharap bahwa setiap kegiatan melahirkan perubahan. Jadi kami mendorong berkolaborasi dengan pemerintah daerah adanya kebijakan yang berpihak kepada perempuan, seperti adanya strada terkait terkait perlindungan dan perempuan dan anak, seperti itu.
0: Iya. Oke. Berarti ini dakwah menggabungkan antara dakwah dan juga modern saat ini,
1: iya.
0: Ya. Oke. Iya, Lisda, ini melihat usia kalian yang masih terbilang sangat muda ya. Apalagi belum lama ini baru selesai dari kuliah.
1: Iya, benar. Ya.
0: Baru saja menggandeng gelar di belakang.
1: Iya. Nah,
0: kemudian masuk dalam organisasi yang menurut saya Fatayat ini dengan pembahasan kita tadi agak sedikit berat nih ya.
1: Iya.
0: Bagaimana kita memperjuangkan hak perempuan? Ya, di mana perempuan permasalahan perempuan hingga saat ini masih banyak yang belum terselesaikan ya. Banyak benar, sekali. Benar. Nah, kalian sendiri perempuan muda yang tentunya perlu juga untuk untuk mendapatkan hak-hak juga ya. Nah, apa sih alasan utama kalian bisa bergabung di Fatayat begitu? Karena melihat usia yang masih muda, kemudian dengan sepak terjang kalian yang sudah memikirkan umat yang begitu besar.
1: Benar-benar.
0: Oke, silakan.
1: Oke.
0: Dari Iam dulu.
2: Kalau dari saya pribadi, sebenarnya niat awal kita itu bergabung di Fatayat sendiri adalah untuk menuntut ilmu itu sendiri, bagaimana belajar, membangun relasi. Kemudian awalnya kita pikir Fatayat, orang-orang itu kebanyakan tahunya Fatayat itu dipikirnya adalah yayasan atau pesantren.
0: Okay.
2: Gitu kan. Tapi setelah adanya program-program dan kita semakin dikenal, orang-orang semakin kenal dan tahu bahwa Fatayat itu adalah memang organisasi masyarakat dan yang berfokus memang kepada pemberdayaan perempuan. Gitu kan. Nah, sebenarnya yang menjadi bukan juga berat, tapi lebih menantang sih sebenarnya. Jadi tantangan buat diri kita pribadi, kok masih muda tapi memikirkan umat gitu kan.
0: Yeah.
2: Kadang memikirkan diri sendiri pun kadang
0: lupa,
2: kita
0: ya?
2: Masih berat. Oh, gitu. Apalagi harus
1: memikirkan
2: umat gitu.
1: Yeah.
2: Nah, kadang awalnya kita kan bergabung ini mungkin hanya untuk diri kita sendiri. Hanya untuk belajar dan membangun relasi yang luas untuk diri kita sendiri kan.
0: Yeah.
2: Tapi setelah kita bagaimana terjun di masyarakat langsung, berkolaborasi bersama pemerintah atau instansi lain yang untuk tujuannya adalah bagaimana untuk daerah kita sendiri, kemudian untuk banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang, pelan-pelan itu jadi kayak tanggung jawab, dan itu merupakan nilai yang berarti buat diri saya pribadi, karena kadang kan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi ketika kita berinteraksi dengan masyarakat langsung, kita paham betul begitu kompleks, begitu banyak ternyata masalah yang ada di masyarakat gitu. Nah, sehingga akhirnya itu menjadi nilai yang tertanam di dalam diri kita bahwa hari ini apa peran yang bisa kita kasih gitu dari diri kita. Karena lagi-lagi kita mungkin dikasih privilege atau dikasih kesempatan punya bisa memiliki pendidikan gitu kan, tapi dari pendidikan itu apa yang bisa kita kasih gitu. Jangan hanya kita cuman untuk diri kita sendiri tapi tidak ada dampak yang bisa kita berikan, sementara kita punya nilai itu, kita punya privilege itu, kita punya gelar itu lagi-lagi. Ya. Jadi lebih ke apa yang bisa kita berikan. Nah, sama dengan tujuan dakwah itu sendiri tadi.
0: Ya.
2: Untuk apa? Untuk kebermanfaatan umat gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Lisda sendiri seperti apa?
1: Kalau dari saya sendiri memilih untuk bergabung di Fatayat di usia yang sangat muda, lebih ke ini sih, dulu itu awalnya coba-coba ya. Jadi karena memang dari masa jadi mahasiswa sendiri, saya memang sudah aktif di berbagai organisasi. Nah, ketika saya sudah menjadi alumni dari mahasiswa juga, saya tentunya perlu mencari ruang untuk tetap terus belajar sebagaimana ilmu-ilmu yang kita dapatkan, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, tidak hanya sebatas sekedar ijazah. Namun melainkan ilmu-ilmu kita itu diimplementasikan ke masyarakat. Namun ternyata kami di keluarga besar Nahdlatul Ulama itu memiliki banyak, orang bilang ini, kita kan banyak otonomi ya di dalam. Jadi kita punya banyak ruang, kita memilih untuk berproses di mana. Nah, kebetulan di PC Fatayat sendiri kami merasa inilah wadah yang memang betul-betul baik untuk kita sebagai generasi muda, khususnya yang ada di Kabupaten Tojonona. Sebagaimana kami juga di Fatayat itu punya beberapa program, yang terutama program inklusi ya. Seperti mungkin Kak Aya juga sudah tahu keterlibatan program inklusi di dalam program-program Fatayat itu, kami selain bekerja sama dengan desa, kita juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, baik itu dari instansi pemerintah, kelembagaan agama, terus NGO dan lain-lain. Nah, dari situ juga kami memperbanyak relasi. Sebagaimana generasi muda itu orang bilang asetnya ya, memperbanyak relasi gitu, supaya bisa membuka peluang-peluang di kemudian hari. Jadi untuk saat ini kami di Fatayat sendiri ya, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk belajar dan bermanfaat bagi orang banyak, seperti itu sih.
0: Pemikiran yang sangat-sangat-sangat positif. Ya, terima kasih ya. Untuk jadi alasan kalian awalnya hanya ingin bagaimana diri kita ini bisa bervalue, bernilai. Dan akhirnya ketika bergabung di Fatayat, ternyata memiliki beban yang begitu besar gitu ya. Jadi kita di sini Fatayat lebih banyak membahas terkait dengan bagaimana hak-hak dari perempuan itu sendiri. Nah, hingga saat ini, kalau dari Mariam juga kan punya beberapa organisasi juga ya. Nah, kalau untuk perempuan sendiri, kita bahas perempuan boleh ya?
1: Iya, boleh, ya, boleh.
0: Karena memang di Fatayat kan rananya di situ ya, bagaimana perempuan, pergerakan ekonominya, tadi sudah dibahas. Nah, kalau untuk perempuan sendiri seperti apa sih sebenarnya kalau Mariam melihat hingga saat ini ya, perempuan-perempuan muda di Tojo Una-Una melihat pandangan organisasinya gitu?
2: Baik, terima kasih Kak Aya. Menurut saya pribadi, bagaimana perempuan dalam minat berorganisasi kali ya. Nah, saya tidak bisa menilai secara keseluruhan bagaimana perempuan seluruhnya yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Tapi saya bisa melihat dan menilai bagaimana perempuan-perempuan itu yang ada di lingkungan saya, teman-teman saya. Dan itulah sebenarnya kenapa Fatayat hadir sebenarnya, untuk memberdayakan perempuan. Nah, karena itu saya melihat dari di lingkungan saya, di lingkungan pertemanan saya, di beberapa juga organisasi yang atau komunitas yang saya ikuti, mulai dari komunitas yang tujuannya literasi, keagamaan, kemudian juga organisasi kampus. Nah, melihat peran perempuan di situ, justru malah saya semakin yakin bahwa banyak perempuan-perempuan muda yang ada di Tojo Una-Una itu punya kapasitas, punya kemampuan, dan bisa berdaya untuk baik untuk dirinya sendiri, bahkan untuk organisasinya sendiri. Jadi saya berpikir dan mengharapkan kedepannya kita lebih banyak melibatkan kawan-kawan perempuan yang ada di luaran sana itu untuk ikut terlibat di organisasi manapun itu. Kalaupun ingin bergabung di Fatayat, itu kita upayakan bagaimana perempuan itu berdaya. Jadi mulai dengan membangun skill, kapasitas, mulai memberdayakan dirinya. Jadi dari lingkungan kecil pun saya sudah melihat betapa berdayanya perempuan-perempuan yang ada di lingkungan saya. Jadi itu hanya secara lingkungan kecil. Jadi paling tidak dari lingkungan kecil ini kita bisa memberikan dampak yang luas, sehingga nanti akan banyak perempuan-perempuan di luar sana yang akan melirik dan melihat kita yang ada di organisasi ini, gitu, sehingga ada harapan kedepannya untuk seluruh perempuan muda yang ada di Tojo Una-Una itu bisa ikut berdaya.
0: Iya. Jadi menurut Mariam perempuan itu penting ya untuk ikut organisasi,
2: ya,
0: karena
2: penting.
0: banyak anggapan di luar sana ya. Mungkin sebagian orang adalah beberapa orang, apalagi orang tua
2: iya,
0: ya
2: benar.
0: Ketika anaknya mengikuti organisasi itu beranggapan bahwa itu tidak ada gunanya
2: iya,
0: untuk apa gunanya ikut organisasi begitu. Nah mungkin dengan hadirnya kalian berdua di sini ya, mungkin bisa sedikit memberikan angin segar bahwa ketika perempuan terjun dalam organisasi, apa saja sih manfaat yang bisa Anda peroleh gitu, apalagi khususnya untuk perempuan yang notabenenya perempuan ini kan, apalagi kalau organisasi kan harus banyak kegiatan di mana ada rapat, ya
2: benar.
0: Harus keluar malam,
2: benar.
0: Ya harus keluar kadang tidak punya waktu di rumah, tidak bisa bantu orang tua di rumah. Nah itu kan kadang menjadi problematik juga bagi orang tua ya, yang punya anak gadis gitu ya. Nah kalau untuk dari segi kalian berdua seperti apa sih? Dan boleh tidak ceritakan sedikit tanggapan orang tua di rumah ketika kalian mengikuti organisasi?
2: Dari Lisda mungkin.
1: Oke, jadi sebenarnya peran kita di rumah itu sebenarnya tergantung dari kita, bagaimana cara meyakinkan ke orang tua gitu. Artinya kalau misalkan kita memilih untuk berorganisasi, katakan kepada orang tua bahwa kita berorganisasi tidak hanya sekedar datang, duduk, terus pulang. Namun kita di dalam organisasi itu memilih untuk berkecimpung di dalamnya untuk bermanfaat kepada orang lain. Nah kalau kan kita biasanya di organisasi pulang malam ya kak, biasa pulang dari pagi, pulang sampai jam 12 malam, terus biasanya juga kalau ada kegiatan itu biasa bermalam di hotel. Nah itu kita memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa kita melakukan ini untuk demi kebaikan, bukan untuk diri kita sendiri. Apalagi kita mengetahui value kita punya kualitas diri yang bisa meyakinkan ke orang-orang banyak untuk mengikuti hal-hal baik yang positif gitu. Nah artinya semua tergantung dari bagaimana cara kita meyakinkan ke orang tua. Jangan sampai kalau misalkan kita berbohong ke orang tua, misalkan nih kita tujuannya ke organisasi tapi tempatnya di tempat lain, apalagi kita kayak orang yang belum menikah ya, itu pasti punya apa ya, overthinking kepada orang tua, ah dia ini menginap di hotel sama siapa, kayak begitu. Nah tapi kembali lagi bagaimana caranya kita tidak memberikan peluang untuk overthinking overthinking orang tua kepada kita. Nah terus kembali lagi kepada tadi, bagaimana mengajak generasi muda untuk tetap berorganisasi di usia muda, karena potensi perempuan itu memberi perubahan kepada daerah itu sangat besar. Karena ketika perempuan memilih untuk tetap bertumbuh, maka pastikan bahwa sebuah daerah itu tetap bertumbuh. Kalau kita sebagai perempuan memilih tidak untuk, orang bilang ini tidak mengembangkan skillnya, mau jadi apa daerah kita ke depannya, seperti itu. Jadi sebenarnya tujuan berorganisasi kembali lagi kepada diri sendiri, dia mau cari apa di organisasi. Jangan beranggapan bahwa organisasi sudah memberikan apa ke kita, tapi kembali lagi tujuan kita, apa yang sudah kita berikan ke organisasi begitu. Jadi kalau misalkan berorganisasi untuk niatnya untuk mencari keuntungan, di organisasi tidak punya keuntungan apa-apa, karena organisasi itu sendiri adalah benda mati kakak. Jadi semua tergantung bagaimana cara kita menghidupkan organisasi ini. Kalau misalkan tujuan kita untuk berdampak di orang banyak, nah kita itu yang perlu kita imbang itu dari kualitas diri kita, bagaimana cara kita mempengaruhi orang-orang untuk mengikuti hal-hal kebaikan begitu. Begitu sih dari saya.
0: Iya, mungkin
2: sedikit, Kak.
0: Silakan Mariam.
2: Sebenarnya kan kita tidak bisa menyalahkan orang tua ya.
1: Iya.
2: Bagaimana pandangan orang tua itu sebenarnya hal yang normal. Dan rasa takut orang tua itu sebenarnya hal yang wajar untuk kita, apalagi terlebih anak-anak yang mungkin di bawah umur gitu ya. Mungkin kalau seumur sepantaran kita, orang tua sudah jauh lebih percaya. Nah bagaimana kalau anak-anak yang mungkin masih setingkat SMA sederajat, kemudian ingin juga berkecimpung di organisasi kayak OSIS dan lain-lain. Nah itu sebenarnya para orang tua itu wajar saja untuk merasa takut. Nah kembali lagi ke seperti sahabat Lisda bilang, bagaimana anak itu sendiri yang meyakinkan ke orang tuanya. Tapi di sini juga punya peran penting pola parenting itu tadi dari orang tua. Kadang orang tua terlalu mengekang anak, itu justru sebenarnya membuat anak semakin merasa tertekan. Sehingga tidak ada cara lain untuk dia berbohong. Padahal walaupun sebenarnya tujuannya dia baik untuk berorganisasi, ketika orang tua memberikan kekangan itu atau melarang itu, tapi akhirnya anak tadi yang punya tujuan baik, tapi dia melakukan dengan cara yang salah.
1: Iya,
2: gitu kan? Akibatnya bohong, padahal dia punya tujuan yang baik, dia berorganisasi untuk apa? Untuk dia belajar, mencari teman, mengenal diri, bergabung di organisasi. Nah, kita sebagai orang tua, bagaimana sih supaya jangan, ini pengalaman pribadi ya, yeah. Dari orang tua saya sendiri pun juga awalnya memang punya rasa takut itu, melarang. Sampai bahkan di umur 25 pun kadang saya biasa di chat, sudah di mana, belum pulang, yeah. Itu maksudku orang tua berarti masih punya rasa peduli kepada kita kan, akhirnya masih punya rasa takut, khawatir kepada anaknya. Tapi kembali lagi dari kita yang memang meyakinkan orang tua bahwa apa yang kita lakukan, kemudian itu yang menjadi pelajaran buat teman-teman di luar sana. Ketika tujuannya baik, tetaplah dengan cara yang baik gitu. Terlebih walaupun orang tua kita takut, jangan sampai kita menggunakan cara yang salah untuk berbohong itu tadi. Ya kan? Sampai kalau memang orang tua tidak percaya, coba sekali-sekali ajak orang tuanya gitu, lihat organisasi. Bahkan pengalaman pribadi kita waktu berkegiatan, ada bahkan anak yang juga hadir dengan orang tuanya. Melibatkan orang tua. Dan itu waktu itu pada saat acara buka bersama yang kita lakukan di satu desa. Itu kita mengundang anak, mengundang juga orang tuanya. Sehingga menghilangkan rasa khawatir itu tadi, meredakan rasa khawatir bahwa memang nyatanya anak ini ikut kegiatan yang positif.
0: Luar biasa ya. Ya karena memang namanya kita sebagai perempuan ya, ya banyak yang harus dijaga gitu. Jadi seorang tua juga ya ingin menjaga anaknya. Hanya saja seperti yang dikatakan Mariam, jangan terlalu berlebihan ya, seperti ada kekangan gitu ya. Terima kasih. Kita kembali ke Fatayat ya. Kita bahas lagi Fatayat. Nah, Lisda, Mariam, ini kan Fatayat berarti kalian bergabung di tahun 2021, kalau Lisda?
1: Iya, 2021.
0: Sama, Iam juga?
1: Sama.
0: Berarti bergabung di 2021 dengan jabatan sudah saat ini, seperti ini, atau masih jabatan saya, sebelumnya?
2: Saya menjabat sebagai wakil ketua itu di tahun 2023. Ketika dari reshuffle.
0: Hingga saat ini ya?
2: Hingga saat ini.
0: Kalau Lisda?
1: Saya dari kepengurusan kamar di sama Kak Intan, sama sih, tetap di posisi yang sama.
0: Posisi yang sama, Iya. Nah, sejauh ini ada tidak tantangan yang dihadapi Fatayat gitu ya, ketika kalian mengemban tugas, yang tentunya Fatayat ini kan yang diminta itu bagaimana kalian dituntut untuk bisa memberikan sumbangsi pemikiran, ya seperti bagaimana perkembangan ekonomi. Nah, ini kan agak-agak berat ya, untuk kalian. Nah, ada tidak tantangan selama perjalanan itu?
1: Dari siapa dulu ini?
0: Boleh dari Lisda dulu.
1: Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu mempertahankan kaderisasi. Sebagaimana Fatayat ini kan juga merupakan organisasi kaderisasi. Nah, dengan tantangan perkembangan zaman saat ini, tidak semua orang memilih stay untuk tetap mengurus organisasi. Apalagi kalau mereka beranggapan bahwa ini juga cuma menghabiskan waktu sia-sia, toh tidak ada juga untungnya bagi saya. Nah, itu yang menurut saya juga perlu kita sesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, bagaimana kegiatan-kegiatan kita itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalkan nih, generasi muda saat ini mereka tuh bisa dibilang pengen belajar public speaking untuk dunia kerja. Nah, kita tuh membuktikan kepada mereka bahwa di Fatayat sendiri itu kita punya loh cara belajarnya untuk melatih public speaking. Karena dengan adanya berorganisasi itu, kita bisa memulai dari pertemuan rapat itu, kita juga satu langkah awal untuk belajar public speaking. Nah, seperti itu. Terus yang kedua itu seperti membangun komitmen kerja dengan pemerintah, karena kebetulan kita di Fatayat sendiri kan juga punya program inklusi ya, yang fokus pada isu pencegahan perkawinan anak. Nah, yang menjadi tantangan itu bagaimana mempertahankan mitra-mitra kerja kami. Contoh misal nih, kami punya forum multi stakeholder membahas terkait kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada perempuan dan anak. Nah, kami itu kan punya batas waktu ini ya, programnya sampai di tahun 2029 kalau tidak salah. Nah, namun di saat kalau misalkan program berakhir, kita perlu memikirkan setelah program berakhir, apakah ini masih terus berjalan programnya apa bagaimana, hanya terbatas, hanya sebatas di program inklusi yang bermitra dengan PCVTTIN Kabupaten Tojonan. Nah, kami tuh untuk membangun mitra itu, kami mendorong berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Baik itu dari Dinas Sosial, Kementerian Agama, KUA, lembaga-lembaga terkait yang berfokus pada isu pencegahan perkawinan anak. Nah, itu menurut kami juga salah satu tantangan, karena meyakinkan pemerintah daerah dengan program-program kita itu juga bisa dibilang ya sedikit rumit. Kalau misalkan itu karena pencegahan perkawinan anak ini merupakan isu yang krusial juga ya kakak. Karena orang bilang ini melarang orang kawin ini juga tidak mudah. Betul. Apalagi kalau anak-anak sobatku suka. Nah itu hal-hal itu yang perlu kita jaga. Apalagi kalau misalkan ada salah satu adat yang orang bilang ini sudah menormalisasikan pernikahan anak. Nah itu kita juga perlu berhati-hati khususnya di desa. Nah hal yang seperti itu menurut kami menjadi tantangan juga untuk kami bagaimana bersikap. Baik itu kepada mitra kita, baik itu di desa maupun di tingkat kabupaten. Terus yang selanjutnya mungkin itu aja sih dari saya.
0: Oke, baik, terima kasih Lisda. Berarti Lisda lebih pada tantangan program program inklusi tadi ya. Ya berarti hingga saat ini berarti Fatayat ini sudah menggandeng beberapa
1: OPD.
0: OPD ya?
1: Iya, salah satunya itu Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, ada BKKBN melalui PLKB. Kami juga berkolaborasi dengan organisasi remaja seperti Forum Anak, Genre. Nah, terus kami juga menggandeng komunitas-komunitas seperti kayak Ampana Book Party. Nah, pokoknya semua organisasi yang bisa berpeluang untuk mampu berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan anak kami libatkan kita.
0: Silakan kita ke Mariam lagi. Terima kasih Lisda. Nanti kita masih ada pertanyaanku terkait dengan itu. Dan saya tahan dulu. Saya ke Mariam dulu. Oke, silakan Mariam.
2: Untuk tantangan sendiri ya dalam organisasi. Bagi saya sih sebenarnya kita punya dua macam tantangan. Ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Nah, kalau tantangan internal sendiri di dalam organisasi itu lagi-lagi budaya organisasi itu sendiri sebenarnya. Budaya yang seperti apa? Kadang kan banyak sebenarnya budaya-budaya di organisasi itu yang selayaknya jangan kita, kalau yang buruknya jangan kita pertahankan, yang baik-baiknya kita kembangkan. Nah, budaya seperti apa contohnya di organisasi kadang menjadi tantangan sendiri di bagian internal organisasi itu adalah sebenarnya bagaimana penyesuaian karakter sesama anggota gitu ya. Jadi tapi selain itu menjadi tantangan, itu sebenarnya adalah sebuah pembelajaran buat diri kita pribadi. Yaitu ketika bagaimana kita menempatkan diri ketika berusaha untuk memahami bahwa perbedaan itu hal yang biasa gitu. Tapi seringkali justru karena perbedaan itu biasanya terjadi perdebatan gitu ya. Nah, itu merupakan tantangan dan sampai sekarang pun itu masih menjadi hal yang terus untuk kita pelajari. Itu kan karena sampai kapanpun pasti akan ada perbedaan yang akan kita temukan dalam setiap baik itu karakter dari orang perorangan, baik itu budaya organisasinya, entah budaya organisasi yang kita miliki di Fatayat kemudian dengan organisasi yang satu kita masuki, justru ada perbedaan gitu. Nah, itu biasanya kadang kita berusaha untuk bagaimana membangun budaya yang baik untuk organisasi itu sendiri. Itu kalau dalam internalnya. Nah, kemudian kalau dari eksternal, bagaimana seperti yang dikatakan tadi sahabat Lisda, yang menjadi tantangannya adalah ketika itu yang berkaitan dengan program. Apalagi ketika melibatkan diri ke masyarakat, kita yang harus banyak untuk belajar dan menyesuaikan dengan lingkungan itu tersebut. Jangan sampai kita yang berusaha mengatur gitu. Karena kita pikir ini programnya kita, harus ikut aturan kita gitu. Padahal justru yang menjadi tantangannya adalah ketika ini program kita masuk ke wilayah desa, maka kita yang harus belajar dengan aturan atau budaya yang ada di desa itu. Itu yang sebenarnya, karena kan jadi orang bilang kan kadang ada situasi yang kayak perbedaan budaya itu yang bikin kita kayak shock gitu. Oh, ternyata di sini tidak seperti yang budaya yang kita ya gitu. Nah, itu penyesuaian itu sih yang menjadi tantangan untuk kita. Tapi justru dari tantangan itu kita jadi banyak belajar. Gitu.
0: Ya, berarti kalau nah, Iam tadi kan Iam katakan kalau di intern ya, internal untuk organisasi itu kan banyaknya perbedaan, itu sudah pasti ya. Yang namanya sebuah organisasi dengan kepala yang berbeda,
2: ya,
0: pemikiran yang berbeda, karakteristik juga yang berbeda. Nah, ketika mendapatkan perbedaan-perbedaan seperti itu, apa yang dilakukan? Iam ini kan sebagai wakil ya. Ya karena sini tidak ada ketua. Artinya jawab juga sama ketua. Nah, Iam sebagai wakil. Nah, apa yang Iam lakukan ketika perbedaan itu, perdebatan itu terjadi ketika dalam sebuah pertemuan begitu.
2: Ketika ya, memang perbedaan itu kan kayak bilang memang normal itu dan pasti ada. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika seumpama ada konflik yang terjadi? Nah, lagi-lagi itu kan konflik terjadi itu untuk sebenarnya mengajarkan kita dan di situ kita belajar. Nah, cara kita adalah bagaimana menyesuaikan diri. Kayak gini, kayak kalau saya pakai jabatan saya sebagai wakil ketua, sementara dalam program itu kita itu berbeda strukturnya lagi. Dalam program itu ada yang namanya koordinator, ada yang namanya program bagian keuangan, ada bagian media, dan itu struktur yang berbeda tapi masih dalam satu komplotan yang sama. Fatayat itu kan punya program, terlibat di program inklusi. Dan di inklusi itu berbeda lagi strukturnya nih. Saya sebagai wakil ketua di lembaga Fatayat, tapi ketika dalam program saya adalah orang yang berbeda, punya jabatan yang berbeda. Saya di bagian keuangannya. Nah, caranya adalah bagaimana ketika supaya mencegah konflik itu, kita harus memahami situasi dan kondisinya. Ketika saya berada di program, berarti saya harus menurunkan ego saya karena saya punya koordinator sendiri nih di sini. Saya bukan lagi wakil ketua nih. Tapi ketika di lembaga, ketika itu bergerak ke lembaga, saya paham posisi saya. Makanya caranya adalah bagaimana kita memposisikan diri, dan yang paling penting adalah memahami perbedaan itu sendiri.
0: Oke, gitu. Ya. Berarti intinya adalah bagaimana kita bisa menurunkan ego masing-masing.
2: Nah,
0: ya,
2: itu yang paling penting.
0: Ya, jadi dalam sebuah organisasi memang itu pentingnya berorganisasi ya. Kita bisa mengendalikan diri kita ya ketika menghadapi orang-orang dengan berbagai karakteristik ya. Nah, kalau Hilda sendiri ini masih kita bahas organisasi untuk internalnya dulu nih. Nah, kalau Hilda bagaimana menghadapi ketika terjadi perbedaan? Ya, kayaknya Hilda ini kuat-kuat berdebat kan ya.
1: Benar.
0: Pasti ya kan, iya, namanya benar. Organisasi kita punya pendapat sendiri, pemikiran sendiri. Nah, kadang mungkin teman punya pemikiran ya tidak sejalan dengan pemikiran kita. Nah, Hilda bagaimana cara mengatasi egonya begitu?
1: Oke, jadi kalau dari saya sendiri, karena kebetulan saya di Fatayat sebagai sekretaris, dan kalau di
0: inklusi
1: sendiri saya sebagai PO Mail, jadi saya bagian tim programnya juga. Nah, jadi bagaimana cara saya mengelola kestabilan emosi ini, karena menurut saya kan Gen Z ini ya, dimana memang emosinya lagi tidak stabil-stabilnya. Dari sebagaimana juga di usia kita sekarang ini memang lagi belajar bagaimana cara mengelola emosi, menghadapi konflik-konflik kecil yang bisa memicu perdebatan yang sangat besar. Contoh nih, saya di sama si Tim Mariam ini, selain di organisasi kita satu partner kerja, di pertemanan juga kami satu ini, orang bilang satu circle, teman-teman baku bawa. Jadi biasanya
2: bestie.
1: Jadi kalau misalkan ada konflik di dalam pertemanan, tidak boleh dibawa di organisasi. Kalau misalkan ada permasalahan di organisasi, itu jangan dibawa di luar. Kami, saya sama Siti Mariam, bahkan hal-hal kecil sedikit aja kita bisa memicu panas gitu. Kamu ini mana ini Lisda begini. Nah, tapi setelah beberapa hari itu, kita bagaimana cara menurunkan ego, karena sebagaimana partner kerja ini tidak mungkin kita berjalan sendiri-sendiri. Saya sebagai tim program butuh rincian anggaran dari Siti Mariam. Kalau misalkan tidak dilakukan pencairan, mau bagaimana program kita ke depan? Jadi artinya bagaimana cara kita mengalahkan ego, karena di dalam organisasi itu bukan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bagaimana cara kita di saat satu tidak satu suara, kita kita masih tetap berjalan bersama seperti itu. Betul, ya. Jadi artinya ada yang mengalah. Kalau misalkan saya yang salah, saya minta maaf duluan. Iya, saya minta maaf tadi sudah terlalu ini. Terus habis itu iya saya juga minta maaf deh, mungkin karena terlalu capek kayak begini. Artinya karena kalau kita memulai meminta maaf, kita tidak bakal terlihat jadi rendah. Jadi sebenarnya kita perlu bagaimana cara menerima bahwa tidak semua hal-hal yang tidak kita suka itu menjadi bumerang untuk melawan diri kita sendiri seperti itu. Jadi belajar lebih banyak menerima hal-hal yang tidak kita sesuai diri kita sendiri seperti itu.
0: Seru ya. Jadi bagaimana cara kita menyeimbangkan antara, jadi kalau ketika di organisasi, bawa diri kita di organisasi ya. Kalau di luar organisasi, istilahnya di luar meja, ya kita selayaknya bagaimana bestie-bestian gitu ya, teman curhat ya. Jadi menurut saya organisasi itu adalah hal yang penting ya, apalagi untuk Gen Z ya, ya generasi-generasi muda saat ini, daripada asik TikTokan di luar sana ya, lebih baik ikut organisasi yang tentunya bisa mengasah diri. Tadi seperti dijelaskan Hilda,
1: Lisda ya.
0: Lisda, bahwa di Fatayat sendiri itu juga belajar public speaking itu juga di sana ada ya, hadir ya. Ya bisa kita ketahui sendiri malam ini public speaking mereka berdua luar biasa nih. Gitu. Jadi nah, lanjut nih. Jadi Lisda, kalau untuk ini kan kita bicara tadi sempat dibahas terkait dengan bagaimana perempuan ya di Tojo Una-Una. Nah, program inklusi yang saat ini lagi aktif ya, yang dilaksanakan oleh Fatayat itu terkait dengan pernikahan dini.
1: Iya.
0: Nah, dalam perjalanan dalam program ini, apa saja sih yang sudah ditemukan di lapangan terkait dengan perempuan? Jelas kalau dalam pernikahan dini ini pasti sudah mencakup di dalamnya ada kekerasan perempuan dan anak ya. Kemudian juga masuk juga di dalam lapangan pekerjaan. Pasti
1: benar.
0: Itu juga salah satu pemicu ya. Nah, bagaimana kalian melihat selama berada di lapangan, yang saat ini sudah terjun ke lapangan dengan beberapa OPD-OPD yang sudah terjalin tadi ya, sudah dijelaskan. Nah, kalau Hilda, dari Hilda dulu. Hilda melihat seperti apa sih Tojo Una-Una untuk pernikahan anak begitu?
1: Oke, jadi kalau berbicara tentang pernikahan anak ini, banyak hal yang perlu dibahas. Salah satunya itu tentang putus sekolah. Karena dari korban dari pernikahan anak itu merupakan hal yang paling krusial, itu adalah putusnya pendidikan seorang anak, apalagi anak perempuan. Nah, kita ketahui bahwa pernikahan anak itu juga penyumbang tinggi angka stunting di Kabupaten Tojo Una-Una. Jadi ada banyak hal yang perlu dibahas. Salah satunya juga mewariskan kemiskinan di keluarga. Namun yang perlu di highlight di sini tuh, pernikahan anak itu bisa jadi korban dan juga bisa jadi pelaku. Namun ketika di lapangan, ketika kita melakukan pendampingan-pendampingan dan advokasi, banyak sebenarnya anak yang orang bilang ini sebenarnya belum mau memutuskan menikah. Namun karena orang bilang ini, kalau menurut pandangan orang tua, kalau misalkan ngana sobaku bawa terus dengan ngana pecowo, apalagi yang nama baking kalau tidak mau kawin. Jadi orang beranggapan bahwa untuk menghindari zina ya mending dinikahkan. Padahal salah satu cara untuk menyelesaikan perzinahan ya jangan mendekati zina, bukan untuk dinikahkan kan. Sebenarnya seperti itu. Namun ada hal lain juga, kalau misalkan menunjukkan angka perkawinan anak itu, kalau berdasarkan data itu sebenarnya itu kayak gunung es kakak. Kalau di data dari Kementerian Agama itu tidak terlalu banyak, namun faktanya yang terjadi di lapangan itu banyak sekali, namun tidak tercatat karena mereka takut melaporkan pernikahan mereka di KUA karena mereka tahu bahwa tidak akan dilakukan pencatatan. Nah, dari tidak adanya pencatatan itu juga merupakan hal yang, kalau misalkan tidak ada buku nikah, kita sudah tahu mereka tidak punya buku kartu keluarga, apalagi anak. Pasti anak itu di kartu keluarganya itu hanya surat keterangan lahir dari seorang ibu, tidak punya bapak. Nah, itu juga sangat rentan, khusus anak, apalagi perempuan. Kalau misalkan tiba-tiba terjadi KDRT di dalam rumah tangga, itu tidak bakal bisa dipidanakan karena tidak punya catatan negara mengatakan bahwa dia ini tidak benar-benar melakukan pernikahan secara sah di negara.
0: Tapi selama ini Hilda, ada tidak perlakuan KDRT yang terjadi?
1: Kalau untuk kasus yang kita dampingi sejauh ini belum ada mendampingi kasus KDRT ya, khususnya pernikahan anak, namun banyak pemicu dari adanya kasus pernikahan anak itu memicu terjadinya KDRT, karena kebetulan kami kemarin itu juga melakukan salah satu pendampingan di desa, salah satu desa dampingan kami, mungkin bisa disamarkan desanya, karena kami itu kemarin sempat turun untuk memberikan kayak keterangan. Kan orang bilang ini sebelum kita mengulik-ulik data, kita turun mengadvokasi ke salah satu korban yang sudah menikah. Nah, dia itu suaminya bisa dibilang jauh dari usianya, bisa dibilang umur 30-an, sementara anaknya itu baru umur 17. Nah, kita meminta keterangan ke si korban pernikahan anak ini, dia bersedia dimintai keterangan pada saat kami datang. Namun keesokan harinya ketika dia meminta izin ke suaminya itu tidak diizinkan, tapi kita sudah berada di lokasi rumahnya. Nah, ketika itu terjadi konflik, kita mendengar, kita menyaksikan sampai ada tetangga bilang tidak boleh dipaksakan ini, takutnya dia bakal dipukul suaminya. Nah, hal itu yang sangat rentan, karena menurut keterangan di desa itu memang suaminya agak sedikit keras, karena kebetulan mungkin suaminya ada masalah hal lain sebagainya. Cuman kita tidak bisa memaksakan hal itu terjadi, karena padahal kita sebenarnya datang di situ dengan niat baik, tapi ketika hal itu bisa mengancam memicu KDRT, maka kita hindari itu. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut kami juga perlu diperhatikan bagi pemerintah, bahwa pernikahan anak ini banyak yang perlu diperhatikan, mulai dari KDRT, rentan terhadap kemiskinan, penyumbang statik, artinya bagaimana pemerintah daerah menempatkan isu pencegahan perkawinan anak ini sebagai isu strategis yang perlu diprioritaskan di pemerintah daerah. Mungkin itu harapan kami, sebagaimana semoga dari adanya program inklusi di Kabupaten Tojuna Una terkait pencegahan perkawinan anak ini bisa lebih diprioritaskan. Okay. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Hilda ya. Okay. Jadi kalau kejadian di lapangan kemarin, tadi banyak sekali tantangan
1: banyak,
0: ya.
1: Banyak,
0: ya, banyak sekali ya. Bagaimana harus menghadapi pasangan yang satunya mungkin agak sedikit punya prinsip ya.
1: Iya.
0: Ya, apalagi suami.
1: Karena ya, nanti mereka berpikir tuh kamu mengulik-ulik masalah keluarga-keluarga, nah seperti itu, nah kita menghindari itu.
0: Takutnya jatuhnya seperti ikut campur rumah tangga orang lain gitu.
1: Benar.
0: Nah, kalau Mariam, hingga saat ini ya, melihat pernikahan anak atau pernikahan dini ya, tapi sudah bukan pernikahan dini namanya ya,
1: pernikahan anak.
0: Ini kan Mariam kan diinklusi sebagai
1: finance.
0: Okay.
2: Bagian keuangan
0: ya. Tapi saya tidak tanya soal keuangan. Kita tanya, mau saya penasaran sama bagaimana perempuan ketika mereka itu sudah menghadapi, apalagi menikah di usia dini ya, yang tentunya permasalahan rumah tangga itu banyak. Permasalahan itu dimulai ketika menikah, banyak sekali benar. Ya. Nah, apalagi dengan usia yang masih belia, suaminya sama juga masih belia juga. Nah, bagaimana Maria melihat untuk dari sisi lapangan pekerjaan? Nah, apakah banyak keluarga-keluarga muda ini yang pekerjaannya itu sudah terbilang matang atau seperti apa? Atau masih banyak yang ikut ditanggung sama orang tuanya gitu? Kan banyak
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Nah, menikahkan anak yang mungkin awalnya inginnya agar anak tadi ini bisa lepas dari orang tua, nah ternyata hanya menjadi beban orang tua begitu. Nah, bagaimana Maria melihat itu?
2: Baik Ayah, terima kasih. Kalau dari pandangan saya pribadi, sebelumnya saya garis besar dulu. Kalau di bagian advokasi dan turun lapangan itu saya cukup kurang ya.
0: Okay.
2: Dalam mengadvokasi, tapi sesekali untuk hadir sama-sama di tengah-tengah masyarakat berkegiatan itu saya juga ikut sering, tapi sangat jarang untuk ikut dalam advokasi. Nah, tapi saya punya pandangan juga terkait bagaimana dampak yang diberikan akibat dari perkawinan anak ini, yaitu salah satu dampaknya adalah bagaimana kesulitan dalam mendapatkan lapangan kerja atau pekerjaan itu tadi, karena memang yang pertama seperti yang sahabat Lista bilang, ketika kita atau anak-anak yang sudah masuk ke dalam apa ya bahasanya supaya bisa lebih sopan ya, bagaimana ketika anak-anak yang sudah dikawinkan ini, itu salah satu dampak besarnya adalah mereka akan kesulitan dalam finansial. Yang itu yang pertama, dan ketika kesulitan finansial dan otomatis mereka juga bisa akibatnya putus sekolah. Nah, dengan adanya putus sekolah ini, apa yang bisa mereka kembangkan ketika pendidikan saja tidak lulus gitu kan, sehingga itu yang menjadi tantangan untuk mereka berkecimpung untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu di lapangan pekerjaan. Bahkan saya dalam tanda kutip ya, bahkan ada orang yang mungkin di usia matang masih sulit dapat pekerjaan gitu. Apalagi yang memang anak-anak teman-teman kita di luaran sana yang sudah menjadi korban dari perkawinan anak ini, memang sangat sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Kalaupun ada, paling tidak itu pasti pekerjaan yang mungkin hanya untuk mencukupi dirinya sendiri. Nah, kayak tadi Kak Aya bilang, padahal kan mereka masih anak, justru malahan menambah beban orang tuanya. Sama kalau istilah kita itu masih anak sudah punya anak, gitu kan? Masih ada sudah punya anak. Nah, akibatnya ini yang menjadi karena tantangan ekonomi, finansial belum cukup. Akibatnya akibat dari kesulitan lapangan pekerjaan, yang itu menjadi tantangan ekonomi keluarganya dan mengakibatkan finansialnya itu kurang cukup, bahkan jauh dari kata cukup gitu kan. Sehingga itu yang akan berdampak, sebenarnya dari satu hal itu yang bisa memicu banyak hal akan terjadi. Dari kekurangan ekonomi bisa jadi KDRT, dari kekurangan ekonomi bisa jadi kekerasan, dari kekurangan ekonomi pertengkaran di dalam rumah tangga pasti akan terjadi gitu kan. Sehingga akibatnya
1: memicu perceraian juga.
2: Ya, memicu perceraian juga akibatnya. Ya, dampak paling besarnya itu pasti akan terjadi perceraian karena memang belum stabil secara ekonomi. Nah, karena belum stabil secara ekonomi, itu juga karena akibat dari belum stabilnya mental, belum stabilnya emosi, belum stabilnya kemampuan atau skill, kapasitas untuk bekerja, begitu. Sehingga ya apa yang bisa dia lakukan gitu, karena memang sejatinya dia hanyalah seorang anak, gitu kan. Kalau kita paksakan untuk menikah, apa yang bisa dia bawa ke dalam rumah tangganya gitu. Makanya besar peran orang tua di luaran sana adalah ketika anak itu, mungkin kita lihat ya kayak tadi sahabat Lisda bilang, orang tua bilang subaku bawa mau apa lagi kalau mau kawin kan, padahal sejatinya yang penting belum terjadi hal yang tidak diinginkan atau kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Selama itu bagaimana kita yang harusnya menjaga anak untuk tetap menjaga dirinya, kemudian kalau bisa jangan dulu dinikahkan gitu.
0: Gitu ya.
2: Karena jangan sampai kita berpikirnya menghindari dosa, ketika dinikahkan justru ternyata menambah dosa.
0: Iya, betul sekali. Oke, baik, terima kasih. Cukup itu ya, Iyam ya. Iya, jadi sedikit ya untuk malam hari ini. Waktu kita juga sangat sedikit juga ya.
1: Padahal tidak terasa ya, Kak.
0: Betul,
1: padahal masih pengen ngobrol.
2: Kita kalau organisasi membahas ke situ jauh lebih kompleks.
0: Betul sekali, karena kalau bicara masalah perempuan ini banyak sekali ya, dan mungkin pembahasan kita tidak akan habis dalam semalam.
1: Benar. Atau ada episode berikutnya kita siap.
0: Hari perempuan kapan ya?
1: Lewat Maret. Sudah.
0: Lewat sudah ya.
2: Kalau gitu kita sampai jumpa tahun depan.
1: Lama ya.
0: Padahal bagus sekali nih. Jadi sayang sekali karena memang waktu juga sangat terbatas. Mungkin di akhir session ya, ada closing statement dulu untuk dari saya, mulai dari
1: Lisda.
0: Lisda, saya ingatnya Hilda. Ya. Lisda pesan.
1: Okay.
0: Untuk semua perempuan, baik itu dari pesannya untuk organisasi ataupun tentang hak-hak perempuan, silakan Lisda.
1: Jadi kalau dari saya pribadi harapannya singkat saja, bahwa sebagaimana perempuan kita khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Tujuh Nona tidak hanya sekedar menyaksikan orang bilang menjadi gambaran hanya untuk pajangan untuk arah kebijakan perempuan, tapi bagaimana mampu berkontribusi di dalam arah arah pembangunan daerah. Seperti itu saja sih.
0: Oke. Kita berharap perempuan-perempuan
1: mampu berdaya, mampu belajar, mampu memberikan ruang-ruang untuk berkontribusi di dalam masyarakat, apalagi untuk orang-orang yang punya skill, baik itu mulai dari pemikirannya, inovasinya, public speakingnya yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berpihak kepada orang banyak. Tolong jangan disia-siakan. PC Fatet Inu Kabupaten Tojonana bisa punya bisa memberikan ruang teman-teman untuk berkontribusi kepada masyarakat luas. Seperti itu. Jadi artinya kalau misalkan punya kemampuan sedikit, jangan pernah berdiam diri. Berikan skill kamu untuk bisa bermanfaat kepada orang lain, karena sebaik-baiknya manusia yaitu bermanfaat bagi manusia lain.
0: Luar biasa, ya. Masya Allah Ustazah ya. Oke, selanjutnya sama Iyam.
2: Kalau saya sih lebih secara menyeluruh ya, untuk teman-teman di luar sana, baik sebagai perempuan ataupun laki-laki. Di era sekarang ini, menurut saya pribadi ada 3 hal yang memang perlu kita jaga, yang perlu kita jaga dan perlu kita tingkatkan, yaitu

0: Kita belajar di manapun kita berada, siapapun kita bisa belajar. Jangan memandang orang itu rendah, tapi siapapun dia bisa menjadi guru kita. Jadi tiga hal itu, bagaimana meningkatkan spiritual kita, emosional kita, dan intelektual. Yang paling penting adalah mencintai diri kita sendiri.
1: Betul sekali itu ya. Dia. Sebagai perempuan kita harus memang yang paling utama adalah mencintai diri kita sendiri dulu.
0: Betul.
1: Baru mencintai orang lain.
2: Iya.
1: Kalau kita tidak cintai diri kita, siapa yang mencintai kita?
2: Betul.
1: Oke, terima kasih dua narasumber saya tentunya menjadi Sri Kandi Tojo Una-Una ya.
2: Amin.
1: Ya, saya berharap di berapa tahun ke depan Anda bisa maju sebagai politikus gitu.
2: Amin.
1: Boleh kali ya, Mia.
0: Info partai.
2: Kita menunggu baliho ini.
1: Tinggal tunggu baliho saja. Oke. Ada Lisda dan juga Maryam ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan RRI. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini ya bisa memberikan banyak wawasan baru lagi untuk pendengar kita, khususnya para generasi muda dan juga para orang tua di luar sana. Jangan takut jika anaknya ikut berorganisasi,
2: iya,
1: ya, bahwa organisasi itu membawa banyak
2: manfaat
1: dan nilai-nilai positif tentunya. Dan sebagai anak juga, khususnya perempuan, jadilah perempuan yang bisa membanggakan diri sendiri dan kemudian membanggakan daerah dan orang tua tentunya.
2: Oke,
1: terima kasih Lisda, terima kasih Maryam. Kita jumpa lagi nanti di lain waktu dengan dialog dan juga tema yang berbeda.
2: Iya.
1: Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang malam hari ini sudah stay di 93 FM. Saya Nur Hayang Durida, ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sobat Pelajar, menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya? Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.

0: Nope.
1: Coba foto Nusa di pagar kapan? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: mengingatkan kita bahwa kebahagiaan itu sudah kadang sederhana ya. Duduk bersama, bercanda, berbagi cerita dan menikmati waktu tanpa harus sibuk dengan dunia masing-masing. Dan kalau malam ini ada nama-nama yang tiba-tiba muncul di ingatan gara-gara lagu ini, jangan salahkan lagunya ya. Namanya juga nostalgia, kadang datang tanpa permisi ya. Ayo pendengar, selamat malam pendengar setia RR yang pada dimanapun Anda berada. Malam ini kita buka kembali album kenangan dengan sebuah lagu yang rasanya gak pernah benar-benar tua ya, dari Iwan Fals dengan Kemesraan. Yang lagi ingin yang belum mesra, ayo dimesrahkan dulu sambil kita bergabung dengan lagu-lagu nostalgia ya di Tembang Lawas RR yang pada Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Dan Anda bisa bergabung di layanan telepon kami 0821-2850-2652. Baik pendengar, kita bergabung dulu dengan penelpon kita yang paling pertama malam hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmi.
0: Mursaku. Iya, paling awal Ibu Rukmi. Apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik.
0: Masya Allah. Ada lagi baguling-guling. Oke.
1: Hujan tersetia
0: ada. Iya, kita doakan semoga hujannya bisa turun malam ini. Amin. Oke, silakan Ibu Rukmin mau request lagunya siapa malam ini?
1: Lagunya di sini menanti, saya menunggu.
0: Oke.
1: Saya menunggu, saya menanti.
0: Iya, kita sama-sama menunggu ya malam hari ini.
1: Itu siapa penyanyi?
0: Ukayes.
1: Iya. Ukayes.
0: Oke. Baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba yang malam hari ini juga lagi menunggu ya dengan lagunya Di Sana Menunggu Di Sini Menanti. Untuk kamu yang lagi menunggu chatnya dibalas, ya gabung dulu deh di RRI sambil menunggu yang lagi menunggu jemputan atau lagi menunggu anaknya pulang. RRI bisa menjadi teman Anda malam hari ini. Dan pendengar, saya juga lagi live juga malam hari ini di aplikasi TikTok ya. Jadi saya ingin sedikit menyapa rekan-rekan yang sudah bergabung. Ada Muhammad Arifin, ada Sayap Kiri, ada Radia, ada Al-Fatih ya. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan kita next lagi dengan penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
2: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ya, Pak Nasrul di Parimo.
0: Oke, ada Pak Nasrul di Parimo, Parigi Mautong. Apa kabar Parimo malam ini?
2: Alhamdulillah, sama kita.
0: Apa
2: baik-baik
0: itu?
2: Selalu.
0: Baik-baik
2: sehat,
0: selalu. Di sana udah hujan, Pak Nasrul, di Parimo?
2: Iya, baru dua hari lalu itu baru ada hujan.
0: Ada hujan.
2: Baru saat itu baru hujan.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi siangnya lagi hujan, apa namanya? Panas.
0: Masih panas lagi ya. Oke. Baik, Pak Nasrul malam ini mau request lagunya siapa?
2: Lagunya Pambers.
0: Lagunya Pambers judulnya yang mana?
2: Iya, Bunga Seroja.
0: Bunga Seroja. Ini lagu lama sekali nih ya. Kayaknya saya belum lahir lagu ini udah ada. Oke, Pak Nasrun, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parimo, Parigi Mautong bergabung malam ini ya. Semoga di sana juga yang lagi menantikan hujan, walaupun hujannya sudah sempat turun, tapi tentunya masih mengharapkan lagi basahan dari air langit gitu. Untuk Anda pendengar yang lagi baring-baring di rumah, yang lagi istirahat ya, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dan yang lagi di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk edisi spesial hari ini di hari ini hari apa ya? Hari Selasa ya, tepatnya di tanggal 22 September 2026. Semoga bulan ini bisa menjadi bulan keberkahan ya untuk kita semua. Ya. Satu penelpon lagi pada Gareh. Setelah itu kita putarkan 3 lagu yang sudah di request sama pendengar kita ya. Di 0821-2850-2652. Kalau ada rekan-rekan di aplikasi TikTok juga yang mau request lagu juga boleh. Silakan bergabung, silakan di komentar ya untuk judul lagunya. Saya putarkan malam hari ini ya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Okay, kita next, silakan yang ingin bergabung malam ini masih di 0821-2850-2652. Yang mau titip komentar juga boleh di nomor yang sama ya. Di mana? Di 0821-2850-2652. Bersama Ayah di sini akan menemani Anda hingga di pukul 23.30 nanti. Tenang, Anda terlelap, saya masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu tembang lawas dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Bisa bergabung di Pulau Togean malam ini. Okay. Kalau belum ada yang bergabung, saya putarkan dulu deh 2 lagu pilihan yang sudah siap untuk menghibur Anda yang lagi kumpul bersama keluarga ataupun yang lagi beristirahat. Ada Ukay di sana menanti, di sini menunggu. Selamat mendengarkan.

0: Okay, itu dia dua lagu dari Pampers ya, dan juga tadi lagu Malaysia ya. Lagu Malaysia, dengan lagu Malaysia rasanya enak seneng ya. Ya, mendengar lagu nostalgia indah sekali ya. Masa lalu memang gak bisa diulang, tapi kenangannya selalu bisa kita dengarkan kembali lewat lagu. Yang mau kembali dengan kenangan-kenangan indahnya boleh langsung saja di 0821 2850 2652. Kita sapa dulu yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulang lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Oke, okay. Ibu Ani dari kota Mobagu ya? Iya, di Manado. Apa kabar?
1: Nama bagus.
0: Kabar bagus. Iya.
1: Kota Merauke.
0: Bagaimana?
1: Penyiar Merok bilang Manado kota mau bagus.
0: Mau Manado kota mau bagus. Aduh. Kalau kota mau bagus itu dia di Manado sudah masuk di kotanya ya? Di dalam kotanya?
1: Iya kan. Dari Manado.
0: Oke, okay, iya. Oke, okay, Ibu Ani, malam ini mau request lagunya siapa, Dang?
1: Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi yang mana judulnya?
1: Ayat tangan tak sampai, soalnya jauh.
0: kalau dekat jadinya tangan panjang tangan ya.
1: Sampai nanti dekat ya.
0: Tangan tak sampai. Cuaca gimana di kota Mobagu malam ini, Ibu Ani?
1: Ya?
0: Cuacanya di kota Mobagu gimana hari ini?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Cuacanya lagi kemarau.
0: Lagi panas ya?
1: Lagi panas.
0: Iya.
1: Siang panas, malam panas. Malam dingin.
0: Oh, malam dingin.
1: Malam dingin.
0: Kalau panas. Oke, terima kasih Ibu Ani.
1: Iya.
0: Iya. Oke, sudah ada lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam hangat juga untuk Kota Mobagu malam hari ini yang katanya sana lagi dingin ya. Ya, di belakangnya Ibu Ani. Kita coba lagi di 0821 2850 2652. Halo.
2: Halo. Halo, RRI Amkan. Assalamualaikum, Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama, kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Iya, Ibu Ria di Bailo Baru, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Baik.
0: Alhamdulillah, so makan malam ini?
2: Sudah satu kali.
0: Oh, sudah satu kali. Oh, berarti ada rencana makan malam yang kedua kali ya? Boleh kayaknya jam-jam 11 atau jam 12 makan mie pakai telur ceplok.
2: Enak, pedes-pedes.
0: Betul. Oke, okay, Ibu Ria, malam ini mau minta lagunya siapa, Dan?
2: Lagunya Merpati Band.
0: Judulnya yang mana?
2: Tak selamanya selingkuh itu indah.
0: Jangan baku panggil selingkuh tuh orang sekarang ini. Lagi panas ini. Tak selamanya selingkuh itu indah ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Ibu Ria.
2: Terima kasih Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria di seputaran Bailo Baru ya. Iya, di sana kayaknya lagi bahagia-bahagianya Ibu Ria. Katanya Ibu Ria mau tunggu kedua kali makan ya. Iya, kalau jam-jam segini itu apalagi dengan keadaan cuaca Ibu Ani bilang tadi dingin ya. Ya, seduh sama mie kuah boleh barangkali pakai telur ceplok ya. DP Rica diiris-iris sedikit. Pokoknya perasakan jeruk atau lemon sudah semantap punya itu. Oke, pendengar, malam ini ada yang titip pesan nih ya di WhatsApp RRI. Assalamualaikum Mbak Aya, Ibu Fatma ini. Oke, Ibu Fatma, minta tolong lihat akan CP nomor yang 9382, katanya tidak bisa masuk. Iya, mau minta sepasang rusa, cuma DP judul ini. Oke. Iya, mau diliakan DP nomornya ya, 9382. Jadi kalau masuk 9382 saya coba lihat-lihat aja ya. Lagunya Sepasang Rusa. Oke. Sepasang Rusa. Adakah sepasang rusa malam ini? Kayaknya rusanya lagi bobo kayaknya ya. Saya kira sepasang merpati, biasanya sepasang merpati, ini sepasang rusa. Oke. Pendengar, untuk Anda yang ingin menyapa juga malam hari ini, yang mau disapa-sapa boleh ya di WhatsApp RRI Ampana di 082128502652, saya coba bacakan nanti ya kalau memang belum bisa bergabung ya. Oke. Nah, pendengar, tiga lagu setiap session ya saya terima. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, ditahan dulu, kita coba dengarkan lagi tiga buah lagu tembang lawas berikut ini, yang tentunya bisa menemani Anda yang lagi makan malam ataupun yang lagi nongkrong di kafe ya. Kita ke Endang Estaurina dan Rati Purwasih, Tangan Tak Sampai. Untuk ibu-an yang ada di seputaran Kota Mobagu, selamat malam. Ini dia lagunya.

0: pemirsa. Ya mungkin malam hari ini ada yang lagi mendengarkan meskipun fisik sudah tak kuat lagi ya. Walaupun fisik sudah enggak kuat lagi, sekarang juga sudah tidak bisa lihat juga, tapi memori dan juga nostalgianya itu masih tetap hidup ya. Ya, untuk Anda yang lagi bernostalgia malam hari melalui lagu-lagu tembang lawas, saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung. Kita menyapa dulu untuk yang baru saja ingin bergabung ya. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, silakan Pak Nursin. Mau request lagunya siapa malam ini?
1: Membaca surat cinta.
0: Membaca surat cinta. Tapi suratnya sudah tidak ada, toh?
1: Yang dulu ya.
0: Oh, yang dulu. Aduh, bawa petaka malam-malam ini.
1: Mau dibaca ulos tidak ada.
0: Sudah tidak ada.
1: Tapi masih terbayang-bayang.
0: Aduh, semoga yang di sebelah tidak pada dengar, ya.
1: Oke,
0: Pak Nursin.
1: Baik.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin di seputaran Bone Rato ya. Membaca surat cinta katanya. Oke, nanti kita dengar apa isinya. Next lagi di belakangnya. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama, kegemaran sayang.
0: Oke, ada Ibu Lina Pusungi bergabung malam ini ya. Apa kabar?
2: Masih parigi, Mbak Ayam ini ya.
0: Alhamdulillah. Dari mana Ibu Lina?
2: Saya barusan sampai dari Maulid di rumahnya Ibu Wabu.
0: Masya Allah, jauh ya?
2: Jauh. Karena Maulid Nabi, walaupun jauh, ringankanlah langkah.
0: Masya Allah, semoga langkahnya membawa keberkahan ini Ibu Lina ya.
2: Amin. Amin.
0: Iya, saya kira sih nggak di RRI.
2: Doanya Mbak.
0: Amin.
2: Kenapa Mbak ya?
0: Tidak singgah ke RRI, dilewat loh.
2: Iya lewat, cuman rame dengan teman-teman.
0: Oh
2: kan, Mbak,
0: gitu. Oke, udah dengan larut
2: ibu-ibu
0: juga
2: arisan
0: ya.
2: Arisan yang lain kan naik auto, jadi saya bilang kalau singgah RRI pasti rame ini.
0: Iya. Aduh, sudah mau putus lagi jaringannya kita ini. Ibu Lina silakan lagunya dulu.
2: Lagunya Cassandra Cinta Terbaik.
0: Oke, Cinta Terbaik dari Cassandra. Iya. Ditunggu ya. Baik Ibu Lina.
2: Iya, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali.
2: Ayo pulang hati di jalan.
0: Iya, amin. Oke, Ibu Lina ya. Jaringannya sudah mulai lelot-lelot lagi nih ya. Pembicaraan kita sudah mulai terputus-putus. Jadi segera kita akhiri saja. Nanti kita lanjut deh. Di lain waktu maksudnya. Oke, untuk Anda yang malam hari ini yang mau juga bergabung bersama RRI Persatuan Pana dengan lagu-lagu tembang lawas, yang mau membuka kembali ruang kenangan, surat lamanya mau dibuka kembali juga boleh di 0821-2850-2652 ya. Untuk Anda yang mau titip salam juga boleh melalui WhatsApp RRI Ampana ya. Jadi malam hari ini Anda bisa bergabung bersama dan kita akan bersama hingga di pukul 23.30 nanti ya. Jadi malam ini santai aja ya. Yang mau istirahat silakan istirahat. Kecilkan volume kalau ada yang sedang tidur di sebelah juga ya. Dan kita nikmati bersama lagu-lagu kenangan yang tentunya siap membawa kita ke jalan-jalan masa lalu ya, dan ke gerbang-gerbang masa lalu. Tapi tidak untuk menjadi masa depan ya. Cukup dikenang saja. Suratnya cukup diingat saja, jangan dibaca kembali. Pak Nursin ya. Oke, satu penelpon lagi Pak Degar untuk Anda malam hari ini. Karena sudah ada dua yang siap untuk kita putarkan. Ada dari Nurafni, kemudian ada dari Cassandra. Ya, satu penelpon lagi. Ya, di 0821-2850-2652. Tadi sudah ada dari Pusungi bergabung. Saya juga ingin menyapa yang ada di seputaran kepulauan. Halo, selamat malam wilayah Togean. Ya, kepulauan di mana nih? Di Lebiti. Hai, selamat malam. Saya tidak hafal semua ya untuk wilayah-wilayah daerah kepulauan. Di Buka-Buka, kemudian di wilayah Wakai juga, apa kabar ya, yang lagi bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Saya ucapkan selamat malam

Salam sehat untuk para petugas-petugas medisnya ya. Di sana ada rekan-rekan saya juga yang lagi bertugas banyak di sana. Dan tidak kalah juga saya ingin menyapa bagi para semua tenaga-tenaga pengajar yang bersedia meninggalkan keluarga untuk ada di wilayah terpencil. Semoga malam hari ini bisa beristirahat dengan baik dan besok bisa kembali bertugas dan kembali membawa mimpi-mimpi para generasi-generasi muda kita ya. Oke, tetap semangat yang lagi ada di seputaran kepulauan, walaupun jauh dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, jaga komunikasi dan jaga diri. Oke? Dan juga untuk Anda yang ada di seputaran Banggai Kepulauan juga ya, di wilayah Luwuk. Apa kabar? Selamat malam di wilayah Pagimana. Yang mungkin lagi mendengarkan malam ini, sekiranya bisa bergabung, saya menunggu. Dan untuk wilayah Tojo Barat ya, semoga di sana hujan, karena memang kabarnya kemarin minggu beberapa hari kemarin di sana alhamdulillah sudah hujan ya, dan semoga tidak ada lagi yang namanya kebakaran hutan ya, semoga bisa padam semuanya dengan turun hujan. Dan khusus untuk wilayah Ampana yang belum mendapatkan tetesan air hujan, semoga malam ini kita bisa merasakan ya dan mendengar kembali tetesan air hujan, karena memang sudah sangat kering sekali ya. Tapi alhamdulillah beberapa malam kemarin saya melihat beberapa postingan itu di wilayah Dondo sudah turun hujan sangat deras, dan alhamdulillah ya, saya senang sekali. Dan semoga kita di wilayah Tanjung Bulu dan sekitarnya yang belum merasakan air hujan bisa kembali merasakan air hujan, mendengar lagi nih tetesan suara hujan di atap rumah. Aduh, rindu rasanya ya. Oke deh, daripada kita lelah di sini cuap-cuap, kita dengarkan dulu dua lagu berikut untuk menemani waktu malam Anda.

0: Lagi mendengarkan Cassandra, cinta terbaik. Udah di usia berapa sekarang? Lagi mendengar masih di Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Ya, kalau lagu-lagu nostalgia itu ingat sekali ya, zaman-zaman jatuh cinta. Untuk pertama kalinya yang punya cinta-cinta monyet. Ya, masih duduk di bangku sekolah dulu ya, kalau kembali ke masa lalu gitu. Jadi setelah beberapa tahun yang lalu, ya masa-masa cinta monyet itu ternyata menyenangkan ya. Waktunya masih ngumpet-ngumpet di belakang kursi. Beda sama anak-anak zaman sekarang. Kalau dulu masih malu-malu au. Iya, dan kayaknya kalau ingat masa lalu itu rasanya senyum-senyum sendiri ya. Cie-cie yang lagi senyum-senyum sendiri. Boleh diingat ya, tapi jangan sampai disimpan di hati. Iya, ada yang suka bawa surat ya. Suratnya itu kalau dibuka wangi sekali. Masih ada enggak ya kalau untuk surat yang kayak gitu hingga sekarang? Kayaknya udah gak ada ya. Pas buka envelope langsung wangi suratnya. Jadi masa-masa itu ya, di sekitar era, apalagi di era-era 80-an 70-an ya, yang tentunya dulu masih dengan suasana yang sangat-sangat tidak pernah bisa dilupakan. Oke, nah pendengar, saya kembali mengundang Anda di menit-menit terakhir kebersamaan kita. Halo.
1: Assalamualaikum Pak Ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama tuh Pak. Kumpulan saya.
0: Iya. Dengan Ibu Rugaya. Ibu Uga. Iya. Di KJL. Apa kabar Kak Jelangko malam ini?
1: Kabar baru banyak.
0: Hah? Bagaimana?
1: Ada lampu.
0: Oh, ada mati lampu tadi.
1: Ini santan penyulang.
0: Oh, lagi mati lampu Kak Julangko.
1: Iya.
0: Astaga. Kena giliran lagi ya. Iya. Iya, pantas suaranya Ibu Uga ini agak terputus-putus sampai di sini ya. Oke, Ibu Uga silakan lagu requestannya dulu, takut nanti terputus pembicaraan kita. Halo, Ibu Uga?
1: Lagu.
0: Judulnya. Silakan Ibu Uga. Lagunya.
1: Lagunya belum pop.
0: Lagunya siapa?
1: Sama Indra.
0: Judulnya Ibu Uga. Oke. Iya. Ibu Uga, halo. Ya, sepertinya jaringan Ibu Uga di Kajulangko ya agak kurang baik. Coba saya tadi sempat dengar Mahendra ya, saya coba carikan lagunya Mahendra. Ya, saya coba putar ya lagu dari Mahendra. Semoga ini bisa sesuai dengan apa yang Ibu Uga inginkan ya. Oke, mendengar satu penelpon lagi untuk kebersamaan kita di menit terakhir ya. Sudah tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di pukul 23.22. Semakin larut, semakin kantuk, dan tentunya kenangan biasa semakin masuk nih ya. Oke, untuk Anda yang ada di seputaran pelabuhan, apa kabar Ibu Ratna ya di Labuan? Semoga lagi mendengarkan, mungkin lagi istirahat. Selamat istirahat untuk Anda yang malam hari ini masih dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas. Yang masih dengan gadgetnya, selamat menikmati ya, semoga wifi-nya tidak mati ya. Oke. Pendengar silakan untuk Anda yang bergabung di 08212850652. Iya. Di menit ke-23, lepas dari pukul 23, masih ada waktu untuk kebersamaan kita pendengar. Dan untuk itu saya kembali mengundang Anda ya, untuk bisa masuk di ruang nostalgia. Kalau berbicara nostalgia, itu penuh dengan kenangan ya. Biasanya baru dengar intronya sedikit aja, tiba-tiba kita sudah senyum-senyum sendiri. Iya, kenapa? Ingat masa muda, ingat teman lama, suasana sekolah, ya, sampai seseorang ada yang pernah bilang kita akan selalu bersama. Kemana orang itu hingga saat ini? Ya, kalau lagu lama itu bisa senyum-senyum, bisa bikin senyum-senyum sendiri, berarti yang bermasalah bukan lagunya ya, mungkin memorinya masih terlalu kuat gitu. Yang lagi bersama pasangan, coba dicek kalau dia masih senyum-senyum sendiri, biasanya memorinya masih sangat kuat. Oke, pendengar, saya coba untuk hadirkan satu buah lagu ya. Dan mungkin ini menjadi pertemuan kita terakhir malam hari ini di Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah stay di 93 FM, yang hadir dari tadi pagi hingga menjelang tutup siaran malam hari ini ya. Yang lagi kantuk, yang lagi di bawah selimut, yang lagi peluk bantal, ya semoga bisa membuka gerbang mimpi dan besok mimpinya bisa menjadi kenyataan. Amin. Jangan lupa berdoa, jangan lupa niatkan segala hal untuk kebaikan esok hari, dan yang paling utama juga jangan lupa untuk selalu mengecek ya pintu, jendela ataupun kendaraan Anda di luar sana. Yang punya anak belum pulang, boleh dijaga dulu ya, atau di calling deh, udah boleh pulang, udah larut. Oke, saya Nurhaya pamit undur diri. Terima kasih untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat bernostalgia, selamat beristirahat. Ini dia lagu terakhir untuk menemani Anda.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegang buku ini, sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bawa apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Baru sekali bicara kamu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: Tahukah Anda, suku asli Madagaskar bernama Afro-Indonesian karena orang Indonesialah yang pertama kali menghuni pulau ini sekitar ribuan tahun lalu. Madagaskar atau Malagasy, tanah yang dihuni binatang-binatang unik dan endemik, serta memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, adalah salah satu tempat yang paling akhir dihuni manusia. Sejumlah penelitian menguat bahwa pulau terbesar keempat di dunia itu mulai dihuni sejak 1200 tahun lalu. Bahasa yang digunakan sehari-hari penduduk Madagaskar memiliki kemiripan dengan warga yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, Kalimantan, beberapa dialek Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gamban, bahkan sistem tanam padi dan palawija.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
3: RRI Ampar FM
2: 93 MHz.
3: 93 MHz.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian yang kami hadirkan dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Nurhaya dan rekan operator Agus Unga mengucapkan terima kasih dan selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali Anda esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat beristirahat. Kami pamit dan mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara penyiar Sultan Air. Bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Kembali mengantarkan acara siarannya. Edisi hari ini Rabu tanggal 23 September 2006 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara, selamat ikuti siaran kami. Sekali di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, karena kita terpeleset, karena kita terjatuh, karena kita terlalu jauh dari jalan, jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah." Jadi, janganlah seorang

Diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya

Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau saya lihat di sini cukup banyak bisa kita kembangkan, seperti pembangkit listrik tenaga air di Sungai Hulu Boka, kemudian matahari juga bisa berpotensi.
2: Yang sudah kita kerjakan di beberapa kabupaten sudah 1000 lebih, karena kemarin ada efisiensi anggaran.
3: Durian Sulteng ini memiliki potensi yang sangat besar karena didukung oleh pemerintahan yang luar biasa seperti Bapak Gubernur, Bapak Anwar Hafid, yang begitu gencar-gencarnya beliau mengendorse durian Sulawesi Tengah.
0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Potensi energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya di Tojo Una-Una menjanjikan untuk dikembangkan. Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan dapat mencetak atau melatih sebanyak 2.000 pelaku usaha baru di seluruh kabupaten kota untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 23 September 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Potensi energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya di Tojo Una-Una menjanjikan untuk dikembangkan.
4: Mendukung peningkatan perekonomian, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya, seperti di wilayah terpencil di Tojo Una-Una, pengembangan energi alternatif sebagai solusi ketahanan kelistrikan di Touna sangat mendukung. Menurut manajer unit layanan pelanggan PLN Ampana Imran, potensi kelistrikan di luar tenaga mesin khususnya di Touna sangat menjanjikan, seperti PLTA Bongka, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, atau pembangkit listrik tenaga bayu.
1: Melihat potensi-potensi yang ada, kalau saya lihat di sini cukup banyak bisa kita kembangkan, seperti PLT air, pembangkit listrik tenaga air di Sungai Hulu Boka, kemudian matahari juga bisa berpotensi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, kan kita ada potensi-potensi matahari, tata surya di sini cukup besar juga, kemudian tenaga angin juga bisa, pembangkit listrik tenaga bayu. Kalau saya melihat iklimnya cukup lumayan juga dari sisi anginnya, bisa juga berpotensi seperti itu.
4: Namun ia mengaku pengembangan tersebut membutuhkan sarana-prasarana yang memadai dan membutuhkan dukungan dari investor yang berasal dari luar daerah untuk mensupport pembangunan energi alternatif.
1: Kalau sarana dan prasarana sih cukup sih, yang penting ada investor-investor yang bisa masuk mendukung, mensupport untuk terkait sarana dan prasarana itu. Saya kira bisa sih mendukung.
4: Menurut manajer ULP PLN Ampana Imran, ketersediaan potensi energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya PLTS atau pembangkit listrik tenaga bayu di Tojo Una-Una sangat menjanjikan. Akan tetapi untuk mengembangkan semua potensi alternatif energi kelistrikan ini membutuhkan dukungan dari pemerintah, baik daerah, provinsi, pemerintah pusat, dan pihak swasta seperti investor. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Sulawesi Tengah mendorong pemerintah memperkuat pengembangan energi terbarukan sebagai salah satu upaya mendukung keandalan pasokan listrik di daerah. Ketua APindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra mengatakan Sulawesi Tengah memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar dan perlu dikembangkan secara optimal. Menurutnya pemanfaatan potensi ini penting untuk mendukung kebutuhan listrik dunia usaha sekaligus mengantisipasi kondisi pasokan listrik yang dapat dipengaruhi faktor cuaca dan perubahan iklim. Ia menyebut pemerintah bersama PT PLN perlu mempercepat langkah konkret dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber energi pendukung.
5: Ini sangat disayangkan ketika kita menghadapi situasi begini, ke depan kan kita sudah lihat kebutuhan listrik itu akan bertambah terus. Nah, sekarang ketika sudah kebutuhan listriknya kurang, energi yang dipakai ternyata airnya juga kurang, ya kan? Kita nggak punya alternatif lain.
0: Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi energi yang tersedia di Sulawesi Tengah sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas dunia usaha. Ia berharap pengembangan energi terbarukan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pasokan listrik serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi yang rentan terdampak kondisi cuaca dan perubahan iklim. Pendengar, pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah menunjukkan ketahanan sistem kelistrikan masih menghadapi tantangan. Di tengah kondisi tersebut, pengembangan energi terbarukan dinilai perlu menjadi bagian dari solusi jangka panjang dan bukan sekedar alternatif ketika terjadi kekurangan pasokan. Lantas sejauh mana kesiapan Sulawesi Tengah mengembangkan energi terbarukan untuk memperkuat ketahanan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akataba, bersama Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tengah, Subhan Basir.
6: Potensi energi terbarukan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini apakah sudah dikembangkan kalau kemudian kita mau mengatasi krisis energi yang ada di Kota Palu dan sekitarnya?
7: Kalau terkait dengan apa energi baru terbaru untuk potensi di Sulawesi Tengah ini sebenarnya besar ya. Nah, EBT itu sendiri ada beberapa jenis ya, dari PLTS misalnya surya, kemudian air, biomasa, angin, panas bumi. Itu potensinya cukup besar. Bahkan kalau data terbuka kami untuk surya itu sebesar 6.147 MW. Air sendiri sekitar 3.095 MW.
6: Artinya cukup besar untuk kemudian bisa dimanfaatkan. Tetapi apa saja kendala investasi yang kemudian terjadi sampai energi yang cukup besar ini belum termanfaatkan dengan maksimal, Pak?
7: Kalau terkait dengan kendala ini, sebenarnya pertama itu dari investor ini dari sisi mungkin pembiayaannya. Pembiayaannya memang untuk EBT sendiri ini, anggaran untuk pengembangan EBT kan bisa dibilang tidak murah. Kedua, kalau misalnya kita mengambil contoh PLTS atau surya, dia itu kendalanya terkait dengan lahan, karena lahan dia butuh lahan yang cukup luas ya untuk ke EBT itu sendiri. Jadi misalnya untuk rata-rata saja ini ya Bu ya, untuk 1 mega itu untuk PLTS, untuk pembangkit listrik tenaga surya, membutuhkan kurang lebih 1

0: kebijakan, kemudian peluangnya dibuka dengan sebesar-besarnya. Apakah dari Dinas SDM Provinsi juga mendorong, Pak, agar pengusaha lokal, begitu, terutama asosiasi pengusaha yang ada di Sulteng, juga mereka yang ingin terjun, berinvestasi di sektor energi terbarukan ini dibuka aksesnya gitu, Pak?
1: Kalau Dinas SDM sendiri untuk mendukung investasi tentu sangat mendukung ya, apalagi situasi sekarang ini kan kita tidak bisa lagi melulu mengandalkan energi yang tidak terbarukan, misalnya energi fosil. Ketika terjadi kemarau, misalnya air kering, pembangkit dari PLTA terdampak. Ketika dia terjadi gejolak terkait minyak misalnya, akan terdampak juga. Jadi yang paling memungkinkan sebenarnya matahari, di mana di Sulawesi Tengah ini banyak sekali, besar sekali. Kalau dari sisi regulasi sebenarnya daerah ini itulah satu kendala juga mungkin ya, regulasi kita itu bagian dari fasilitasi, sementara izin itu kan masih berkaitan dengan pemerintah pusat dan dengan PLN. Mendukung, iya, dukungan gubernur sangat besar untuk penyediaan ini. Hanya saja itu beberapa regulasi yang membatasi daerah dalam pengembangannya.
0: Kalau ada hal yang kemudian bisa disarankan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah begitu, Pak, kepada PLN maupun juga dari pengusaha untuk kemudian mengembangkan energi terbarukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dari hasil kajian ESDM, apa kemudian yang perlu dilakukan nih, Pak, secara berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan yang ada di Sulteng?
1: Kalau yang untuk sekarang ya, memudahkan itu dari sisi misalnya penyediaan lahan untuk pemerintah ya. Kemudian dari sisi investor, mereka tentunya membutuhkan regulasi yang dimudahkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan dapat mencetak atau melatih sebanyak 2.000 pelaku usaha baru di seluruh kabupaten kota untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Berikut laporan Iketut Wiranata.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus mendorong lahirnya pelaku usaha baru sebagai upaya menekan angka pengangguran dan memperkuat perekonomian daerah. Melalui pelatihan untuk mencetak generasi muda, mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, kepada RRI mengatakan, program Wira Usaha Baru yang menyasar generasi muda lulusan SMA, SMK sederajat. Target awal mencapai 5.000 pelaku usaha baru, namun karena terdampak efisiensi, diturunkan menjadi 2.000 pelaku usaha baru. Dari jumlah tersebut, pihaknya telah melatih sekitar 1.000 lebih pelaku usaha baru di sejumlah kabupaten kota se-Sulawesi Tengah.
5: Tahun ini 2026 ini adalah dikasih target 5.000. Yang sudah kita kerjakan di beberapa kabupaten sudah 1.000 lebih, karena kemarin ada efisiensi anggarannya kepotong, jadi targetnya juga kita turunkan menjadi sekitar 2.000-an wirausaha baru yang akan kita latih.
4: Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, menegaskan program wirausaha baru dirancang untuk mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja melalui pembekalan keterampilan dan pendampingan usaha.
3: Ambisi Sulawesi Tengah untuk menancapkan taringnya sebagai salah satu produsen durian terbesar di pasar global kian terbuka lebar. Cita rasa yang khas serta dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi angin segar bagi para pelaku usaha dan petani lokal untuk menembus pasar internasional. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
6: Potensi sektor perkebunan durian di Sulawesi Tengah terus menunjukkan taji di pasar lokal maupun mancanegara. Keunggulan tekstur daging buah yang padat serta tingkat kemanisan yang konsisten menjadi daya tarik utama durian di wilayah ini, khususnya di Parigi Motong. Tidak hanya mengandalkan keunggulan rasa, dorongan kuat dari pemerintah daerah termasuk langkah aktif dalam mempromosikan dan mengendorse produk lokal kian memantapkan langkah Sulawesi Tengah menuju predikat Raja Durian Dunia. Managing Director PT Pondok Durian Sulawesi, Iputu Edi Tangkas Wijaya, saat diwawancarai RRI mengaku optimis bahwa pasar global Tiongkok yang sangat potensial bukan lagi sekedar impian, melainkan kenyataan yang sedang diwujudkan secara bertahap. Putu menegaskan, kualitas rasa durian Sulteng selalu mendapat pengakuan dari setiap tamu dan pembeli yang berkunjung.
7: Kalau untuk pasar global, durian Sulteng ini memiliki potensi yang sangat besar. Karena didukung oleh pemerintahan yang luar biasa seperti Bapak Gubernur.

0: Gubernur Bapak Anwar Hafid yang begitu gencar-gencarnya beliau mengendorse durian Sulawesi Tengah. Saya pikir pasar global ini bukan cuma impian untuk durian Sulteng, akan menjadi kenyataan ke depannya. Karena satu, kita memiliki rasa yang tidak bisa kita bohongi. Setiap tamu yang datang ke Sulawesi Tengah merasakan durian Sulawesi Tengah selalu mengatakan the best.
1: Putu juga menambahkan, untuk menopang cita rasa unggul tersebut, pihaknya terus memperketat standar pengolahan, mulai dari tahap seleksi mutu awal, proses pembekuan cepat atau air blast freezer, hingga penyimpanan sebelum siap didistribusikan. Dengan kolaborasi yang solid antara petani, pengusaha, dan pemerintah daerah, Putu yakin durian asal Sulawesi Tengah mampu bersaing ketat dan menjadi komoditas ekspor unggulan di panggung dunia.
2: Pendengar, berbagi kebahagiaan dan membangun kebersamaan dengan masyarakat. Berbagai kegiatan mulai digelar Kodam 23 Palakawira menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 pada 5 Oktober mendatang. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, berbagai kegiatan digelar dengan melibatkan masyarakat umum, diantaranya Fun Run 8,1K, Bakti Sosial Kesehatan, dan Turnamen Catur memperebutkan Piala Panglima TNI. Pangdam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parlutan Sianipar mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya saat ini merupakan salah satu wujud TNI hadir di tengah masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan rakyat di lapangan. Selain itu, berbagai kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan juga wujud TNI bagian dari masyarakat. Sehingga momen ulang tahun TNI, masyarakat juga diharapkan ikut bahagia bersama seluruh prajurit TNI, khususnya lingkup Kodam 23 Palakawira.
4: 81 tahun itu kan sudah usia yang sangat tua. Walaupun Kodam ini baru berusia 21 tahun, tetapi kami berupaya mengemas bahwa usia kita itu sudah sangat dewasa. Nah, oleh karenanya, yang pertama, peran kita TNI, baik darat, laut, udara yang ada di wilayah ini harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya. Soalnya di masyarakat itu selalu berkembang. Nah, kami juga harus bisa mengimbangi itu semua. Ya. Jadi dari Bapak Panglima TNI, bagaimana keberadaan kita tersebut bisa menyentuh semua persoalan yang ada di masyarakat.
3: Pangdam menegaskan, selain penanganan dan pencegahan terjadinya bencana, keberadaan TNI juga diharapkan dapat dirasakan dalam kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang dilakukan. Di antaranya pembangunan jembatan Garuda, pembangunan koperasi desa, serta TNI menunggal air di berbagai wilayah yang masih kesulitan dalam mengakses air bersih. Selain itu jelas Pangdam, prajurit TNI juga berkomitmen dalam mendukung pemerintah untuk ketahanan pangan yang dilakukan dari desa. Berbagai upaya dilakukan TNI saat ini diharapkan dapat semakin mendorong terwujudnya rakyat Indonesia yang adil dan makmur.
2: Pendengar, memacu pertumbuhan ekonomi warga, DPRD Kota Palu mendukung rangkaian HUT ke-48 Kota Palu yang melibatkan sektor UMKM dan usaha lokal. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
5: Pemerintah Kota Palu menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-48 Kota Palu. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi daerah dan berdampak positif ke masyarakat. Ketua DPRD Kota Palu, Riko Andi Cahyo Janggola, menuturkan akan banyak aktivitas perekonomian yang ditargetkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, ia mendorong optimalisasi alokasi anggaran seluruh rangkaian yang diperkirakan mencapai 2,4 miliar rupiah agar tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat.
6: Artinya di saat penyelenggaraan HUT Kota nanti kan tentunya akan banyak juga ekonomi yang diharapkan bisa berputar. Tentunya kan kita berharap nanti mungkin ada pasar murah atau teman-teman UMKM yang akan bisa dihidupkan di situ. Jadi harapannya tentu dengan uang yang mungkin bagi beberapa pihak ini agak besar, tapi bagi teman-teman lain yang akan terlibat di dalam situ ini bisa justru meningkatkan kesejahteraan mereka juga. Harapannya seperti itu.
5: Beberapa kegiatan telah dijadwalkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Di antaranya Car Free Night, Gebiar UMKM, Binaan Inkubator Bisnis, Pasar Tani, dan Pasar Murah. Menurut Riko, program tersebut dapat menjadi ruang strategis bagi pelaku usaha untuk memperoleh manfaat ekonomi selama rangkaian HUT Kota Palu. Ia optimis kegiatan ini dapat berdampak positif kepada seluruh pihak yang terlibat.
2: Sebagai wujud perhatian sekaligus mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas, pemerintah Kota Palu mengajak sejumlah kelompok disabilitas menyaksikan film istimewa. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat penerimaan, toleransi, serta kesetaraan terhadap penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Selengkapnya, laporan Muhammad Sidik.
7: Pemerintah Kota Palu memfasilitasi kelompok penyandang disabilitas dalam pelaksanaan nonton bareng film berjudul Istimewa. Film tersebut mengangkat kisah perjuangan anak-anak penyandang disabilitas untuk tetap berkarya dan berdaya di tengah keterbatasan. Sebanyak ratusan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dari berbagai kelompok hadir dalam kegiatan nonton bareng tersebut. Wali Kota Palu Hadianto Rasid ditemui usai nonton bareng mengatakan, film tersebut menyampaikan pesan penting mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, film Istimewa menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya di berbagai bidang. Ia menilai film tersebut juga mengajarkan pentingnya membangun toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi yang dimaksud tidak hanya dalam hubungan antarumat beragama, tetapi juga memperlakukan sesama manusia tanpa membedakan kondisi fisik maupun keterbatasan.
8: Ini merupakan pesan yang bukan hanya ditujukan kepada masyarakat luas gitu umum, tapi juga kepada kita keluarga disabilitas bahwa ternyata keluarga disabilitas kita mampu gitu ya bermain dalam sebuah film yang sangat menggugah dan memberikan pesan yang kuat juga kepada semua kita ya, bahwa toleransi bukan hanya toleransi antar agama saja yang harus kita perkuat, tetapi toleransi dalam persaudaraan, terus kepada keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang kondisinya ya, sebagaimana digambarkan oleh film ini, mereka adalah anak-anak istimewa yang harus mendapatkan perhatian yang khusus ya oleh kita.
7: Hadianto menambahkan, pemerintah Kota Palu terus berupaya meningkatkan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melibatkan penyandang disabilitas dan pemerhati disabilitas dalam membantu pemerintah memetakan kebutuhan kelompok tersebut. Menurutnya, keterlibatan langsung penyandang disabilitas penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan kondisi serta kebutuhan yang mereka hadapi. Selain itu, komunikasi yang baik juga diperlukan agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal. Ia menambahkan, pemerintah Kota Palu berkomitmen membuka akses seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu, penyandang disabilitas diharapkan tidak merasa sendiri dan dapat terus berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
2: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMP Negeri 2 Palu hingga kini berjalan dengan baik dan lancar. Sekolah memastikan makanan yang diterima siswa melalui proses pemeriksaan dan pengawasan sebelum didistribusikan ke setiap kelas. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
9: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilaksanakan di SMP Negeri 2 Palu dari hari Senin hingga hari Jumat. Pelaksanaan program ini menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan gizi siswa selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Setiap hari makanan bergizi disalurkan kepada siswa sesuai mekanisme yang telah disiapkan pihak sekolah, mulai dari penerimaan makanan, pemeriksaan, hingga pendistribusian ke masing-masing kelas. Sebanyak 1.133 siswa menjadi penerima manfaat MBG, ditambah guru dan tenaga pendidik, sehingga total penerima mencapai 1.215 orang. Kepala SMP Negeri 2 Palu, Erik Ruben, kepada RRI mengatakan pihak sekolah melakukan pengawasan terhadap makanan yang datang untuk memastikan makanan dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi sebelum diterima siswa. Pengawasan dilakukan oleh koordinator MBG bersama petugas yang telah diberikan surat tugas, serta melibatkan wali kelas saat makanan didistribusikan kepada siswa di masing-masing kelas.
10: Makan bergizi gratis di SMP Negeri 2 Palu sampai hari ini masih berjalan dengan baik dan lancar, dengan jumlah penerima itu adalah 1.133, ditambah dengan guru jumlah semuanya itu adalah 1.215. Sekolah ini kan kita ada koordinator MBG, kemudian ada koordinator, kemudian ada beberapa petugas yang memang kita berikan surat tugas untuk mengkoordinir MBG yang masuk, karena dengan jumlah yang besar itu kita tidak melepas begitu saja. Kemudian ada wali-wali kelas yang mengontrol secara lebih spesifik lagi ke kelas-kelas.
9: Sementara itu, dari sisi penerimaan manfaat, salah satu siswa SMP Negeri 2 Palu, Muhammad Alif, mengatakan menurutnya program MBG membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mendukung konsentrasi selama mengikuti pembelajaran. Menu MBG yang diterima cukup bervariasi dan membantu siswa lebih bersemangat mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
11: Soalnya MBG ini menu-menunya sangat bervariasi, membantu untuk gizi serta fokus ketika belajar karena sudah dapat makanan MBG. Jadi mereka lebih fokus, lebih semangat datang ke sekolah.
9: Ia berharap variasi menu MBG ke depan dapat terus ditingkatkan, termasuk dengan menyediakan susu atau minuman bagi siswa. Di sisi lain, pihak sekolah akan terus memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG dilakukan setiap hari untuk memastikan makanan yang diberikan dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi.
2: Pendengar, dengan perkiraan jumlah peserta dan penggembira mencapai 5.000 orang, pelaksanaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu pada November 2026 mendatang diproyeksikan turut mendorong perputaran ekonomi lokal. Selengkapnya, laporan Sofian.
12: Ribuan peserta dan penggembira diperkirakan akan menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang dipusatkan di Kota Palu, khususnya di Kompleks Universitas Muhammadiyah atau UNISMU Palu pada November mendatang. Ketua Panitia Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah sekaligus Rektor UNISMU Palu, Profesor Rajindra, mengatakan tingginya jumlah peserta dan penggembira yang datang dari berbagai daerah menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak bagi Muhammadiyah, tetapi juga masyarakat serta perekonomian di Kota Palu.
13: Jadi dampak perkembangan ekonomi lokal itu bisa kita hidupkan karena diperkirakan yang hadir baik itu peserta penuh maupun penggembira, khususnya daerah Sulawesi, semuanya provinsi, 6 provinsi ditambah dengan provinsi lain yang aksesnya bisa ke sini, Kalimantan, Jawa Timur, itu sudah menyatakan siap hadir. Minimal yang hadir itu 5.000 sampai 10.000 orang itu hadir, walaupun dia bukan peserta penuh, tapi dia sudah menyatakan menjadi penggembira. Inilah yang saya katakan bahwa dampak pelaksanaan Tanwir ini terhadap pelaku ekonomi di Palu ini, ekonomi lokal yang ada di Palu.
12: Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah Amin Prakasi menyebutkan, Tanwir tahun ini akan membahas sejumlah agenda penting diantaranya berkaitan dengan Muktamar Muhammadiyah pada tahun mendatang, serta pembahasan program jangka panjang organisasi selama 25 tahun ke depan.
13: Jadi agenda kita di Tanwir ini memang sangat hektik ya, sangat strategis. Samping itu, sekaligus menentukan rancangan untuk muktamar tahun depan. Ini ada pembentukan panitia pemilihan, tata tertib pemilihan. Jadi nanti di muktamar tidak dibahas lagi itu, sudah selesai. Jadi di sini kita akan menjadi saksi, di sinilah akan dirancang semua itu. Jadi pembentukan panitia pemilihan, pembahasan tata tertib pemilihan, pembahasan tata tertib muktamar dibahas di sini.
12: Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 21 November 2026. Sejumlah pejabat negara juga direncanakan hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
2: Berita yang terakhir, Dinas Pariwisata Kabupaten Tojo Nauna mendorong pengembangan pusat jajanan serba ada dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau.
14: Dinas Pariwisata Tojo Una-Una mendorong pengembangan kuliner pusat jajanan serba ada Puja Sera di kawasan ruang terbuka hijau RTH sebagai strategi terpadu untuk meningkatkan potensi pariwisata serta memberdayakan UMKM dan menyediakan ruang publik yang nyaman bagi pelaku industri kecil menengah IKM. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Asrin Soga, mendorong pemerintah Desa Pusungi, Kecamatan Ampanatete, untuk memanfaatkan RTH Bandara Tanjung Api sebagai kawasan pariwisata diperuntukkan bagi IKM setempat mengembangkan dan meningkatkan status IKM menjadi eksklusif.
15: Kuliner Puja Sera di bandara RTH-nya Tanjung Api, high class ya, istilahnya ini brand Tojo Nuna di bandara ini. Maka dia harus sistemnya, sistem eksekutif, karena barometer orang melihat dari luar itu di bandaranya. Kalau tidak eksekutif, high class-nya penjual itu otomatis akan menurunkan kepuasan dari masyarakat luas.
14: Puja Sera RTH Bandara Tanjung Api Ampana Tojo Una-Una, tutur Asrin, tidak hanya difokuskan untuk menampung pelaku UMKM menjajakan makan dan minuman khas Touna, sehingga mendongkrak perekonomian sektor ekonomi kreatif RTH, seperti taman kota atau kawasan hijau lainnya. Sehingga keberadaan RTH di beberapa titik di Ampana Kota dan Ratolindo tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru bumi, namun juga dapat mendukung pertumbuhan pelaku UMKM. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKD Andika. Saya Maria Imakulata bersama Edi Firmansyah. Mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
5: Sederhana, bukan?
4: Saya Maria Immaculata.
5: Saya Maria Immaculata.
4: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
5: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpit-repit ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi.

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Selamat pagi mendengar, apa kabar? Pagi ini luar biasa, suasana pagi yang masih terasa sejuk begitu ya. Tumben di matahari gak menampakkan sinar.

0: Renata, dan sekarang Anda bisa bergabung untuk bisa memberikan komentar opini. Silakan ya di 0811-456-03-908 terkait dengan energi alternatif, solusi ketahanan listrik, di mana listrik ini menjadi bagian penting dari hampir seluruh aktivitas masyarakat ya. Termasuk rumah tangga membutuhkan listrik untuk kebutuhan sehari-hari, sekolah membutuhkan listrik untuk mendukung pembelajaran, fasilitas kesehatan membutuhkan pasokan listrik untuk pelayanan, sementara pelaku usaha membutuhkan energi agar kegiatan ekonomi ini tetap berjalan. Dan karena itu ketika pasokan listrik menghadapi gangguan, dampaknya tidak berhenti pada lampu yang padam ya. Aktivitas ekonomi bisa terganggu, proses belajar bisa terhambat, pelayanan publik dapat terdampak, dan masyarakat di wilayah terpencil menjadi kelompok yang paling rentan merasakan keterbatasan akses energi. Dan di Sulawesi Tengah, pendengar, persoalan ketahanan listrik ini menjadi semakin menarik dibicarakan di tengah kondisi kemarau yang berlangsung lebih kering di sejumlah wilayah. Dan BMKG mencatat hingga dasaran 2 Juli 2026, 18 dan 29 zona musim di Sulawesi Tengah telah memasuki musim kemarau, dan kondisi iklim ini juga dipengaruhi fenomena El Nino moderat ya, yang dapat berkontribusi terhadap kondisi kering. Dan kemarau panjang tentu tidak secara otomatis berarti pasokan listrik akan berkurang. Namun kondisi kering ini dapat menjadi tantangan bagi sistem kelistrikan yang memiliki pembangkit bergantung pada kondisi sumber air tertentu. Nah, disinilah energi alternatif, khususnya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, mulai mendapat perhatian. Dan di Sulawesi Tengah memiliki potensi energi surya yang tersebar di seluruh wilayah. Dokumen Renstra Dinas ESDM Sulteng juga mencatat bahwa selain energi surya, daerah ini memiliki potensi energi air, biomasa dan panas bumi yang besar, meskipun pemanfaatan energi baru terbarukan ini masih menghadapi berbagai tantangan ya, begitu pendengar. Dan bahkan pada Juni 2026 Dinas ESDM ini Sulawesi Tengah ya, membahas potensi investasi PLTS atap dan program dedieselisasi di wilayah kepulauan PLTS dipandang sebagai salah satu opsi untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar diesel sekaligus meningkatkan keandalan pasokan listrik. Nah, kemudian apakah energi surya ini dapat menjadi salah satu jawaban atas tantangan ketahanan listrik Sulawesi Tengah, seperti itu ya. Silakan Anda bisa bergabung untuk pagi ini pendengar di program kita. Kopi Anda ya, komentar dan opini Anda. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini Pak Mulis kayaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Hari ini. Ya, baik Pak Mulis, sehat selalu. Silakan Pak Mulis, apa yang ingin disampaikan pagi ini?
1: Tantangan kita terhadap energi fosilnya.
0: Iya, benar.
1: Kita mencari energi alternatif. Kira kalau banyak sumber-sumber energi, ada energi dari air ya, ada dari matahari, angin, bahkan gelombang petir pun jadi sumber energi. Apalagi kalau daerah kita daerah yang punya intensitas matahari yang begitu terik dan bisa dimanfaatkan. Saya kira kita tinggal mencari mana energi alternatif yang paling bagus. Apakah kita mengambil dari biomasa atau dari apa namanya yang bisa terbarukan dari tumbuhan, minyak jarak, minyak sawit dan lain sebagainya, tentunya itu yang dicari. Bahkan kalau beberapa waktu lalu pernah satu di situ ya, ada sang peneliti ya, Pak namanya Pak Boypol, dia pernah membuka satu
0: senior kita tuh di hari-hari ya.
1: Ya, Pak Boy itu pernah menjadi satu peneliti ya. Dia belajar menyampaikan informasi tentang bagaimana kumparan energi bisa disimpan, bisa dimanfaatkan dalam waktu apabila dia hanya menggunakan energi listrik yang kecil, tetapi akan tersimpan menjadi bisa

0: digunakan. Saya kira para peneliti banyak bisa menyampaikan. Cuma biasanya hasil-hasil riset itu yang bagus tidak dimanfaatkan. Nah, itu terabaikan. Boleh diajak mereka-mereka yang ahli itu. Nah, itu hasil risetnya yang tidak dipakai. Nah, itu karena tidak apa-apa. Itu saya tidak tahu kenapa. Itu penting sekali. Banyak di Tadulako itu ahli-ahli yang punya kemampuan bisa menyampaikan informasi tentang energi. Cuma mau tidak pemerintah manfaatkan. Itu persoalannya. Saya kira energi matahari adalah salah satu alternatif. Bahkan mungkin Mbak Rini tahu bahwa kita punya anak-anak sudah ada belajar untuk hidrogen, untuk S3. Dia belajar tentang energi hidrogen. Nah, itu jadi itu perlu juga disikapi. Apakah dia kepake atau tidak di negeri ini? Dia belajar di luar negeri. Kita tidak tahu. Kok tidak kepake, orang salah mau pakai. Nah, itu anak palu. Saya kira terima kasih Mbak Rini. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi ya Pak Muhlis di Tatura pagi ini ya, terkait dengan sumber energi. Tadi Pak Muhlis sudah menyampaikan ya, banyak nih yang bisa menghasilkan sumber energi, air, angin, gelombang, bahkan petir dan matahari begitu ya. Dan yang terbarukan lewat sawit juga ya. Terkait dengan hasil riset beberapa ahli di Sulawesi Tengah yang bagus justru diterabaikan, tidak dimanfaatkan. Baik, lain telepon sudah tersambung kembali, silakan. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini, memang
1: Pak Amir, suara monitornya ini boleh dimatikan aja barangkali Pak Amir. Monitornya biar enggak feedback. Oke. Okay.
2: Jadi memang energi listrik.
1: Pak Amir. Ya, halo.
2: Ya, halo.
1: Baik, Pak Amir agak hilang-hilang ya suaranya. Silakan Pak Amir. Bisa dicoba kembali ya. Pak Amir DM di Kabupaten Sigi pagi ini. 0811 atau di 0451-455-442 untuk pagi ini. Bisa digunakan ya. Silakan Anda bisa mencoba kedua telepon kami pagi ini, baik itu di 0451-455-442 atau di 0811-456-03-908. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Silakan Pak Amir.
2: Ya, jalur 2 ya.
1: Silakan.
2: Ya, begini, energi listrik ini memang berapa macam sumbernya Mbak Arinya. Kita sama tahu ada tenaga air, ada tenaga uap, ada tenaga diesel. Dan semua ini punya keterbatasan tertentu. Tapi yang paling minim itu keterbatasannya kalau kita Sulawesi Tengah ini tenaga surya ya. Karena kita punya musim, yaitu dingin, panas, panas sekali. Nah, jadi saya kira ini perlu. Saya pernah baca atau dengar bahwa Pak Wali Kota itu apakah sudah MOU dengan perusahaan pembangkit tenaga listrik dari tenaga surya ini? Karena ada saya dengar lalu itu dari negara mana yang mau bangun itu di kawasan ekonomi sana kalau saya tidak salah. Ini perlu ditindaklanjuti oleh kalau perlu gubernur ya, setingkat gubernur, supaya tidak seperti ini kita. Yang termurah itu sebenarnya kemarin tenaga air. Katanya termurah waktu Sulewana itu, inilah pembangkit tenaga listrik yang termurah. Begitu jalan termahal juga, dia punya tarif per kWh kepada masyarakat. Tenaga surya juga begini, yang paling murah dan paling efisien dan seterusnya. Tapi kenapa masuk ke masyarakat itu sangat mahal Mbak Umi, Mbak Arini? Ini pertanyaan, apakah negara ini dagang dengan rakyatnya? Dulu saya ingat betul itu, era Sulewana 1 itu. Oh ini, pemerintah semua bilang, dan peneliti juga bilang, bahwa tenaga air ini, pembangkit tenaga air ini, yang paling murah biayanya. kita berharap begitu nanti ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin tarif per kWh itu hanya 500 kemarin kalau tenaga diesel. Kalau tenaga air mungkin turun setengah. Mana yang murah ini? Murah seperti apa? Atau keuntungan yang diperoleh lebih besar oleh para mereka-mereka yang terlibat di situ. Begitu juga tenaga surya nih. Tapi apapun alasannya, tenaga surya ini mendesak untuk kita Sulawesi Tengah ini.
1: Iya.
2: Bahkan kalau ini bisa diwujudkan, bisa mengalirkan tenaga listrik sampai ke kabupaten-kabupaten lain. Kenapa tidak ya? Ini perlu. Kalau ini nanti swasta yang tangani, pertanyaannya kita seperti apa tarif listrik ini? Kalau tenaga matahari ini, saya pernah baca juga berapa tahun lalu ada seorang peneliti minta lahan di Kalimantan itu berapa ratus hektar ya, untuk membuat pembangkit tenaga listrik dari tenaga surya ya, untuk mensuplai seluruh Indonesia, bahkan bisa gratis. Dia bilang kalau itu satu kali korban saja pemerintah berapa triliun waktu itu biayanya. Ini tidak pernah dipolak. Karena kenapa? Kalau ini terjadi, Mbak Rini bertanya, saya dapat apa, Pak? Mbak Rini bertanya, saya dapat apa kalau ini? Nah, ini yang dicari, teknik-teknik begini. Kita punya ahli ini banyak sekali. Kenapa kalau kepentingan masyarakat ini seolah-olah seperti apa ya? Jadi bahan atau jadi satu objek untuk mendapat keuntungan bagi mereka-mereka yang diberi amanah. Dia sudah janji waktu itu, kasih saya lahan sekian ratus hektar, kita bikin ini, biayanya dia sudah kalkulasi semua berapa triliun waktu itu. Aduh, atau bahasa tidak tahu, triliunan, tidak sampai juga 10 triliun. Dia berjanji akan mensuplai untuk seluruh Indonesia. Dan sangat murah. Dan bisa gratis malah. Itu tidak dipolak. Nah, kalau di sini nanti ada tenaga matahari dari pihak swasta, kita mau tanya, swasta ini mau untung berapa dia? Kalau yang paling murah nanti itu bisa dijangkau oleh perusahaan ini, manfaatnya besar bagi masyarakat, ya kita harus dukung itu, kenapa tidak? Cuma jangan sampai nanti ada oknum-oknum bagi-baginya, berapa bagian saya, berapa bagian Anda. Ini yang terjadi di Republik ini, sehingga korupsi-korupsi tidak bisa diberantas. Tenaga surya mendesak untuk kita, karena tenaga air sudah ada.
1: Baik.
2: Yang penting jangan tenaga dalam bar ini bahaya kalau tenaga dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung untuk pagi ini untuk Pak Amir DM tenaga surya begitu ya. Okay. Jangan tenaga dalam, siap ya. Kalau tenaga dalam gimana ini, belum sarapan soalnya ya. Oke, baik, di line telepon bisa kembali Anda gunakan pendengar untuk pagi ini, komentar dan opini Anda di 0811-456-03-908 atau di 0451-455-442 pagi ini ya, berbincang terkait dengan energi alternatif, solusi ketahanan listrik. Banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mulis dan juga Pak Amir DM. Silakan yang masih ingin bergabung tuh pagi ini, komentar opini saya tunggu untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Palu.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Selamat loh.
9: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
8: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
9: Iya, ribet amat sih.
8: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
9: Oh, gitu ya. Gak kepikiran sih selama ini.
8: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, Prof. 1 RRI Palu, kita masih melanjutkan untuk kopi Anda. Komentar dan opini Anda pagi ini, pendengar, kita masih berbincang tentang topik kita, yaitu energi listrik ya. Ini terkait dengan energi alternatif, solusi ketahanan listrik, di mana sekali lagi listrik ini menjadi bagian penting ya dari hampir seluruh aktivitas masyarakat ya, baik itu rumah tangga, sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, dan juga para pelaku usaha UMKM ya. Silakan di line telepon kami 0811 456 03 908, apakah energi surya ini dapat menjadi salah satu jawaban atas tantangan ketahanan listrik Sulawesi Tengah begitu ya. Sulawesi Tengah ini memiliki wilayah yang luas, terdiri dari pegunungan, kemudian kepulauan, pesisir, dan daerah terpencil. Jadi membangun pembangkit di wilayah yang jauh dari pusat jaringan berarti menghadapi persoalan biaya pembangunan, transportasi, peralatan, jaringan distribusi, pemeliharaan, hingga ketersediaan tenaga teknis. Dan di satu sisi pendengar, bahwa membangun jaringan listrik konvensional ke daerah terpencil bisa membutuhkan investasi dasar. Jadi di sisi lain, PLTS dengan sistem yang sesuai termasuk penyimpanan energi berpotensi menjadi pilihan untuk wilayah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan utama. Lalu apakah kita siap nih beralih dari ketergantungan pada sumber energi konvensional menuju energi surya? Apakah biaya investasi yang relatif besar di awal dapat sebanding dengan manfaat jangka panjang? Dan yang paling penting, bisakah energi alternatif ini menjadi jalan untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan listrik yang bukan hanya menyala, tapi juga mampu menggerakkan ekonomi, pendidikan, dan juga pelayanan publik ya. Jadi silakan nih untuk Anda pendengar pagi ini memberikan komentar dan opini, sekali lagi 0811 456 03 908, atau di 0451 455 442. Ini akan diperbincangkan lebih jauh nanti bersama dengan dua narasumber calon nanti berasal dari PLN dan juga dari Apindo Sulawesi Tengah, bersama rekan saya Ketut Wiranata yang nanti akan membahas ini ya dalam Palu Menyapa. Dan saatnya Anda untuk bisa memberikan komentar dan opini di pagi ini. Masih cukup banyak panjang waktu kita ya, kurang lebih masih ada setengah jam lagi sampai nanti pada pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Masukan-masukan positif mungkin yang bisa Anda sampaikan ya terkait dengan topik kita hari ini ya, bisa Anda gunakan untuk dua line telepon kami. Energi alternatif, solusi ketahanan listrik. Mungkin ada penemuan-penemuan begitu ya, yang mungkin bisa Anda sampaikan ya, aksesnya melalui RRI. Silahkan ini, saya menantikan Anda untuk bisa memberikan komentar dan opini pagi ini.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Masih bersama Pro 1 RRI Palu di komentar dan opini Anda pagi ini. Ayo, saya masih mengajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon kami. Masih berbincang terkait dengan energi alternatif, solusi ketahanan listrik ya. Silakan, tadi sudah ada beberapa yang memberikan komentar dan juga opininya terkait dengan tenaga listrik ya. Energi alternatif, di mana kalau Pamet tadi mengatakan tenaga surya begitu ya. Jadi tenaga surya ini mendesak untuk kita, dan kemudian Pak Mulis juga tadi mengatakan terkait dengan hasil riset, ada beberapa hasil riset ahli di Sulawesi Tengah yang bagus, ini mungkin bisa juga dimanfaatkan. Baik, 0811 456 03 908 atau di 0455 442. Oke. Belum ada sepertinya. Mudah-mudahan tidak ada kendala jaringan untuk pagi ini ya. Anda juga bisa melalui WhatsApp kami ini. Kalau misalnya agak sulit untuk nembus di line telepon, bisa melalui WhatsApp, silakan ya, untuk memberikan ataupun menyampaikan komentar opini melalui WhatsApp kami. Jangan lupa, iya, jangan lupa nama dan juga alamat Anda, silakan ya. Kaitannya dengan energi alternatif, solusi ketahanan listrik, nanti akan diperbincangkan bersama dengan sejumlah narasumber pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan apakah energi surya ini dapat menjadi salah satu jawaban atas tantangan ketahanan listrik di Sulawesi Tengah, di mana kita tahu bahwa Sulawesi Tengah ini memiliki wilayah yang luas. Ada pegunungan ya, kepulauan, pesisir, dan daerah terpencil. Jadi membangun pembangkit di wilayah yang jauh dari pusat jaringan berarti menghadapi persoalan biaya pembangunan, transportasi, peralatan jaringan distribusi, pemeliharaan, hingga ketersediaan tenaga teknis begitu ya. Dan di satu sisi bahwa membangun jaringan listrik konvensional ke daerah terpencil ini bisa membutuhkan investasi besar ya. Di sisi lain, PLTS dengan sistem yang sesuai termasuk penyimpanan energi berpotensi menjadi pilihan untuk wilayah yang secara geografi sulit dijangkau jaringan utama. Lalu apakah kita siap nih beralih dari ketergantungan pada sumber energi konvensional menuju energi surya? Apakah biaya investasi yang relatif besar di awal ini dapat sebanding dengan manfaat jangka panjang? Dan yang paling penting, bisakah energi alternatif menjadi jalan untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan listrik yang bukan hanya menyala tapi juga mampu menggerakkan ekonomi, pendidikan, dan juga pelayanan publik ya. Silakan dimasukkan masukan Anda di kopi Anda pagi ini, saya tunggu silakan untuk bisa bergabung ya. Komentar opini, kita masih berbincang terkait dengan energi alternatif, solusi ketahanan listrik, akan nanti bersama PLN dan juga Apindo Sulawesi Tengah. Ada hal yang ingin Anda sampaikan, silakan ya. Komentar opini Anda bisa Anda sampaikan kepada kami pagi ini. Waktu yang masih ada, masih beberapa menit lagi dalam komentar dan opini.
1: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Baik, Pro 1 RRI Palu, pendengar di Sulawesi Tengah, persoalan ketahanan listrik ini menjadi semakin menarik dibicarakan di tengah kondisi kemarau yang berlangsung lebih kering di sejumlah wilayah ya. Di mana BMKG mencatat hingga dasarian 2 Juli 2026 18 dan dari 29 zona musim di Sulawesi Tengah telah memasuki musim kemarau. Kondisi iklim ini juga dipengaruhi fenomena El Nino moderat yang dapat berkontribusi terhadap kondisi kering dan kemarau panjang ini. Tentu tidak secara otomatis berarti pasokan listrik akan berkurang, namun kondisi kering ini dapat menjadi tantangan bagi sistem kelistrikan yang memiliki pembangkit bergantung pada kondisi sumber energi tertentu. Nah, disinilah energi alternatif nih, khususnya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS mulai mendapat perhatian. Dan di Sulawesi Tengah memiliki potensi energi surya yang tersebar di seluruh wilayah Dokumen Renstra Dinas SDM Sulawesi Tengah. Ini juga mencatat bahwa selain energi surya nih pendengar ya, daerah ini memiliki potensi energi air, biomasa dan panas bumi yang besar. Meskipun pemanfaatan energi baru terbarukan masih menghadapi berbagai tantangan. Bahkan pada Juni 2026 Dinas SDM Sulawesi Tengah membahas potensi investasi PLTS atap dan program dedieselisasi ya di wilayah kepulauan. Jadi PLTS ini dipandang sebagai salah satu opsi untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar diesel sekaligus meningkatkan keandalan pasokan listrik. Tadi sudah ada beberapa masukan terkait dengan ini ya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah energi surya ini dapat menjadi salah satu jawaban atas tantangan ketahanan listrik Sulawesi Tengah? Karena Sulawesi Tengah ini memiliki wilayah yang luas ya, terdiri dari pegunungan, kepulauan, pesisir, daerah terpencil, dan membangun pembangkit di wilayah yang jauh dari pusat jaringan berarti menghadapi persoalan biaya pembangunan, transportasi, peralatan, jaringan distribusi, pemeliharaan hingga ketersediaan tenaga teknis ya. Dan juga di satu sisi membangun jaringan listrik konvensional ke daerah terpencil bisa membutuhkan investasi besar ya. Di sisi lain PLTS dengan sistem yang sesuai termasuk penyimpanan energi berpotensi menjadi pilihan untuk wilayah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan utama. Lalu apakah kita siap nih beralih dari tergantungan pada sumber energi konvensional menuju energi surya? Apakah biaya investasi yang relatif besar di awal ini dapat sebanding dengan manfaat jangka panjang? Dan yang paling penting, bisakah energi alternatif menjadi jalan untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil ini mendapatkan listrik yang bukan hanya menyala tapi juga mampu menggerakkan ekonomi pendidikan dan juga pelayanan publik? Masih ada waktu untuk Anda bisa bergabung di Pro 1 pagi ini pendengar untuk komentar dan opini Anda ya. Anda yang sedang bekerja, Anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin pagi ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Palu. Tetap semangat ya hari ini. Pokoknya dengan cuaca yang agak-agak, kalau Kota Palu sendiri sekarang lagi mendung ya. Ini lagi mendung, tumben mataharinya lagi enggan untuk bersinar ya. Tidak seperti hari-hari yang kemarin matahari begitu kemilau. Tapi apapun itu pendengar, pagi ini tetap bersyukur karena masih bisa memberikan kita diberikan waktu untuk bernafas, menghirup udara pagi yang begitu sejuk hari ini ya. Sambil Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Palu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini kita cukupkan sampai di sini untuk perjumpaan kita di komentar dan opini Anda. Oh ya, nanti pada pukul 8 lebih 30 menit kita bisa ikuti perbincangan dalam Palu Menyapa terkait dengan topik yang sudah kita perbincangkan, energi alternatif solusi ketahanan listrik, akan diperbincangkan lebih jauh nanti bersama dengan sejumlah narasumber yang akan dipandu oleh rekan saya Ketut Wiranata ya. Baik pendengar, terima kasih sekali lagi. Kita berpisah pukul 8, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Saya Marini bersama Edi Firmansyah masih akan tetap setia untuk menemani kebersamaan kita di Palu pagi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Ang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang